0: dan berjihadlah kepada orang-orang munafik. Kalau berjihad dengan orang kafir, mungkin bisa dengan pedang, kalau memang memungkinkan. Tapi kalau jihad dengan terhadap orang munafik, tidak mungkin dengan pedang. Karena orang munafik tidak boleh dibunuh. Orang munafik yang hatinya kafir, tapi KTP-nya Islam, mereka tidak boleh dibunuh. Karena zahir mereka adalah Muslim. Tapi Allah menyuruh Nabi untuk menjihadi mereka, tentunya dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga jihad dengan ilmu juga dianggap sebagai jihad. Dan mereka berhak mendapatkan zakat. Apalagi kalau kita dapati misalnya, dai-dai di kampung-kampung yang miskin, ya mereka berarti berhak dapat zakat dari dua sisi. Dari kemiskinan, dan juga dari dakwah mereka. Ya. Karena kalau dai-dai tidak ditopang, gimana dakwah mau berkembang? Ya, kalau antum melihat ada orang dai-dai di kampung-kampung yang susah-susah, kasih uang zakat. Ya. Kasih uang zakat. Untuk mereka, agar mereka bisa, mereka memang sudah bekerja, tapi mungkin kurang, karena harus belajar, karena harus berdakwah, ya. Harus kerja terus, kapan dakwahnya? Ya, ada sebagian dai, masya Allah, pagi sampai siang kerja, sore dia berdakwah. Tapi tidak semua bisa demikian, ya. Untuk menggabungkan dua hal, tidak semua orang mampu. Kalau di sebagian negara, dai-dai ditanggung. Seperti contoh Arab Saudi dai-dainya ditanggung. Dai-dainya ditanggung, dosen-dosen ditanggung, sehingga mereka tidak perlu untuk kerja. Mereka fokus untuk berdakwah, nuntut ilmu, mengajarkan, nulis buku. Kalau Indonesia tidak. Indonesia tidak, ya. Maksudnya ada dai-dai yang kita lihat tidak mampu, kita bantu. Karena menurut pendapat sebagian ulama, mereka berhak mendapatkan apa? Uang zakat. Karena ini poin yang penting untuk menyebarkan apa? Islam. Untuk menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah yang benar, ajaran yang benar, ya. Ya, maka mereka perlu dibantu, ya. Tapi demikian saja kajian kita.
1: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menarik, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani seorang tokoh Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf. Kisah ini memberikan pelajaran tentang ketegasan dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melindungi umat Islam dari ancaman yang membahayakan, serta mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga keamanan dan kehormatan umat. Pendengar yang budiman, di masa awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ke Madinah, masyarakat Madinah terdiri dari berbagai kelompok suku dan agama, termasuk suku-suku Yahudi. Kaum Yahudi di Madinah terbagi menjadi beberapa kabilah besar, seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha membangun masyarakat yang damai dan rukun, sehingga beliau membuat perjanjian damai dengan seluruh penduduk Madinah, termasuk dengan kaum Yahudi, agar mereka bisa hidup berdampingan dengan baik. Namun tidak semua pihak memegang teguh perjanjian ini. Salah satu orang yang sangat membenci Islam dan sering melakukan provokasi terhadap kaum muslimin adalah sosok Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang Yahudi dari Bani Nadir, salah satu suku Yahudi yang memiliki pengaruh besar di Madinah. Ia dikenal sebagai seorang penyair yang tajam lidahnya, dan sering menggunakan syair atau puisinya untuk menghasut orang-orang kafir Quraisy agar memusuhi kaum muslimin. Bahkan setelah kekalahan Quraisy di Perang Badar, Ka'ab sengaja pergi ke Mekah untuk menghasut kaum Quraisy agar menyerang kembali Madinah sebagai pembalasan dendam. Pendengar dirahmati Allah, setelah kaum muslimin memenangkan perang Badar, Ka'ab bin Ashraf merasa sangat marah dan terhina atas kemenangan tersebut. Ia menganggap kaum kafir Quraisy yang kalah sebagai sebuah penghinaan. sehingga ia berusaha memprovokasi dan menghasut mereka untuk melawan umat Islam. Ka'ab bin Ashraf pergi ke Mekah dan mengungkapkan perasaan bencinya terhadap kaum muslimin di hadapan para pemimpin Quraisy. Ia membacakan puisi-puisi yang menghina dan mencela Rasulullah serta kaum muslimin. Tidak hanya sampai di situ, Ka'ab juga menyebarkan propaganda jahat di Madinah. Ia menebar fitnah dan berita bohong untuk memecah belah kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang lainnya. Ia juga membuat puisi-puisi yang menghina kehormatan perempuan kaum muslimin, yang mana tindakan ini sangat melukai perasaan kaum muslimin. Hasutan dan fitnah Ka'ab bin Ashraf benar-benar menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketentraman Madinah serta mengancam persatuan umat Islam yang baru mulai terbentuk. Pendengar yang budiman, setelah melihat tindakan Ka'ab bin Ashraf yang semakin meresahkan dan membahayakan umat Islam, Rasulullah SAW memutuskan bahwa tindakan tegas perlu diambil untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Madinah. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Rasulullah tidak ingin perbuatan Ka'ab ini memicu perpecahan dan ancaman lebih besar bagi umat Islam. Rasulullah kemudian memanggil beberapa sahabat, di antaranya adalah Muhammad bin Maslamah yang dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, berani dan loyal. Rasulullah menginstruksikan Muhammad bin Maslamah untuk melakukan misi yang sulit, yaitu menghukum mati Ka'ab bin Ashraf dan menghilangkan ancaman yang ia timbulkan bagi umat Islam. Muhammad bin Maslamah menyadari betapa besarnya tanggung jawab ini, dan ia pun menyusun rencana bersama beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Abu Naila radhiyallahu anhu, yang merupakan saudara sesusuan dari Ka'ab bin Ashraf. Mereka berencana untuk mendekati Ka'ab dan berpura-pura ingin bekerjasama dengannya dan memberikan dukungan. Rencana ini dibuat dengan hati-hati agar bisa mendekati Ka'ab tanpa membuatnya curiga. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad bin Maslamah dan sahabat-sahabatnya kemudian menemui Ka'ab bin Ashraf. Ia berpura-pura menyatakan kekecewaannya terhadap Rasulullah SAW. Mereka mengatakan kepada Ka'ab bahwa mereka merasa kesulitan setelah hijrah ke Madinah dan ingin mencari cara lain untuk mendapatkan bantuan. Ka'ab yang sudah terlanjur membenci kaum muslimin merasa senang dengan kedatangan mereka dan menerima permintaan untuk bertemu. Di malam hari, Muhammad bin Maslamah bersama para sahabat mendatangi Ka'ab bin Ashraf di rumahnya. Ia membawa senjata yang disembunyikan. Dan saat Ka'ab lengah, mereka melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk menghukum mati Ka'ab bin Ashraf. Misi ini berhasil. Dan dengan izin Allah, ancaman besar yang selama ini membahayakan umat Islam pun berakhir. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. Meskipun tindakan menghukum mati Ka'ab bin Ashraf adalah tindakan yang keras, namun ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin harus mengambil langkah tegas demi melindungi umat dari ancaman yang serius. Berikut ini adalah beberapa hikmah penting dari kisah ini. 1. Keamanan umat lebih utama. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa menjaga keamanan umat adalah hal yang sangat penting. Ketika ada pihak yang terus-menerus memusuhi dan mengancam kehormatan serta persatuan umat, maka perlu diambil tindakan yang tepat dan tegas untuk melindungi umat dari kerusakan yang lebih besar. 2. Bijaksana dalam menangani ancaman. Rasulullah SAW tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Beliau selalu mempertimbangkan cara yang terbaik yang bisa diambil untuk menjaga kemaslahatan umat. Dengan mengutus Muhammad bin Maslamah, Rasulullah SAW memastikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan perhitungan yang matang dan tepat. 3. Kerjasama dalam menjalankan amanah. Muhammad bin Maslamah dan para sahabat lainnya menunjukkan bahwa tugas berat dalam membela agama tak bisa dilakukan seorang diri. Dengan kerjasama dan strategi yang baik, mereka mampu menjalankan amanah ini dengan sukses. Ini adalah teladan bagi kita bahwa dalam urusan besar, kita harus bekerjasama dengan orang-orang yang memiliki keimanan dan keteguhan yang sama. 4. Pentingnya menghentikan fitnah dan hasutan. Fitnah dan hasutan dapat memecah belah umat dan merusak persatuan. Ka'ab bin Ashraf adalah contoh orang yang menggunakan kata-kata dan pengaruhnya untuk menebar kebencian. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dalam Islam, fitnah adalah hal yang harus dicegah, dan tindakan tegas terhadap sumber fitnah adalah langkah yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ka'ab bin Ashraf ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Islam adalah agama yang menjaga keamanan dan kemaslahatan umat. Rasulullah menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin yang harus melindungi umatnya dari ancaman. Sikap ini adalah cerminan bahwa Islam selalu mengedepankan kebaikan. Namun ketika ancaman besar muncul, maka diperlukan tindakan yang tepat untuk menjaga kehormatan dan keselamatan umat. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini yang senantiasa menjaga kehormatan dan persatuan umat. Terima kasih atas perhatian dan dengar sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis
2: dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Jibril alaihi salam telah keluar menampakkan diri pada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Ihsan pada intinya merujuk kepada kekhusyuan dalam beribadah, menunaikan hak-hak Allah, serta menyadari pengawasan Allah terhadapnya, juga merasakan keagungan dan kebesaran Allah di saat menjalankan ibadah.
3: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
4: Ini biasa, tugas rutin.
3: Tugas rutin?
4: Iya, tugas rutin.
5: Tanya ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
3: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
4: Maksudnya?
3: Ya, maksudnya nggak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa nggak pakai sepatu?
4: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
3: Ya nggak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang nggak diinginkan.
4: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
3: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz! Riz!
6: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
7: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
8: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mati kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
6: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema menarik tentang pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Dinasti Saljuk dikenal sebagai kekuatan besar yang membentengi umat Islam pada abad ke-11 Masehi. Akan tetapi warisan dinasti Saljuk ternyata memberikan pengaruh besar bagi lahirnya kekuatan baru di dunia Islam, yaitu dinasti Mamluk. Bagaimana kedua kekuatan ini saling berhubungan dan bagaimana pengaruh Bani Saljuk mempersiapkan panggung bagi dinasti Mamluk? Mari kita bahas lebih dalam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang masuk Islam dan kemudian tumbuh menjadi kekuatan besar. Pada abad ke-11 Masehi, mereka menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah-wilayah itu di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh besar Saljuk seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah. Dinasti Saljuk bukan hanya kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga pendukung kekuatan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mendirikan banyak madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan Islam, seperti Madrasah Nizamiyah yang sangat terkenal. Namun ketika kekuasaan mereka mulai melemah akibat konflik internal dan serangan eksternal, pengaruh mereka tetap bertahan dan menjadi pondasi bagi kekuatan Islam selanjutnya, termasuk dinasti Mamalik. Pendengar dirahmati Allah, salah satu warisan penting dari dinasti Saljuk adalah penggunaan pasukan Turki sebagai kekuatan utama dalam militer mereka. Suku-suku Turki yang tangguh dan terlatih di medan perang menjadi tulang punggung kekuasaan dinasti Saljuk. Para penguasa Saljuk merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki melalui sistem gulam dan mamluk. Mereka dilatih secara khusus untuk menjadi pasukan profesional yang loyal kepada penguasa. Sistem ini kelak diadopsi oleh banyak dinasti Islam setelah Saljuk, termasuk dinasti Mamluk yang menjadikan budak militer sebagai pondasi utama kekuatan mereka. Pendengar yang budiman, setelah melemahnya dinasti Saljuk pada abad ke-12 Masehi, kekuatan Islam mulai berpindah ke tangan dinasti-dinasti kecil dan para penguasa lokal. Salah satu kekuatan yang muncul adalah dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Dalam mempertahankan pertahanan wilayah Islam, Salahuddin dan para penerusnya banyak merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki. Mereka dikenal dengan Mamluk. Para Mamluk ini dilatih dengan disiplin tinggi, baik dalam ilmu perang maupun ilmu agama, sehingga mereka menjadi prajurit yang kuat dan loyal. Budaya militer ini adalah warisan langsung dari tradisi militer dinasti Saljuk. Sepeninggal dinasti Ayyubiyah, para Mamluk yang telah memiliki kekuatan dan pengaruh akhirnya mengambil alih kekuasaan. Mereka mendirikan dinasti Mamluk di Mesir pada abad ke-13 Masehi. Dengan demikian, pengaruh dinasti Saljuk dalam pembentukan pasukan Mamluk menjadi salah satu faktor penting dalam munculnya dinasti Mamluk. Pendengar dirahmati Allah, selain sistem militer, dinasti Saljuk juga mewariskan tradisi keilmuan dan administrasi pemerintahan yang kuat. Mereka mendirikan madrasah-madrasah yang melahirkan banyak ulama besar dan pemikir Islam. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh wazir dinasti Saljuk, yaitu Nizamul Mulk, menjadi model pendidikan yang menyebar ke seluruh dunia Islam. Pendidikan ini tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga kader-kader pemimpin yang tangguh. Ketika dinasti Mamluk muncul, mereka mewarisi sistem administrasi dan tradisi pendidikan yang telah dikembangkan sejak masa Saljuk. Dengan pondasi ini, dinasti Mamluk berhasil membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, serta menjadi benteng pertahanan Islam dari ancaman Mongol dan pasukan Salib. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk juga mewariskan semangat jihad dalam melawan musuh-musuh Islam. Mereka adalah pelopor perlawanan terhadap tentara Salib dan menjaga wilayah Islam dari serangan Bizantium Romawi. Semangat ini diteruskan oleh dinasti Mamluk yang kelak memainkan peran besar dalam menghadapi ancaman Mongol dan pasukan Salib. Kemenangan dinasti Mamluk dalam pertempuran Ainun Jalut pada tahun 1260 Masehi menjadi bukti kekuatan mereka sebagai pewaris tradisi militer Saljuk. Dalam pertempuran ini, pasukan Mamluk berhasil menghentikan serangan Mongol yang sebelumnya tak terkalahkan. Keberhasilan ini menjadi titik balik bagi dunia Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam masih kokoh. Pendengar rahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Yaitu satu, kekuatan militer yang terorganisir. Dinasti Saljuk membuktikan pentingnya memiliki kekuatan militer yang disiplin dan terorganisir. Sistem ini diwarisi oleh dinasti Mamluk dan menjadi pondasi bagi kejayaan mereka. Dua, pentingnya ilmu dan pendidikan. Warisan keilmuan yang ditanamkan oleh dinasti Saljuk melalui madrasah-madrasah mereka membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kejayaan suatu peradaban. Tiga, semangat jihad yang tak pernah padam. Semangat jihad yang diwariskan oleh dinasti Saljuk terus hidup di kalangan umat Islam. Dinasti Mamluk berhasil meneruskan perjuangan ini dengan mempertahankan wilayah Islam dari ancaman Mongol dan pasukan Salib. Pendengar yang mulia, pengaruh dinasti Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamalik atau Mamluk adalah bukti bahwa warisan sebuah peradaban yang kuat akan terus berlanjut dan melahirkan kebangkitan baru. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga persatuan, menjaga semangat jihad dan kejayaan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah tidak bertabarruj. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tabarruj? Mengapa Islam melarangnya? Dan bagaimana sebaiknya seorang wanita muslimah bersikap? Kata tabarruj berasal dari bahasa Arab yang berarti menampakkan sesuatu secara mencolok, terutama dalam konteks penampilan fisik.

Ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan tabarruj seperti kaum jahiliyah, yaitu berhias dan berperilaku berlebihan untuk menarik perhatian. Larangan ini bukan berarti muslimah tidak boleh merawat dirinya, melainkan hendaknya penampilan tetap dijaga dalam batas-batas syariah. Allah Ta'ala memuliakan muslimah dengan memberi batasan-batasan ini agar kita terlindungi dan tetap terhormat. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam melarang tabarruj karena beberapa alasan yang penting. Yang pertama, tabarruj dapat menarik perhatian berlebihan dari orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Ini bisa membawa pada fitnah atau pandangan yang tidak baik. Sebagai seorang muslimah, kita ingin menjaga kehormatan diri agar tidak menimbulkan pandangan buruk atau perbuatan yang tidak diinginkan. Yang kedua, tabarruj seringkali membawa seseorang kepada sikap ingin dipuji atau merasa bangga diri. Dalam Islam, sifat riya atau mencari pujian dari orang lain tidak disukai karena dapat merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kecantikan sejati dalam pandangan Islam bukanlah kecantikan yang dipamerkan, tetapi kecantikan yang terjaga dalam batas syariat dan dipersembahkan hanya untuk suami atau keluarga terdekat. Pendengar muslimah yang berbahagia, di era modern ini, tabarruj seringkali tampak dalam bentuk yang berbeda dari zaman dahulu. Saat ini, tabarruj bisa dilakukan melalui media sosial, seperti dengan mengunggah foto-foto yang menampilkan keindahan diri secara berlebihan. Banyak muslimah tanpa sadar terjebak dalam sikap tabarruj digital ini karena ingin tampil menarik di depan kamera dan karena ingin mendapat pengakuan dari para pengikut di media sosial. Dalam hal ini, kita perlu berhati-hati. Jika tujuan kita berhias adalah untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari banyak orang di luar sana, maka bisa jadi kita telah masuk dalam kategori tabarruj. Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia maya mengalihkan kita dari prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya. Islam memuliakan wanita dengan menutupi kecantikan mereka agar terjaga hanya untuk orang-orang yang berhak melihatnya, bukan untuk konsumsi umum. Di antara dampak negatif tabarruj, yaitu yang pertama, tabarruj bisa membuat kita terlalu fokus pada penampilan luar dan lupa untuk memperbaiki diri dari dalam. Jika seorang muslimah terus-menerus fokus pada kecantikan fisiknya, ia bisa saja lalai dari menjaga akhlak dan perilakunya. Kecantikan fisik memang menarik, tapi kecantikan akhlak adalah yang abadi dan lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Dampak yang kedua, yaitu tabarruj bisa membuat kita terjerat dalam pergaulan yang tidak sehat. Ketika seorang muslimah tampil menarik untuk dilihat banyak orang, tanpa disadari, ia bisa mengundang pandangan dari orang yang tidak seharusnya. Ini bisa menimbulkan fitnah atau bahkan mengundang perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga, tabarruj seringkali membawa kita pada sifat boros. Kita cenderung akan terus mencari produk kecantikan atau busana terbaru yang sedang tren. Hal ini tentu bisa membuat kita lupa bahwa ada banyak hal lain yang lebih penting untuk diutamakan daripada sekedar penampilan. Pendengar muslimah yang berbahagia, lalu bagaimana agar seorang muslimah bisa tetap terhormat tanpa melakukan tabarruj? Tentu bisa. Islam tidak melarang kita untuk tampil rapi, asalkan dalam batas syariat. Berikut beberapa cara agar kita bisa tetap menarik tanpa melanggar aturan. Di antaranya yang pertama, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian diri. Seorang muslimah yang selalu bersih dan rapi akan terlihat menarik, bahkan tanpa harus berhias berlebihan. Rasulullah SAW sendiri sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian cara yang kedua, yaitu pilihlah pakaian yang sesuai dengan syariat. Saat ini sudah banyak model pakaian muslimah yang sederhana namun tetap elegan.

0: kita bisa memilih busana yang menutupi aurat dengan baik, tetapi tetap membuat kita merasa nyaman dan percaya diri. Selanjutnya yang ketiga, perbanyak senyuman dan akhlak yang baik. Kecantikan yang terpancar dari dalam akan lebih memikat daripada sekedar kecantikan fisik. Seorang muslimah yang ramah, murah senyum, dan berakhlak baik akan selalu dipandang menarik oleh orang-orang di sekitarnya. Pendengar muslimah yang berbahagia, muslimah yang cantik di mata Allah Ta'ala adalah muslimah yang memiliki kecantikan batininya. Kecantikan ini datang dari iman dan akhlak yang baik. Allah lebih memandang hati kita daripada rupa fisik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sebagai seorang wanita muslimah, mari bangun kecantikan dari dalam dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak berzikir, menjaga salat, dan berbuat baik kepada sesama. Percayalah, kecantikan batiniah inilah yang akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, tabarruj bukan sekedar soal penampilan, tapi tentang menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk bagi kita agar kita tidak terjerumus dalam perilaku yang berlebihan. Dengan mengikuti aturan syariat, Anda sebenarnya sedang menjaga harga diri dan martabat sebagai seorang wanita muslimah. Ingatlah bahwa kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan yang terjaga, kecantikan yang dijaga untuk orang-orang yang berhak melihatnya. Jadilah muslimah yang menarik dalam kesederhanaan, berakhlak baik, dan berusaha menjadi pribadi yang penuh keimanan. Semoga pembahasan ini dapat memotivasi kita untuk menjadi seorang muslimah yang menjunjung tinggi ajaran Islam dan menjaga diri dari tabarruj. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan beliau adalah seorang Nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bertindak semena-mena terhadap makhluk. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruhu ghoradon." Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang sebagai ancaman sasaran latihan tembak atau latihan senjata lainnya. Dari Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, beliau bercerita, Ibnu Umar pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar memarahi mereka dengan mengatakan, "Man fa'ala hadza la'anallah. Man fa'ala hadza inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghoradon." Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Hadis riwayat Muslim. Karena itu termasuk perbuatan dosa dan maksiat ketika ada orang yang secara sengaja membunuh binatang tanpa tujuan yang benar. Bukan untuk dimakan, tidak pula dimanfaatkan penelitian. Di samping binatang ini juga tidak mengganggu. Di antara contoh yang menyedihkan adalah menjadikan binatang sebagai sasaran latihan menembak atau menggunakan senjata. Janganlah bangga ketika sudah mahir menembak, kemudian bisa menembak burung-burung kecil yang bermain di atas pohon atau binatang melata yang tidak bersalah. Karena semua bernyawa yang ditumpahkan darahnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala usfuran bighairi haqqihi sa'alahu Allahu anhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh burung tanpa hak, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi. Perbuatan semena-mena adalah perbuatan haram. Mengingat murka Allah dan azabnya yang pedih, sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah memukul seorang budak dengan cambuk, maka aku mendengar suara dari arah belakangku. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, aku tidak dapat memahami suara tersebut karena kemarahan. Maka tatkala semakin mendekat kepadaku, ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku segera melempar cambuk tersebut dari tanganku. Maka beliau bersabda, 'Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, bahwa Allah lebih mampu mengazabmu dibanding engkau mengazab budak ini.' Maka aku berkata, 'Aku tidak akan memukul seorang budak pun setelahnya selama-lamanya.'" Hadis riwayat Muslim. Bila terhadap hewan atau binatang saja kita harus berbuat baik, lalu bagaimana dengan manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nas fid dunya." Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Wa man amala khalqahu bi sifatin amalahu Allahu ta'ala bitilka sifati fi ainiha fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyikapi makhluk Allah, yaitu orang lain, dengan suatu sikap atau sifat, maka Allah akan menyikapinya dengan sikap tersebut pula di dunia dan di akhirat. Sungguh, betapa banyak fenomena kezaliman yang kita jumpai pada kehidupan ini. Kezaliman seseorang terhadap Rabb yang menciptakannya, kezaliman seorang anak terhadap orang tuanya, kezaliman pemimpin terhadap bawahannya, kezaliman seorang terhadap kawan dan tetangganya, bahkan kezaliman seorang terhadap dirinya. Kita bermohon kepada Allah perlindungan dari segala kezaliman. Pendengar yang budiman, hadis-hadis tadi menjadi bukti bahwa sikap melampaui batas atau semena-mena adalah perkara besar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian khusus dengan menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang larangan berbuat semena-mena atau aniaya terhadap orang lain dan makhluk lainnya. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Bersaing dalam kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, jika engkau menjumpai ada orang-orang yang berada dalam kebaikan, maka bersainglah bersama mereka dalam hal kebaikan itu. Akan tetapi, jika banyak orang berebut dalam hal yang mengantarkan kepada kebinasaan, maka biarkan mereka dengan pilihannya itu dan jangan mengikutinya. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, sudah semestinya kita iri dengan mereka yang pandai mengumpulkan pundi-pundi pahala akhirat dengan ritual ibadah dan sedekahnya dengan berusaha meniru atau menyaingi mereka dalam hal kebaikan itu. Kedua, sudah semestinya juga kita tidak silau dengan segala gemerlap dunia yang diperebutkan banyak orang dengan mengorbankan kehormatan, nama baik, bahkan mengorbankan agama. Gemerlap dunia itu hanya dua pilihan, antara kita meninggalkan dunia karena kita mati duluan, atau dunia yang meninggalkan kita karena mungkin dicuri orang, karena dipecat dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Musa Al-Kazim rahimahullah. Salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam merupakan seorang yang sangat dihormati oleh umat Islam. Sepanjang hidupnya beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki ketakwaan luar biasa, sangat sabar dan teguh dalam mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam meskipun banyak menghadapi ujian dan tantangan. Musa Al-Kazim dilahirkan pada tahun 128 Hijriah di kota Madinah. Di tengah keluarga yang sangat mulia dan terpandang, beliau adalah putra dari Imam Ja'far As-Sadiq yang merupakan imam ke-6 dalam silsilah Ahlul Bait dan merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui putrinya Fatimah. Sejak kecil, Musa Al-Kazim telah dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran agama Islam yang mendalam serta akhlak mulia yang diwariskan oleh keluarga beliau. Ayahnya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, adalah salah satu ilmuwan dan pemikir besar dalam sejarah Islam yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu-ilmu agama dan dunia. Dengan lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan agama yang mendalam, tidak mengherankan jika Musa Al-Kazim tumbuh menjadi sosok yang sangat dihormati dalam hal agama, ilmu, dan ketakwaan. Pendengar yang beriman, Musa Al-Kazim dikenal sebagai seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Salah satu sifat yang paling menonjol dari beliau adalah kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dalam banyak kesempatan, beliau menunjukkan sikap tawakal dan sabar yang tinggi. Bahkan ketika berada dalam penjara atau ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan. Salah satu kisah yang menggambarkan kesabaran beliau adalah ketika beliau dikurung dalam penjara oleh Khalifah Al-Mansur. Dan meskipun berada dalam kesulitan dan penderitaan, beliau tetap berpegang teguh pada agama Islam dan tidak menunjukkan kelemahan. Dalam keadaan seperti itu, beliau tetap menjaga kehormatan dan kesucian dirinya serta selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi kekuatan dalam menghadapi segala ujian. Musa Al-Kazim juga dikenal sebagai seorang yang sangat menghormati prinsip-prinsip agama dan selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu kepada umat Islam, tetapi juga memberi teladan yang baik dalam hal ibadah dan akhlak. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Abbasiyah seringkali mengawasi dan menekan para keturunan Ahlul Bait, termasuk Musa Al-Kazim, yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi kekuasaan mereka. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, Musa Al-Kazim beberapa kali ditangkap dan dipenjara karena dianggap sebagai tokoh yang bisa menggerakkan massa untuk melawan kekuasaan. Namun, meskipun beliau mengalami berbagai penahanan, beliau tidak pernah kehilangan keteguhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agama. Dalam penahanan tersebut, beliau tetap menjaga ibadahnya dengan tekun serta terus mendalami ilmu dan menyampaikan nasihat-nasihat agama kepada pengikutnya. Meskipun beliau dipenjara, pengaruh dan ajaran beliau tetap hidup di kalangan umat Islam yang semakin memperkuat kedudukan beliau sebagai seorang tokoh agama yang dihormati. Salah satu surat yang dikirimkan oleh Musa Al-Kazim kepada Khalifah Ar-Rasid saat beliau berada dalam penjara adalah surat yang sangat terkenal yang mengungkapkan pandangannya tentang penderitaan dan ujian hidup. Dalam surat tersebut, beliau menulis, "Tidak akan berlalu satu hari dari penderitaan yang aku alami, kecuali akan ada hari kebahagiaan bagimu bersamanya, sampai akhirnya kita semua menuju hari yang tak ada akhirnya, di mana orang-orang yang salah akan merugi." Surat ini mencerminkan pandangan beliau tentang kehidupan dan penderitaan yang tidak dapat dihindari, serta kepercayaan bahwa setiap ujian akan berakhir pada suatu saat nanti dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Beliau melihat ujian-ujian yang dihadapinya sebagai bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada, sambil terus berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, Musa Al-Kazim wafat pada tahun 183 Hijriah di kota Baghdad, setelah menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan penderitaan. Beliau dimakamkan di pemakaman As-Suniziyah. Musa Al-Kazim meninggalkan warisan yang sangat berharga, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam hal spiritualitas dan kesolehan. Meskipun beliau tidak meninggalkan banyak catatan tertulis atau karya ilmiah seperti ayahnya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, tetapi beliau tetap menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal kesabaran, keteguhan iman, dan pengabdian kepada agama. Musa Al-Kazim memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Islam, terutama di kalangan umat Islam. Beliau tidak hanya dihormati sebagai imam dan pemimpin agama, tetapi juga sebagai seorang guru dan pembimbing spiritual yang selalu memberikan nasihat dan petunjuk hidup yang berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat peduli terhadap kesejahteraan umat Islam. Beliau seringkali memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan selalu mengajarkan pentingnya berbagi dan saling membantu. Dalam hal ini, beliau mengikuti teladan Nabi yang selalu mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya. Musa Al-Kazim juga dikenal sebagai seorang yang sangat memperhatikan pendidikan. Beliau mengajarkan banyak ilmu agama kepada para pengikutnya dan memberi mereka pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Beliau percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat, dan beliau selalu berusaha untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada sebanyak mungkin orang. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa Al-Kazim rahimahullah adalah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya dikenal sebagai imam dan pemimpin agama, tetapi juga sebagai contoh teladan dalam hal akhlak, ketakwaan, dan kesabaran. Sepanjang hidupnya, beliau menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai ujian dan selalu berusaha menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan dan penderitaan, beliau tetap menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat Islam hingga hari ini. Warisan yang ditinggalkan oleh Musa Al-Kazim rahimahullah sangatlah berharga, dan pengaruhnya dapat dirasakan hingga kini. Beliau tidak hanya dihormati oleh Ahlul Bait, tetapi juga oleh seluruh umat Islam yang mengakui ketinggian akhlak dan ketakwaan beliau. Dalam setiap aspek kehidupannya, beliau menunjukkan bahwa seorang Muslim sejati adalah mereka yang senantiasa sabar, tawakal, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
2: Pendengar rahimakumullah, pada suatu hari dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengeluarkan perintahnya kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian keluar memeriksa pasukannya. Satu demi satu beliau memeriksa pasukannya. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia. Beliau memperhatikan kesiapan mereka, lalu beliau mengeluarkan perintah-perintahnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa kelompok jin dan menyampaikan perintah-perintahnya kepada mereka. Beliau memenjarakan jin yang tampak bermalas-malas pada saat bekerja. Lalu beliau memeriksa binatang dan berkata kepada mereka, apakah mereka sudah makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak? Apakah ada yang mengadu kepadanya? Misalnya karena persediaan makanan atau penyediaan makanan tidak layak? Apakah di sana ada yang sakit dan lain sebagainya? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam merasa puas dengan semuanya, beliau memasuki tenda tempat berkumpulnya kawanan burung. Belum lama, beliau memasuki tenda tersebut dan mengamat-amati keadaan di sekitarnya. Ia mengetahui burung yang tidak hadir, yaitu Hudhud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la aral hudhud. Dan ia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Burung-burung yang lain pun tampak terdiam sebagai penghormatan dan akan mendengarkan apa yang akan dikatakan pemimpin mereka, Sulaiman alaihissalam. Beliau kemudian mengarahkan pandangannya pada semua burung dan tidak menemukan Hudhud di antara mereka. Tak seekor burung pun yang mengetahui keberadaannya. Nabi Sulaiman mulai menampakkan kemarahannya dan berkata, am kana minal ghaibin, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Tiba-tiba seekor burung kecil memberanikan diri untuk berkata kepada Sulaiman, wahai Nabi yang mulia, seharusnya Hudhud ada bersamaku kemarin untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Ia adalah pemimpin misi itu, namun Hudhud belum datang. Oleh karena itu aku tidak pergi bersamanya. Burung itu tampak gemetar ketakutan. Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa Hudhud tidak hadir dan tak seorang pun mengetahui kepergiannya. Hudhud pergi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Sulaiman dan tidak memberitahu di mana keberadaannya. Dalam keadaan marah, Nabi Sulaiman berkata, la u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la azbahanna aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya, menyiksanya dengan siksaan yang keras, atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan membawa alasan yang jelas. Pendengar rahimakumullah, akhirnya tidak lama setelah kepergiannya, Hudhud tiba di tenda kawanan burung. Burung-burung yang lain berkata kepadanya, pergilah engkau ke tempat tuan kita Sulaiman. Jika ia mengetahui bahwa engkau telah sampai, maka jiwamu benar-benar terancam. Hudhud terbang dan menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada waktu itu beliau sedang duduk sambil makan. Hudhud berdiri dan telah menetapkan untuk memulai pembicaraan dengan Sulaiman sebelum beliau bertanya kepadanya kemana ia pergi. Ini sebagai bukti bahwa ia melaksanakan tugas penting. Hudhud kemudian berkata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-22 hingga 24 yang artinya, maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sulaiman tampak terdiam dan menunggu Hudhud menyelesaikan pembicaraannya. Sungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan ia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku dapati ia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Hudhud kemudian diam sejenak Dan Nabi Sulaiman merasa bahwa Hudhud menunjukkan kefasihan lisannya dan berbicara dengan baik kepadanya. Hudhud kemudian mengemukakan perkataan yang sering disampaikan Sulaiman kepada manusia dan burung, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai arasy yang besar. Jelas sekali bahwa Hudhud mengulangi perkataan pemimpin kita Sulaiman sebagai usaha terakhir untuk memperoleh kasih sayang Sulaiman dan agar beliau puas dengan penjelasannya itu. Kemudian Sulaiman alaihissalam berkata sambil menunjukkan senyuman manis beliau di wajahnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat ke-27, Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Hudhud seakan ingin mengatakan, aku tidak bohong wahai Nabi yang mulia. Namun diamnya Sulaiman membuatnya takut sehingga ia pun terdiam. Sulaiman terdiam karena berpikir, lalu ia memutuskan sesuatu. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan meminta secari kertas dan pena. Kemudian Sulaiman alaihissalam segera menulis surat singkat dan menyerahkannya kepada Hudhud serta memerintahkannya, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka dan perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Pendengar rahimakumullah, Al-Quranul Karim hanya menceritakan dalam surah An-Naml bagaimana perginya Hudhud dan bagaimana ia menyerahkan surat itu. Lalu Al-Quran langsung menyebut kerajaan Balqis yang saat itu ia sedang membaca surat tersebut di depan para pembesar kerajaannya dan para menterinya. Ratu Balqis berkata, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman dan isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dalam surat Sulaiman alaihissalam tersebut disebutkan, hendaklah mereka menyerahkan diri dan tunduk kepada perintah. Sulaiman memerintahkan agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap matahari dan agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala saja di dalam beribadah. Sulaiman alaihissalam juga memerintahkan mereka agar tunduk dan patuh kepadanya. Inilah dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam yang bernama Sultan Murad I. Beliau adalah seorang pemimpin visioner yang tangguh, mengambil peran sentral dalam memimpin pasukannya untuk menghadapi aliansi kuat yang terdiri dari kerajaan-kerajaan Balkan. Pertempuran ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia dan menggambarkan arti sesungguhnya dari keberanian, kepemimpinan, dan pengabdian. Pendengar yang budiman, pertempuran Kosovo yang terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 1389 merupakan salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Konflik ini tidak hanya menguji kekuatan militer dan strategi perang Sultan Murad I, tetapi juga menyoroti pengorbanan yang besar demi kejayaan agama Allah Ta'ala. Latar belakang pertempuran Kosovo sebelum pertempuran ini meletus, Kesultanan Utsmaniyah sedang berada dalam fase ekspansi besar-besaran. Sultan Murad I yang berkuasa sejak tahun 1362 memiliki visi untuk memperluas wilayah Utsmaniyah ke Eropa Tenggara. Wilayah Balkan yang pada saat itu terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil seperti Serbia, Bosnia, dan Bulgaria menjadi target utama. Sayangnya, ekspansi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penguasa Kristen di wilayah tersebut yang merasa terancam oleh kekuatan militer dan agama Kesultanan Utsmaniyah. Aliansi Kristen pun dibentuk untuk menghadapi ancaman ini. Lazar Rebelzanovic, seorang bangsawan Serbia yang berpengaruh, mengambil peran penting dalam membentuk koalisi yang terdiri dari berbagai pasukan dari Serbia, Bosnia, Albania, dan kerajaan-kerajaan Kristen lainnya. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan laju ekspansi Utsmaniyah dan mempertahankan kedaulatan mereka. Sementara itu, Sultan Murad I mempersiapkan pasukannya dengan sangat hati-hati. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan militer yang luar biasa, tetapi juga pandai memotivasi dan memperkuat moral tentaranya. Dalam persiapan menuju Kosovo, Sultan Murad I membawa dua putranya, yaitu Bayezid dan Yakub, yang juga merupakan komandan andal dalam militer Utsmaniyah. Dengan keyakinan yang tinggi, Sultan Murad I memimpin pasukannya menuju medan perang yang akan menentukan nasib Kesultanan Utsmaniyah. Pendengar yang dirahmati Allah, pertempuran yang menegangkan ini dimulai dengan intensitas yang luar biasa. Kedua belah pihak mempersiapkan diri dengan baik, dan taktik perang yang digunakan mencerminkan keahlian militer mereka. Pasukan Utsmaniyah mengandalkan formasi Janissari, yaitu pasukan elit yang terkenal karena disiplin dan keterampilan mereka. Di sisi lain, pasukan aliansi Kristen mengandalkan kekuatan kavaleri mereka yang merupakan salah satu yang terbaik di Eropa pada saat itu. Pada hari pertempuran, Medan Kosovo menjadi saksi dari bentrokan yang dahsyat antara dua pasukan besar. Suara dentingan pedang, teriakan komando, dan sorakan pasukan terdengar di seluruh medan. Sultan Murad I secara langsung memimpin pasukannya dari garis depan, menunjukkan keberanian yang menginspirasi tentaranya. Ia tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga terjun langsung ke medan perang, menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Namun meskipun pasukan aliansi Kristen bertarung dengan gigih, strategi militer Utsmaniyah yang lebih terorganisir berhasil memberikan keuntungan. Pasukan Janissari yang disiplin dan penggunaan senjata jarak jauh seperti busur dan panah memberikan tekanan besar pada pasukan musuh. Selain itu, formasi pasukan Utsmaniyah yang fleksibel memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi di medan perang. Meskipun begitu, kemenangan ini tidak didapat dengan mudah. Pasukan Utsmaniyah menghadapi perlawanan yang sengit dan banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran tersebut. Dalam kondisi yang penuh tekanan, Sultan Murad I tetap tenang dan fokus, memberikan arahan yang jelas kepada pasukannya. Perannya sebagai pemimpin yang tegas dan berani menjadi faktor kunci dalam kemenangan Utsmaniyah. Kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Sultan Murad I menjadi salah satu pemimpin Utsmaniyah pertama yang gugur di medan perang. Menurut catatan sejarah, ia dibunuh oleh seorang prajurit Serbia bernama Milos Obilić yang menyamar dan berhasil mendekati Sultan sebelum menyerangnya. Peristiwa ini menjadi momen yang sangat tragis, namun juga memperkuat citra Sultan Murad I sebagai pemimpin yang rela mengorbankan segalanya demi kepentingan agama. Pendengar yang budiman, syahidnya Sultan Murad I menjadi pukulan berat bagi pasukannya. Namun semangat yang ia tanamkan tidak memudar. Putranya, yakni Bayezid, segera mengambil alih komando dan melanjutkan pertempuran. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, pasukan Utsmaniyah berhasil memastikan kemenangan mereka dalam pertempuran Kosovo. Bayezid kemudian naik tahta dan menjadi Sultan Bayezid I, melanjutkan warisan ayahnya dalam memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Pertempuran Kosovo memiliki dampak yang mendalam, baik bagi Kesultanan Utsmaniyah maupun wilayah Balkan. Bagi Utsmaniyah, kemenangan ini membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut di Eropa Tenggara. Kesultanan Utsmaniyah semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar di wilayah tersebut, yang kemudian mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad II dan Sulaiman I. Sementara itu, bagi wilayah Balkan, pertempuran ini menjadi simbol perlawanan terhadap Kesultanan Utsmaniyah.
3: Meskipun koalisi Kristen mengalami kekalahan, semangat perlawanan mereka terus hidup dalam budaya dan sejarah masyarakat Balkan. Hingga hari ini, pertempuran Kosovo masih dikenang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah regional. Pertempuran tersebut mengakhiri harapan tentara salib untuk menyelamatkan Konstantinopel dari Kekaisaran Utsmania. Kerajaan Hungaria tidak lagi memiliki sumber daya militer dan sumber daya keuangan untuk melakukan serangan terhadap Kesultanan Utsmania. Dengan berakhirnya ancaman tentara salib, putra Sultan Murad II, yakni Muhammad II, tidak mendapatkan perlawanan berat saat mereka menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, warisan Sultan Murad I juga tetap hidup melalui nilai-nilai yang luhur sebagai seorang pemimpin. Keberaniannya, pengorbanannya, dan dedikasinya menjadi inspirasi bagi generasi penerusnya. Pertempuran Kosovo tidak hanya menjadi bagian dari sejarah militer, tetapi juga mengajarkan kita tentang arti sebenarnya dari kepemimpinan dan pengabdian. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Doa untuk sesama muslim kapan dan di mana saja berada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Artinya, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-10.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam tafsir ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah
4: Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 113 sampai ayat 117. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Yang artinya, mereka itu tidak sama. Di antara ahlul kitab, ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yakni sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi untuk menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para ahli tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dan para ulama lainnya, dan diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, seperti Abdullah bin Salam, Asad bin Ubaid, Tha'labah bin Syu'bah, dan yang lainnya. Maksudnya di sini tidak sama antara ahlul kitab yang telah dicela oleh ayat sebelumnya dengan ahlul kitab yang masuk ke dalam agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, laisu sawaa. Mereka itu tidak sama. Artinya mereka itu tidak berada pada tingkatan yang sama. Ada yang beriman dan ada yang tetap pada kekafirannya. Lalu pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Di antara ahlul kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, yakni golongan yang senantiasa menjalankan perintah Allah, mentaati syariatnya, serta mengikuti nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mereka beristiqamah. Merekalah orang-orang yang berlaku lurus. Kemudian lanjutan firman-Nya, yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau salat, yaitu salat tahajud. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yaitu untuk salat tahajud dan membaca Al-Qur'an di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar serta bersegera kepada mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah pendengar, mereka inilah yang disebutkan di akhir surat Ali Imran ini, tepatnya di ayat ke-199. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan sungguh di antara ahlul kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu serta yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah. Oleh karenanya pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, wa ma yaf'alu min khairin falyughfaru. dan apa saja kebaikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya, yakni tidak disia-siakan, bahkan mereka akan mendapatkan balasan pahala yang lebih banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wallahu 'alimun bil muttaqin." Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Artinya, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan tidak akan disia-siakan di sisi Allah pahala bagi orang yang baik amal perbuatannya. Setelah itu pendengar, di ayat selanjutnya, ayat 116, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai orang-orang kafir lagi musyrik dalam firman-Nya, "Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a." Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Maksudnya, harta dan anak-anak mereka itu tidak bisa menjadi tebusan untuk menolak siksa Allah jika Allah menghendaki untuk menimpakan siksa kepada mereka. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala setelahnya memberikan perumpamaan bagi apa yang dibelanjakan orang-orang kafir di dunia ini. Allah berfirman, "Matsalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kama tsali rihin fiha sirrun." Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Yakni maksudnya angin yang disertai hawa yang dingin sekali, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, Ikrimah dan para ulama lainnya. Sedangkan Atha' rahimahullah berkata, yakni sangat dingin dan membeku. Adapun menurut Ibn Abbas dalam satu riwayat menyebutkan makna sirun di sini yakni api, karena makna ini merujuk kepada makna yang pertama, dingin yang luar biasa yang membekukan bisa menghancurkan tanaman dan buah-buahan sebagaimana api bisa membakar sesuatu. Nah, inilah beberapa pendapat di kalangan para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat." Yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri, lalu angin itu merusaknya. Maksudnya, angin tersebut bisa memusnahkan jika menimpa tanaman yang sudah saatnya dipanen. Angin itu bisa memporak-porandakan dan memusnahkan buah-buahan dan tanaman yang ada di dalamnya, padahal si pemiliknya justru sangat membutuhkan hasil panennya. Nah, demikian juga halnya dengan orang-orang kafir. Allah akan menghapuskan pahala dan buah semua amalnya selama di dunia, sebagaimana musnahnya tanaman itu akibat dosa-dosa para pemiliknya. Begitupun orang-orang kafir itu membangun amal mereka tanpa asas dan pondasi yang dibenarkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri di ayat ini dengan firman-Nya, "Wa ma dzalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun." Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang keutamaan berpegang teguh kepada Al-Quran dan ketaatan kepada Allah, serta keutamaan membaca Al-Quran di waktu sholat malam, pun demikian beriman dan berdakwah kepada agama Islam. Kemudian, tentang keutamaan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan segera melakukannya. Lalu, pelajaran lainnya, tentang keutamaan bagi ahlul kitab yang masuk Islam dan menjadi baik dengan keislamannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, ada tiga orang yang diberi pahala dua kali lipat. Salah satunya adalah seseorang laki-laki dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya. Lalu dia mendapati Nabi Muhammad SAW, maka dia beriman juga kepadanya, mengikuti dan membenarkannya, maka baginya dua pahala. Kemudian mendengar pelajaran lainnya, bahwa harta dan anak tidak bisa bermanfaat bagi seseorang jika dia suka berbuat zalim dan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan yang mendatangkan murka Allah. Lalu pelajaran lainnya, orang-orang kafir adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini merupakan ketentuan Allah dan mereka tidak akan selamat darinya. Kemudian pelajaran selanjutnya, musnahnya pahala amal saleh disebabkan perbuatan syirik dan meninggal dunia dalam kekafiran. Dan yang terakhir pelajarannya pendengar, sangat baik menggunakan permisalan dalam berbicara untuk lebih dipahami oleh yang diajak bicara. Kemudian pelajaran terakhir di sini adalah sangat baik untuk menggunakan permisalan dalam berbicara agar lebih mudah dipahami oleh orang yang sedang diajak bicara. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
8: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Faman

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Segala sesembahan selain Allah tidak patut disembah.

Sesungguhnya apa saja yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah sesembahan itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaan kalian, jika kalian memang orang-orang yang benar.

Apakah sesembahan-sesembahan kalian itu mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, panggillah berhala-berhala kalian yang kalian jadikan sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku.

0: yu'budun.
1: Sedangkan berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidaklah sanggup menolong kalian, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.

0: Dan jika kalian menyeru berhala-berhala kepada petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kalian lihat berhala-berhala itu seolah-olah memandang kepada kalian, padahal mereka tidak melihat. Dasar-dasar Al-Akhlaqul Karimah.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.
0: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan atau bisikan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: يتقون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka dan berhenti dari mengikuti bisikan setan.

dan teman-teman setan, yaitu orang-orang kafir dan fasik, dibantu oleh setan-setan dalam menyesatkan, sehingga mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Adab mendengar pembacaan Al-Quran dan berzikir.

Dan apabila kamu, wahai Muhammad, tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka orang-orang musyrikin, mereka berkata, "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Rabbku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk ke jalan yang lurus, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."

0: يَعْقِلُونَ.
1: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat.

dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari zikrullah.

0: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan atau takabur untuk menyembah Allah, dan mereka senantiasa bertasbih mensucikannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Habibullah Rahimahullah. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustaz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang Allah rahmati, ketika seorang atau sebuah keluarga mengamalkan ajaran agama, ajaran Islam sebagai konsekuensi dari imannya, maka selain mengandung nilai ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga dengan itu merupakan usaha pemeliharaan kesehatan yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat. Ungkapan bersih pangkal sehat mengandung arti betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan manusia, baik perorangan, keluarga, masyarakat maupun lingkungan secara umum. Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi samin 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Ajaran kebersihan dalam agama Islam berpangkal atau merupakan konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya menjadikan diri suci atau bersih supaya ia berpeluang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman bahkan. Dengan demikian, kebersihan dalam Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral. Dan karena itu sering juga dipakai kata bersuci sebagai padanan kata membersihkan atau melakukan kebersihan. Islam memberikan prioritas pada masalah kebersihan dalam ajaran taharahnya. Hal ini sebagaimana wujud nyata dari sanitasi, yakni usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air dan udara. Hidup bersih hendaknya menjadi sikap masyarakat muslim, karena hidup bersih merupakan tolak ukur dari kehidupan seorang muslim. Umat Islam yang disebut Allah Azza wa Jalla sebagai khairu ummah atau umat teladan dituntut tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam memelihara kebersihan dan mampu membudayakan hidup bersih, baik karena motif ibadah maupun hidup karena memang kebutuhan kesehatan itu sendiri. Untuk menjadi teladan dalam hidup bersih, tentu pendengar yang Allah rahmati harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan tempat ibadah kita dalam lingkungan kita sendiri. Pemeliharaan kebersihan berarti mentaati perintah Allah dan Rasulnya. At-taharah secara etimologi berarti kebersihan. Kebersihan menurut syariat mencakup kebersihan badan, busana, dan tempat. Kata toharah tercantum dalam Al-Quran di tempat yang jumlahnya lebih dari 30. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi samil alimi syaitonir rajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian supaya kalian bersyukur. Makna taharah mencakup aspek bersih lahir dan bersih batin. Bersih lahir artinya terhindar dari segala kotoran, hadas dan najis. Sedangkan bersih batin artinya terhindar dari sifat, sikap yang tercela. Pendengar yang Allah rahmati, ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan dan teori belaka, tetapi harus dijalankan dan dijadikan sebagai pola hidup praktis yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa, bahkan dikembangkan dalam hukum Islam. Dalam rangka inilah dikenal sarana-sarana kebersihan yang termasuk kelompok ibadah seperti wudu, tayamum, mandi, bersiwak. Adanya kewajiban salat 5 waktu sehari juga merupakan jaminan terpeliharanya kebersihan, terutama kebersihan badan sebatas standar minimalnya, bersih dari hadas kecil. Karena ibadah salat itu hanya akan sah jika terlebih dahulu membersihkan diri dengan berwudu. Demikian juga ibadah tersebut baru sah jika pakaian dan tempat kita melakukannya memang bersih. Disinilah letak ibadah itu ikut berperan membina kesehatan jasmani, selain tentunya peran utamanya membina kesehatan jiwa dan rohani manusia. Kebersihan jasmani seorang muslim tidak hanya menghilangkan najis, beristinja dan berwudu, tetapi ada kalanya harus melakukan pembersihan badan secara menyeluruh dengan ghusl atau mandi. Membersihkan diri dengan mandi menjadi suatu kewajiban dalam rangka pelaksanaan ibadah manakala seorang berhadas besar. Perintah untuk mandi tidak hanya terbatas pada waktu dan keadaan tertentu, tetapi mandi itu dianjurkan pada setiap waktu kita akan menghadiri sebuah pertemuan dan setiap waktu badan kita berubah bau. Jadi, mandi itu adalah suatu hal yang sangat terpuji untuk memelihara kebersihan badan kita, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam juga memberikan perhatian cukup kepada kebersihan makanan dan minuman. Orang muslim diperintahkan memelihara makanan yang baik dan dilarang memakan segala yang najis dan apa saja yang mengancam kesehatan serta keselamatannya. Pendengar yang Allah rahmati, selain dari itu, seorang muslim dicegah dari minuman yang akan mengancam keselamatan atau kesehatan dirinya, seperti minuman keras. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-90, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, dan jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan."
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan oleh karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, maka diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut, maka dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Kedua, bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan atau bahan penolong dalam produksi makanan dan minuman, baik skala rumahan maupun industri. Ketiga, bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol. Namun banyak pertanyaan masyarakat, khususnya dari produsen pangan, tentang penerapannya dalam produk makanan dan minuman. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak. Kedua, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Ketiga, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang ditambahkan etanol dan atau metanol dengan sengaja. Poin kedua, ketentuan terkait produk minuman yang mengandung alkohol. Pertama, produk minuman yang mengandung khamr hukumnya adalah haram. Kedua, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5% hukumnya adalah haram. Ketiga, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% hukumnya adalah halal jika secara medis tidak membahayakan. Keempat, produk minuman non-fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% yang bukan berasal dari khamr hukumnya adalah halal apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan flavor yang mengandung alkohol atau etanol. Poin ketiga, ketentuan terkait produk makanan yang mengandung alkohol atau etanol. Pertama, produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol hukumnya adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Kedua, produk makanan hasil fermentasi dengan menambahkan alkohol atau etanol non-khamr hukumnya adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Ketiga, vinegar atau cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa hukumnya halal dan suci. Keempat, produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta atau padat yang mengandung alkohol atau etanol adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Dan kelima, produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau 28 Februari 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, Al-Qurtubi rahimahullah dan yang lainnya berkata, Nabi alaihi salatu wassalam membuat sebuah perumpamaan bagi agama yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa ini dengan hujan yang turun merata pada saat manusia membutuhkannya. Begitulah keadaan manusia sebelum beliau diutus. Sebagaimana hujan dapat menghidupkan negeri yang mati, demikian pula ilmu-ilmu agama dapat menghidupkan hati yang mati pula. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata dalam menjelaskan hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengumpamakan ilmu dan hidayah yang dibawanya dengan hujan, karena keduanya membawa kehidupan, manfaat, membawa makanan, obat dan seluruh maslahat bagi seluruh manusia. Semuanya itu tidak ada kehidupan dan keteraturan padanya kecuali dengan ilmu dan hujan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengumpamakan hati dengan tanah yang terkena air hujan, karena tanah adalah tempat yang dapat menampung air, lalu tumbuhlah bermacam-macam tanaman yang bermanfaat, sebagaimana hati yang menampung ilmu kemudian berubah dan tumbuh sampai terlihat keberkahannya dan buahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membagi manusia berdasarkan penerimaan dan persiapan mereka dalam menjaga ilmu, pemahaman tentang makna-maknanya, pengambilan hukum-hukumnya, dan penguraian hikmah-hikmah dan faidahnya menjadi tiga kelompok. Yang pertama, orang yang hafal dan faham, yaitu mereka yang menjaga ilmu dan memahaminya, memahami makna-maknanya, serta mengambil dan menetapkan hukum-hukum, hikmah dan faidah darinya. Mereka ini seperti tanah yang menyerap air. Ini seperti kedudukan menghafal. Kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak sekali. Inilah pemahaman ilmu, pengetahuan, dan pengambilan hukum yang kedudukannya seperti menumbuhkan tanaman dan rerumputan dengan air. Maka ini seperti para hafal, orang-orang yang menghafal, fuqaha, para ahli fikih, dan orang-orang yang ahli dalam hadis, baik riwayah ataupun dirayah. Yang kedua, penghafal yang dikarenai hafalan ilmu, menyalinnya dan meroksinya, tetapi ia tidak dikaruniai pemahaman dan makna-maknanya. Tidak juga dalam pengambilan hukum, penguraian hikmah-hikmah dan faidah dari ilmu tersebut. Mereka ini seperti orang yang membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, memperhatikan huruf-hurufnya dan i'rabnya, tetapi tidak dikaruniai pemahaman khusus oleh Allah. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-Nya dalam kitab-Nya. Manusia sangat berbeda-beda dalam pemahamannya dari Allah dan Rasul-Nya. Bisa jadi seorang memahami satu atau dua hukum dari sebuah nas atau teks, sementara orang lainnya memahami 100 atau bahkan 200 hukum. Mereka ini seperti tanah yang menampung air untuk manusia agar mereka mengambil manfaat darinya untuk diminum, kemudian untuk mengairi tanaman dan bercocok tanam. Kedua kelompok tersebut di atas termasuk orang-orang yang berbahagia, dan kelompok yang pertama lebih tinggi derajatnya dan kedudukannya, sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Demikian karunia Allah taala yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Al-Jumu'ah ayat 4. Ketiga, orang yang tidak mendapat bagian dari ilmu, tidak menghafalnya, tidak juga pemahaman, tidak juga periwayatan dan pengetahuan. Mereka ini seperti tanah yang tandus, tidak dapat menumbuhkan tanaman dan tidak pula menampung air. Mereka adalah orang-orang yang sengsara dan celaka. Dua kelompok yang pertama sama-sama dalam berilmu dan mengajarkannya, masing-masing sesuai dengan ilmu yang ia terima dan sampai kepadanya. Yang ini mengajarkan lafaz-lafaz Al-Quran dan menghafalkannya, dan yang satu lain mengajarkan makna-maknanya, hukum-hukum dan ilmu-ilmunya. Sedangkan kelompok yang tiga, mereka tidak memiliki ilmu dan tidak mengajarkannya. Mereka itulah orang-orang yang tidak peduli dengan hidayah Allah dan tidak menerimanya. Mereka itu lebih buruk daripada Al-An'am, binatang ternak, dan mereka itu menjadi bahan api neraka. Hadis yang mulia dan agung ini mencakup penjelasan tentang kemuliaan ilmu dan mengajarkannya, keagungan kedudukannya, dan kesengsaraan orang yang tidak menuntut ilmu. Hadis ini juga menyebutkan macam-macam manusia berdasarkan sengsara dan bahagianya. Dan orang yang berbahagia terbagi menjadi dua, yang memperoleh kemenangan dan didekatkan kepada Allah, dan golongan kanan yang pertengahan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu seperti kebutuhan mereka terhadap air hujan, bahkan lebih besar daripada itu. Jika mereka kehilangan ilmu tersebut, maka kedudukannya seperti tanah yang kehilangan air hujan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan hanya sekali atau dua kali atau tiga kali dalam sehari. Akan tetapi, ilmu dibutuhkan manusia dalam setiap hembusan nafasnya. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimani allahu ayyakum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Al-wa'adhu wal-iktisad fihi. Al-wa'adhu memberikan mau'idhoh, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal-iktisad fihi, dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'idhoh. Ihwafillah rahimani Allah yakum. Mengenai bab ini ada beberapa hadis. Yang pertama adalah An Abi Wa'il Syakik bin Salamah qala, diceritakan dari Abu Wa'il Syakik bin Salamah, karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakiruna fi kulli khamisin. Ini cerita ya. Wa'il Syakik bin Salamah, Ibnu Mas'ud biasanya menyampaikan ceramah kajiannya kepada kami itu setiap hari Kamis. Faqalallahu rajulun ya Abu Abdurrahman lawaditu annaka dzakartana kulla yaumin. Coba kalau setiap hari kayaknya lebih mantep gitu kan. Jadi setiap hari kajian. Faqala ama innahu yamnauni min dzalik. Sebenarnya sih enggak masalah. Saya juga bukan karena ada kesibukan, dan tidak ada satupun yang menghalangi saya untuk melakukan itu. Ani akrohu an umil lakum. Tapi saya khawatir kalau setiap hari ada kajian, ini membosankan. Wa ini atahawalakum bil mau'idhoh kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahawaluna biha makhafatasamati alaina. Dan untuk itu saya memilih waktu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan waktu untuk kami saat itu, karena beliau takut membuat kami bosan. Ini seharusnya memang kita ketika memberikan mau'idhoh, ketika memberikan ceramah, enggak usah sering-sering. Ya, dan hal ini juga sekarang sudah menjadi satu metode pembelajaran yang modern, di mana paling tidak hanya perlu 4 saja. Kalau kita ingin menyampaikan masalah ilmu dan pengetahuan, yang pertama sedikit pengetahuan, sedikit knowledge, kemudian berikan keteladanan, ini yang penting, berikan motivasi dan aturan yang tegas. Itu saja, enggak usah banyak-banyak, sedikit ilmu, berikan keteladanan, berikan motivasi, kemudian berikan aturan yang tegas. Ini cukup, enggak perlu panjang-panjang, tapi membosankan. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dari hadis tersebut kita dapati hendaknya kita tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu panjang di dalam menyampaikan materi ceramah. Setengah jam cukup, walaupun setiap hari. Ya, kalaupun nanti ternyata setiap hari walaupun setengah jam masih bosan juga, ya tentunya perlu dievaluasi apakah benar itu masalahnya. Apa pesertanya atau jamaahnya, audiennya yang bermasalah, ini dievaluasi. Kemudian yang kedua, hadis wa an Abil Yakdzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qol, diceritakan dari Abul Yakdzan Ammar bin Yasir, sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi fa'atilu sholah wa aksirul khutbah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang ketika menjadi imam dan pendeknya khutbah seseorang ketika menjadi khotib, ini menunjukkan pemahaman dia akan agamanya, ini menunjukkan kefakihan dia. Maka dari itu perpanjanglah sholat dan perpendeklah khutbah. Ini bisa kita menilai pada diri kita, kalau kita khutbah panjang apa pendek, kalau sholat panjang apa pendek. Kalau yang khutbahnya pendek dan sholatnya panjang, itu yang faham tentang ilmu fikih atau ilmu syariat. Yang kebalik, panjang khutbahnya tapi pendek sholatnya, ini kontra apa yang disampaikan dengan ma'innatun min fikhihi ini. Dan tentunya ikhwah fillah rahimani Allah yakum, kalimat fa'atilus shalah ini pun harus dilihat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan seorang sahabat Mu'adz kalau tidak salah, ketika memberikan salat panjang, Rasulullah katakan, kalau memang mengimami sebaiknya pendek saja. Kenapa? Di sana ada yang dhaif, ada yang sudah lemah, ada yang sudah tua, mungkin ada yang punya keperluan, hajat. Tapi kalau sendiri, sok silakan, mau surat Al-Baqarah yang dibaca, mau surat Al-Fil yang dibaca, ini silakan. Jangan sampai gara-gara kita memanjangkan sholat kita, memanjangkan khutbah kita, ini apalagi orang awam, kita sedang mengambil simpatik orang-orang awam yang mereka sholat saja sudah alhamdulillah, datang ke masjid saja sudah alhamdulillah, mau jamaah dengan kita sudah alhamdulillah, kita kasih yang panjang, besoknya sudah gak mau balik lagi.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol, dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik, mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'du. InsyaAllah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, dan ini adalah tema yang merupakan harus senantiasa kita ingatkan satu sama lain di antara kita semua, yakni tentang hak sesama muslim, hakul muslim. Banyak sekali hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala atur antar sesama hambanya yang beriman, yang harus ditunaikan sesuai dengan porsinya. Tetapi insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas hak-hak muslim sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 2162. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza intasahaka fansahhu wa idza

0: fahamidallaha fasammitsu wa idza marida fa'udhu wa idza mat fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada samanya ada 6. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan dan menjelaskan ke-6 hak muslim tersebut antar muslim. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim. Apabila kalian bertemu dengan saudara sesama muslim, maka ucapkanlah salam, ya. Apabila engkau bertemu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, ya, atas satu undangan tertentu, maka penuhilah atau hadirilah undangan itu. Wa idza istansahaka fansahu. Apabila engkau dimintai nasihat, pendapat oleh seorang muslim, saudaramu, maka nasihatilah, berikanlah ia solusi dari apa yang ia minta. Wa idza atasa, apabila dia bersin, kemudian fahamidallah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka berikanlah doa yang baik kepadanya. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Kemudian yang ke-6, wa idza mat fatba'hu, apabila dia meninggal maka iringilah kepergian jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam nomor hadis 2162 dalam Kitabus Salam. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, bahwa Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, antara hubungan seorang hamba dengan Rabbnya dan juga hubungan antar hamba sesamanya. Dan lebih spesifik dan khusus lagi, Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengatur dengan sangat detail bagaimana seorang muslim berhubungan dengan muslim yang lainnya. Di antara sesama muslim, mereka memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh sesama muslim. Sebagaimana salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, ada 6 hak. Sekali lagi, itu bukan pembatasan, ya, hanya bagian dari hak sesama muslim. Karena secara umum banyak sekali hak-hak yang memang harus ditunaikan oleh seorang muslim, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai mereka, ya, mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Ekspresi kecintaan kepada saudara sesama muslim itu sangat banyak pada hal-hal, ya, kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antaranya adalah 6, ya, hak yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan secara spesifik. Yang pertama, Rasul menjelaskan idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu dengan sama saudara kalian, maka ucapkanlah salam, doa keselamatan, kebaikan, keberkahan untuk sesama saudaranya. Inilah indahnya Islam, di mana Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam, terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, ya, kerahmatan itu harus ditebar, harus disebar, harus dimasyarakatkan di tengah-tengah kehidupan, ya, masyarakat sosial, terkhusus adalah antar sesama kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan absus salam, yakni menyebarkan salam di antara kita semua, ya, ketika saling bertemu dan ketika juga saling berpisah di antara kita. Hukum mengucapkan salam atau mendahului mengucapkan salam kepada sesama muslim, mayoritas para ulama mengatakan itu sunnah, ya, sunnah. Adapun menjawab salam adalah wajib. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, yang dimaksud adalah pemberian salam. Coba, kalimat pemberian salam Allah gunakan ya ketika ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, Allah gunakan istilah itu dengan pemberian penghormatan. Artinya pemuliaan kepada saudara sesama muslim. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, maka ketika itu Allah menyatakan kita sedang menghormati, memberikan pemuliaan kepada saudara kita dengan ucapan salam assalamualaikum. Maka Allah menyebutkan wa idza hayyitum bitahiyyah, apabila kalian dihormati dengan ya kalimat penghormatan yang sangat agung, ya ini kalimat salam, ya fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah salam penghormatan itu dengan yang lebih baik. Maka ya wajib sekali lagi bagi yang mendengarkan atau menerima salam dari saudaranya untuk menjawabnya, ya fahayyu bi ahsan, dengan yang lebih baik. Ketika diucapkan assalamualaikum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jawab salam itu, berikan penghormatan yang lebih mulia lagi, wassalamu alaikum warahmatullah, tambahin ya, semoga keselamatan atas Anda dan juga kerahmatan atau Allah memberikan rahmatnya kepada Anda. Aurud duha, atau minimal ya, balaslah salam itu dengan yang sepadan. Wassalamualaikum cukup. Lebih baik wassalamualaikum warahmatullah. Kalau yang ngucapin assalamualaikum warahmatullah, maka tambahkan lagi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah, ini adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan serta doa kebaikan keselamatan dunia akhirat yang diucapkan ya. Maka hendaknya bagi seorang muslim yang mengucapkan salam atau yang menerima salam tersebut, dia memahami hakikat dari salam itu, bukan hanya sekedar formalitas say hello. Formalitas say hello, tahu enggak? Ya sekedar ya. Enggak, itu ada bentuk pemuliaan di situ. Ya, maka ya selayaknya bagi seorang muslim yang diucapkan salam kepadanya harus memuliakan saudaranya lagi dengan bentuk salam yang lebih baik ya. Jadi ucapan salam itu sekali lagi adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib, dan disunahkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu dan juga ketika berpisah ya, dalam sebuah majelis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal pengucapan salam ini. Jadi mengucapkan salam berdasarkan beberapa hadis itu dilakukan kepada orang-orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Dikenal maksudnya walaupun sesama muslim, intinya mereka muslim, dikenal nggak dikenal ya, disunahkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu makna absus salam. Ya, sebarkan salam kepada siapapun ya. Mereka muslim maka berikan salam kepada mereka. Beda majelis taklim, beda kajian, beda ya, selama mereka muslim sekali lagi tebarkan salam kepada mereka ya, ini adalah bagian dari sunnah. Kemudian ya, mengucapkan salam kepada siapapun meskipun dia ahli maksiat selama dia muslim, iya sekali lagi selama dia muslim, mau taat mau maksiat gitu ya, yang jelas dia statusnya masih seorang muslim secara zahir, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Nah, kemudian ya, dilarang untuk mengucapkan salam kepada non mahram, apalagi ya wanita-wanita muda. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan fitnah. Ya. Ya, ada kemakruhan di situ minimal, dan bahkan ada larangan kalau sampai menimbulkan fitnah. Itu kalau misalkan tidak mengundang fitnah dimakruhkan, apalagi sampai mengundang fitnah. Ya. Kalau tidak ada keperluan hal-hal yang mendesak, kecuali dalam kajian misalkan ada ustadz yang mengisi kajian ya, salam memang sebagai pembuka, bukan secara khusus antar pribadi ketemu di jalan misalkan gitu kan ya. Ini harus dijaga benar-benar masalah ini, karena memang ini akan menimbulkan fitnah ya. Kemudian tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non muslim atau orang kafir ya, Tapi apabila mereka memberikan salam, ya, maka jawab sekali lagi sebatas apa yang mereka ucapkan, dibalikan sebatasnya saja. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang Yahudi yang pernah mengucapkan salam kepada Rasul dengan kalimat assalamu alaikum, artinya adalah kematian atas engkau wahai Muhammad. Kemudian salah seorang istri Nabi yang mendengar itu marah, membalikkan kata-katanya dengan yang lebih dahsyat lagi gitu ya, kalimatnya kurang lebih seperti itu. Tapi Rasulullah SAW melarang hal yang demikian, jangan dibalas dengan yang lebih buruk daripada itu. Cukup ucapkan yang sepadan dengannya, wa'alaikum. Wa'alaikum yang dimaksud adalah demikian juga kematian bagi Anda, atau wa'alaikumussamu, ya, kepada kalian juga asam, kematian. Tapi bagaimana kasusnya kalau misalkan, karena Indonesia mayoritas muslim, bisa saja orang-orang kafir juga terbiasa dengan salamnya orang muslim, mereka mengucapkan salam assalamualaikum, cukup juga wa'alaikum, ya, jawab saja seperti itu, ya. Mau ditambah, ya, wayahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda, karena dia sudah mendoakan keselamatan untuk kita, gitu ya. Nah, ini terkait dengan ketika salam diucapkan oleh orang muslim. Nah, kemudian ya, hak yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hak sama muslim yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya, apabila engkau diundang ya oleh seorang muslim, maka penuhilah undangannya. Secara umum ya, undangan dimaksud ini adalah undangan apa saja, selama bukan undangan dalam hal kemaksiatan. Ya. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, untuk menghadiri undangan tersebut, undangan makan, ya, undangan acara-acara tertentu misalkan. Tetapi untuk walimatul urus secara khusus, ya, maka kata para ulama memenuhi walimatul urus, ya, itu adalah wajib. Hukumnya wajib. Kecuali ketika memang di dalam walimatul urus itu terdapat kemaksiatan, ada hal-hal yang memang kemaksiatan. Ya, maka dari itu ini juga harus diperhatikan. Secara asal adalah wajib. Kalau misalkan walimatul urus itu ada beberapa hal. Yang pertama, diundang di hari pertamanya. Jadi kita diundang di hari H, ya. Maka itu wajib, ya, ditunjukkan langsung kepada personnya. Biasanya ada undangan untuk fulan bin fulan kan gitu. Maka fulan bin fulan itu yang menerima undangan wajib. Secara asal demikian. Ya, tapi kalau misalkan diundangnya pada hari kedua setelah hari H ketiga, maka itu seperti undangan biasa, ya, hukumnya sunnah untuk menghadiri. Atau ketika undangannya umum kepada segenap seluruh pengurus gitu ya, tidak ditujukan kepada satu persen tertentu, maka ini juga nilainya sunnah untuk menghadirinya, gitu ya. Jadi kewajiban itu terikat dua syarat, ya, diundang di hari pertama, yang kedua, ya, ditujukan langsung kepada orang tersebut, maka ini wajib untuk menghadirinya. Sekali lagi, selama tidak ada unsur-unsur kemaksiatan di dalam, nah, kewajiban itu terkait juga dengan itu. Yang terakhir, ya, hak sesama muslim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah apabila dia meninggal, fatba'hu atau fattabi'hu, ya, apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya, ya. Dalam bentuk apa? Menyolati sampai dengan mengiringi sampai ke pemakaman, minimal itu, ya. Hukumnya adalah fardu kifayah dalam hal ini. Demikian apa yang dapat disampaikan dari hak sesama muslim. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Jadi keenam ini, ya, memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah taala berfirman, واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Dan mereka mengangkat, mereka orang-orang musyrik, mengangkat tuhan-tuhan atau sembahan-sesembahan selain Allah, yang sesembahan tersebut tidak pernah menciptakan sesuatu, sedangkan mereka itu diciptakan. Tuhan-tuhan itu atau sesembahan-sesembahan itu tidak mampu mendatangkan atau tidak mampu memiliki sedikitpun kekuasaan untuk dirinya sendiri, baik menghindarkan mudarat atau mendatangkan manfaat, tidak juga memiliki sedikit kekuasaan tentang urusan kematian, kehidupan, dan kebangkitan. Nah, jika seperti ini keadaan dan hakikat sesembahan-sesembahan selain Allah, maka diangkatnya sesembahan tersebut sebagai ilah, sebagai sesembahan di samping Allah, merupakan suatu kebodohan yang paling besar dan kebatilan yang paling parah. Tidak ada suatu kebodohan dan perbuatan batil yang lebih berat, yang lebih parah selain dari perbuatan ini. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya yang lemah. Ini alasan pertama. Alasan pertama tentang batilnya, tentang bodohnya dan sesatnya perbuatan orang-orang yang mengangkat sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua adalah orang-orang musyrikin tersebut, mereka mengakui, mengakui dari dalam lubuk hatinya bahwa Allah lah satu-satunya pencipta atau Rabb, yang di tangan Allah kerajaan segala sesuatu. Hal ini berlaku umum, baik kaum musyrikin yang ada di Mekah atau kaum musyrikin Quraisy ketika itu, maupun orang-orang yang musyrikin di zaman kita sekarang ini. Mereka mengakui, kalau ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Siapakah yang mendatangkan rizki? Mereka mengatakan Allah. Siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Mereka menjawab dengan mantap, Allah. Begitu jawabannya. Tapi lantas kenapa ketika mereka memiliki hajat, memiliki kebutuhan, memiliki permasalahan, mereka datang kepada kuburan-kuburan, mereka beristighatsah, memohon pertolongan kepada para wali, kepada orang-orang yang telah mati, menyuruh, memanggil mereka, menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah tidak pernah mengangkat mereka itu sebagai perantara, tidak pernah merestui mereka sebagai perantara. Hal ini merupakan suatu kontradiksi, suatu sikap yang bertolak belakang. Oleh karena itu, Allah SWT dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran senantiasa mengaitkan tentang rububiyahnya, yakni fakta bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, mengharuskan mereka menyembah Allah semata. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqukum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Surah Al-Baqarah ayat 20 dan 21. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Kata-kata u'budu, sembahlah. Siapa? Rabb kalian. Rabb yang hak, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yaitu Rabb yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan dan menjadikan langit sebagai atap dan menurunkan dari langit air hujan yang dengannya dia mengeluarkan berbagai macam jenis buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian mengangkat sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian mengetahuinya. Yani kalian mengetahui kebatilan perbuatan itu. Pendengar yang budiman, tentang tingginya kedudukan Tauhid Uluhiyah ini, itu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya ilah yang disembah dengan hak dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Mengkufuri, mengingkari semua bentuk peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Ini merupakan suatu hal yang sangat tinggi dan penting dalam agama ini. Bahkan ini merupakan asal, merupakan prinsip utama agama Islam ini, yang merupakan agama para anbiya, para nabi. Hal ini karena seruan atau dakwah kepada mentauhidkan Allah Ta'ala dalam uluhiyah, dalam mengilahkan, mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, ini merupakan dakwah semua Nabi dan Rasul. Prinsip atau seruan para Nabi dan Rasul. Untuk menyeru kepada hal inilah, Allah SWT mengutus semua Rasul, semua Nabi dan Rasul diutus untuk menegakkan hal ini dan menyeru manusia kepada hal ini. Mulai dari Rasul yang pertama, itu sampai Rasul yang terakhir, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua pertama kali menyeru kepada kaumnya, kepada ini, kepada Tauhid Uluhiyah. Dan tidak menyeru sesuatu sebelum ini. Padahal kemungkaran yang dihadapi oleh para Nabi dan Rasul itu bermacam-macam. Tapi para Nabi dan Rasul ketika diutus oleh Allah, maka yang pertama kali mereka serukan, mereka ajak kaumnya itu adalah kepada ini, yaitu Tauhid Uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam Uluhiyah, dalam keilahian Allah. Para Nabi dan Rasul meskipun berbeda-beda syariatnya, peraturan-peraturan hukumnya, tetapi mereka semua bersepakat, mereka semua satu dalam masalah ini, yaitu menyeru kepada La ilaha illallah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, pada Rasul itu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain aku, Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini pernyataan Allah SWT, bahwa setiap Rasul yang diutus sebelum Rasulullah SAW, semua menerima perintah Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya, La ilaha illallah ini. Begitu juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul yang menyeru kepada umat itu, hendaklah kalian menyembah Allah dan menjauhi taghut, itu semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan seruan pertama dan misi utama semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Seluruh kitab suci yang diturunkan Allah menyeru kepada hal ini. Yang kedua, dalam rangka menyeru kepada Tauhid Uluhiyah, mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, maka Allah mensyariatkan dihunusnya pedang-pedang untuk jihad di jalan Allah. Dan pertarungan atau peperangan yang terjadi antara para aulia Allah, para nabi, rasul, dan orang-orang yang beriman di satu sisi, satu barisan, dengan aulia syaitan, para wali syaitan, yaitu orang-orang yang kafir, musyrik, dan sebagainya, pertarungan mereka, persengketaan mereka, pertempuran mereka dalam hal ini, tentang masalah ini, yaitu Tauhid Uluhiyah. Para wali Allah menyeru kepada penyembahan Allah semata, sementara wali syaitan menghendaki dan menyeru kepada penyekutuan Allah dengan selainnya, dengan jin, dengan syaitan, dengan batu, dengan pohon, dan sebagainya. Jadi pergulatan, pertarungan, peperangan semua orang-orang yang beriman dengan kaum musyrikin atau orang-orang yang termasuk dalam walinya syaitan, masalah mereka atau titik persengketaan mereka hal ini, bukan masalah yang lain. Masalah ini tentang Tauhid Uluhiyah. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh Rasulnya Muhammad SAW untuk memerangi semua manusia sampai mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam. Aku telah diperintahkan, sabda Nabi, aku telah diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka bersyahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. Sampai mereka bersaksi, La ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Lalu mereka mendirikan salat, membayarkan zakat. Jika mereka melakukan hal ini, maka telah terlindungilah darah-darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya Islam.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwati fillah rahimani Allahu wa iyyakum, tentang adabus safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar yaitu hendaknya ketika kita safar itu mengajak teman. Yang lebih utama lagi minimalnya 3 orang. Lebih bagus lagi lebih dari 3 orang. Ini bagian dari adab safar, bepergian jauh, jangan sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma a'lamu ma sara raqibun bilailin wahdah." Sekiranya manusia mengetahui apa-apa yang akan terjadi sewaktu safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, niscaya tidak seorang pun yang akan melakukan safar di waktu malam sendirian. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk akan adanya kemungkinan-kemungkinan bahaya yang akan apa? Menghadang dalam perjalanan itu. Akan ada bahaya yang akan menimpa dalam perjalanan itu. Karena itu jangan sendirian. Baik itu perampok, baik itu kecelakaan kalau kita sendiri tidak ada yang ngurus, tidak ada yang membantu dan lain sebagainya. Ketika kita kehilangan perbekalan, habis perbekalan, tidak ada teman dan lain sebagainya. Ini dianjurkan untuk tidak sendirian. Belum lagi kalau kita membaca hadis, ar-raqibu syaitanun war-raqibani syaitanani wa-thalatha raqibun. Yang safar sendirian temannya setan. Yang safar berdua temannya setan. Yang ketiga adalah ini yang dinamakan dengan safar. Artinya dia tidak akan diganggu oleh setan. Dan tunjuk salah satu dari teman atau dari yang safar itu menjadi seorang ketua rombongan. Seorang pemimpin dalam safar. Yang diikuti, yang ditaati perkataannya dalam hal-hal yang ma'ruf. Ini disunnahkan. Kalau kita sedang rombongan, angkat seorang ketua, seorang pemimpin di dalam safar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalatha fi safarin falyu'ammiru ahlahum." Jika ada 3 orang yang keluar bepergian, yang hendak safar, maka hendaklah mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Ya, ini kita bisa ambil faedah bahwa safar bepergian yang singkat, yang pendek saja, itu dibutuhkan seorang pemimpin. Bagaimana ketika dalam perjalanan menjalankan roda-roda perjuangan, menjalankan roda dakwah, menjalankan roda kehidupan dan sebagainya, itu pasti kita membutuhkan pemimpin dan diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Tentunya seorang pemimpin dibentuk itu untuk ditaati, diikuti aturan atau perkataan-perkataannya. Kemudian yang selanjutnya dari adab safar adalah menolong teman seperjalanan. Jadi kalau kita safar dengan teman-teman kita, maka antar satu dengan yang lainnya harus saling peduli keadaannya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan ya, para sahabatnya untuk peduli kepada sahabat-sahabat yang lainnya ketika safar. Beliau bersabda, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, inna min ikhwanikum qauman laisa lahum malun wala ashirah, falyadhumma ahadukum ilaihi ar-rajulaini aw ats-tsalatha, wa ma li ahadina min dhahri jamlihi illa ukbatun ka ukbati ahadihim. Wahai kaum muhajirin dan ansar, ya di antara saudara kalian ada yang tidak memiliki harta, tidak juga keluarga, maka hendaklah salah seorang ada yang membonceng dua atau tiga orang. Jadi sehingga tidak ada satupun di antara mereka kecuali berkendaraan secara boncengan, bergantian. Bahkan Rasulullah SAW saja harus bergantian dengan para sahabatnya dalam berkendaraan. Jangan cuek. Kalau kita menemukan saudara kita, teman kita tengah jalan, ajak dia. Kemudian dalam hal makanan juga harus berbagi. Perbekalan harus berbagi. Lihat temannya apakah dia cukup perbekalannya atau tidak. Jangan sampai terjadi ketika temannya sedikit bawa perbekalan, temannya yang satu malam itu si derita loh. Kenapa sedikit bawa bekalnya? Ya sudah masing-masing sekarang. Jangan sampai. Harus ada kepedulian saling berbagi ketika atau di saat-saat safar. Ketika tidak ada uang, bantu. Jangan pelit ketika kita dalam perjalanan.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Mutiara Syair.

0: kalau kau tahu taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda akan padam meredup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna, wahai taruna. Oh jangan. Kaulah jundi ilahi meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi pemancar cahaya penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti. Jangan.
1: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
2: Maksudnya, Ben, mau BAB?
1: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
2: Lah terus?
1: Cari makan yuk.
2: Kemana?
1: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
2: Oke lah kalau begitu.
3: Wis, mau pada kemana nih?
1: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
2: Iya.
1: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
3: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
2: Penting gitu?
1: Masalah emang.
3: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak? Pas kita pengajian dulu.
1: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
2: Apa ya?
3: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
2: Oh.
3: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
1: Waduh.
3: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
1: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
2: Iya.
1: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
4: Berarti kita cari tempat makanan yang
2: murah,
4: enak,
2: dan yang terpenting halal.
3: Rip.
1: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
8: Bukan kepakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
9: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
10: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
11: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program bersama menebar hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar hidayah.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
12: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
13: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu saya encok, katarak. Alhamdulillah atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
14: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
5: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
15: Eh, Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
16: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
15: Dapat info dari mana emang Salman?
16: Itu dari Radio Simpati FM.
15: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapat tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
16: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
15: Daftar? Gimana caranya?
16: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
15: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
16: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
15: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
16: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
15: Oke deh, makasih ya.
16: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
15: Oke lah, siap.
17: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
18: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
19: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita ketahui, ketika terjadi kemarau panjang, maka Islam mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta diturunkannya hujan. Nah, pada kesempatan yang mulia kali ini, kita akan membahas tentang tata cara sholat istisqa, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, sholat istisqa secara berjamaah atau sendirian. Kedua, imam sholat Jumat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan dalam khutbahnya. Para ulama telah bersepakat bahwa hal ini disunnahkan senantiasa diamalkan oleh kaum muslimin sejak dahulu. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki memasuki masjid pada hari Jumat melalui pintu yang searah dengan Darul Qadha. Ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah dengan posisi berdiri. Lelaki tadi berkata, ya Rasulullah, halakatil amwalu wangkotoatis subulu, fat'ullaha yugithna. Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa dan jalan-jalan terputus atau banyak orang kelaparan dan kehausan. Mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Rasulullah SAW lalu mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, berilah kami hujan, berilah kami hujan, berilah kami hujan. Anas berkata, demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikitpun awan tebal maupun yang tipis. Awan-awan juga tidak ada di antara tempat kami, di bukit, rumah-rumah atau satu bangunan pun. Anas berkata, tapi tiba-tiba dari bukit tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika sudah membumbung sampai ke tengah langit, awan pun menyebar dan hujan pun turun. Anas melanjutkan, demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Kemudian cara yang ketiga, berdoa setelah sholat atau berdoa sendirian tanpa didahului sholat. Para ulama bersepakat akan bolehnya hal ini. Jadi, ketika kita dilanda musibah kekeringan, maka jangan lupa setelah sholat kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah supaya segera diturunkan hujan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan tempat pelaksanaan sholat istisqa, maka sholat istisqa lebih utama dilakukan di lapangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Juga dalam hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini disebutkan bahwa Nabi SAW keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun boleh juga melakukan sholat istisqa di masjid. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata,
0: Perkataan Imam Al-Bukhari bab sholat istisqa di Masjid Jami menunjukkan tafsiran beliau bahwa keluar menuju lapangan bukanlah syarat sah sholat istisqa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait waktu pelaksanaan sholat istisqa, maka sholat ini tidak memiliki waktu khusus, namun tetap terlarang dikerjakan di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Akan tetapi yang lebih utama adalah sebagaimana waktu pelaksanaan sholat id, yaitu ketika matahari mulai terlihat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mulai terlihat. Para ulama berbeda pendapat mengenai tata cara sholat istisqa. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, tata cara sholat istisqa adalah sebagaimana sholat id. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadzilan mutawadhi'an mutadarri'an hatta atal musalla falam yakhthub khutbatakum hadhihi walakin lam yazal fid du'a'i wa tadarru'i wat takbiri wa shalla rak'ataini kama shalla yusalli fil 'aidi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju tempat salat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati hingga tiba di tempat salat. Lalu beliau berkhutbah tidak sebagaimana biasanya, melainkan beliau tidak berhenti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir, dan melaksanakan sholat dua rakaat sebagaimana beliau melakukan sholat id. Hadis ini menjelaskan bahwa tata caranya sama dengan sholat id dalam jumlah rakaat, tempat pelaksanaan, jumlah takbir, jahr dalam bacaan, dan bolehnya khutbah setelah sholat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama diantaranya Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Imam Ibnu Hazm, dan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Menurut pendapat ini, sholat istisqa berbeda dengan sholat id dalam hal hukum. Sholat istisqa adalah sunnah, sedangkan sholat id adalah fardu kifayah. Pendapat kedua, tata cara sholat istisqa adalah sebagaimana sholat sunnah biasa, yaitu sebanyak dua rakaat tanpa ada tambahan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat dua rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat istisqa sebagaimana sholat sunnah biasa, yaitu tidak ada takbir tambahan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Thawr, dan Imam Ishaq bin Ruhawaih. Imam Ibnu Qudamah Al-Maghrisi rahimahullah ta'ala, setelah menjelaskan dua tata cara ini, beliau mengatakan, mengerjakan yang mana saja dari dua cara ini adalah boleh dan baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan mengenai panduan surat istisqa. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
21: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
22: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
23: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan mengulas tentang rangkaian peristiwa setelah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Setelah peristiwa besar tersebut, ada beberapa kejadian penting yang memberikan kesedihan, kebahagiaan, serta mengandung hikmah yang luar biasa. Mari kita bahas satu persatu dengan harapan dapat menambah ilmu dan keimanan kita. Peristiwa pertama, wafatnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah radhiyallahu anha. Pendengar yang budiman, di tengah kebahagiaan kaum muslimin atas kemenangan di Perang Badar, Rasulullah dan keluarganya harus menghadapi cobaan berat. Putri beliau yang tercinta, Ruqayyah radhiyallahu anha, wafat. Beliau wafat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di medan Badar. Ruqayyah adalah putri kedua Rasulullah SAW dari Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama beliau yang sangat dicintai beliau. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal dengan kebaikan dan ketakwaannya. Saat umat Islam berhijrah ke Madinah, Utsman dan Ruqayyah ikut serta dalam perjalanan tersebut. Namun saat kaum muslimin bersiap menghadapi perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Rasulullah SAW meminta Utsman untuk tetap di Madinah mendampingi istrinya. Dengan izin Allah, Utsman pun tidak ikut serta dalam perang Badar demi menjaga istrinya yang sedang sakit. Namun takdir Allah berkehendak lain, Ruqayyah akhirnya wafat sebelum Rasulullah SAW kembali dari Badar. Kepergian putri yang beliau cintai ini memberikan kesedihan yang mendalam bagi Rasulullah dan keluarga. Namun kesabaran dan ketabahan beliau dalam menghadapi musibah ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa seorang hamba harus ikhlas menerima ketentuan Allah dan bahwa musibah adalah bagian dari ujian kehidupan. Peristiwa kedua, Idul Fitri pertama setelah Perang Badar. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Perang Badar, kaum muslimin juga merayakan Idul Fitri pertama mereka di Madinah. Perayaan ini adalah momen penting karena inilah Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam. Kaum muslimin merayakannya dengan penuh syukur atas kemenangan besar yang diberikan Allah di Badar serta atas nikmat di bulan Ramadan yang baru saja mereka lalui. Idul Fitri adalah hari raya yang membawa kebahagiaan bagi umat Islam. Hari di mana ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Idul Fitri pertama ini, Rasulullah mengajarkan bagaimana umat Islam merayakan hari raya dengan penuh kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama. Kaum muslimin berkumpul untuk salat Idul Fitri, mempererat persaudaraan serta menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan pentingnya zakat fitrah yang diberikan kepada kaum fakir miskin sebelum hari raya agar semua orang dapat merasakan kebahagiaan di hari yang mulia ini. Peristiwa ketiga, pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma.

untuk putrinya. Umar sempat menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman, namun keduanya tidak memberikan jawaban. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah untuk dijadikan istri. Pernikahan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Hafsah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat yang sangat berjasa dalam perjuangan Islam. Dengan menikahi Hafsah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin mengokohkan hubungan persaudaraan di antara para sahabatnya serta memberikan perlindungan bagi Hafsah yang telah kehilangan suami di medan jihad. 4. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah radhiyallahu anha. Pendengar dirahmati Allah, selain menikahi Hafsah, Rasulullah SAW juga menikahi Zainab bintu Huzaimah. Zainab dikenal sebagai seorang wanita yang penuh kasih sayang, sehingga dikenal sebagai Ummul Masakin atau ibunya orang-orang miskin karena kedermawanan dan kepeduliannya terhadap kaum fakir. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Zainab adalah istri dari Ubaidah ibn Harith, seorang sahabat yang juga gugur dalam Perang Badar. Rasulullah SAW menikahi Zainab untuk melindunginya dan memberikan kasih sebagai seorang wanita yang berjuang bersama kaum muslimin dan kehilangan suaminya di medan jihad fi sabilillah. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap kaum lemah dan mereka yang membutuhkan. Rasulullah tidak hanya menikah demi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap umat Islam, termasuk para janda dan orang-orang yang berada dalam kesulitan. Zainab bintu Huzaimah hanya hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat karena ia wafat beberapa bulan setelah pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa peristiwa itu kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Di antaranya adalah 1. Kesabaran dalam menghadapi musibah. Wafatnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah mengajarkan kepada kita untuk tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Meskipun kesedihan pasti ada di dalam hati beliau. Musibah adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai seorang hamba, kita harus bersabar dan berserah diri kepada Allah. 2. Merayakan kemenangan dengan syukur. Idul Fitri adalah momen kebahagiaan yang menunjukkan rasa syukur kaum muslimin atas kemenangan dan nikmat yang Allah berikan. Di hari raya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama melalui syariat zakat fitrah dan mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. 3. Menjaga persaudaraan dan kasih sayang. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah bintu Umar dan Zainab bintu Huzaimah adalah bukti bahwa beliau sangat peduli terhadap keluarga, sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga persaudaraan, membantu transfer ilmu, membantu mereka yang lemah dan memberikan perlindungan. Pendengar yang beriman, rangkaian peristiwa setelah Perang Badar ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, bersyukur dan saling peduli dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari rangkaian peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Ayat.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Tahrim, ayat 8.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah memuliakan Nabi dan orang-orang mukmin yang menyertainya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Selamat 6.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat Islam hingga akhir zaman. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk yang memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Di dinasti ini yang memegang kendali atas wilayah yang luas dari Persia hingga Anatolia memainkan peran penting dalam memperkenalkan inovasi-inovasi baru dalam dunia seni dan arsitektur. Pengaruh mereka sangat terasa dalam perkembangan estetika Islam yang mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dengan pengaruh Persia, Turki, dan Arab. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk yang berasal dari suku Turki Oghuz muncul sebagai kekuatan besar pada abad ke-11 setelah menaklukkan wilayah Persia dan Anatolia. Mereka memainkan peran penting dalam sejarah Islam, khususnya mempertahankan wilayah Muslim dari serangan-serangan luar, seperti invasi Mongol dan Crusader. Setelah Saljuk menguasai wilayah yang luas, mereka mendirikan pusat-pusat pemerintahan yang penting, seperti Isfahan, Baghdad, dan Konya. Selain itu, mereka juga menjadi pelindung seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang membawa dampak besar terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Pendengar yang budiman, arsitektur Islam pada masa dinasti Saljuk mencerminkan percampuran antara berbagai tradisi, termasuk di antaranya tradisi arsitektur Persia, Bizantium, dan Turki. Salah satu pencapaian terbesar dalam arsitektur Saljuk adalah penerapan desain geometris yang sangat terstruktur dan penggunaan dekorasi yang kaya dengan motif-motif yang rumit. Di antara hasil dari seni dan arsitektur Islam Bani Saljuk di antaranya adalah 1. Masjid dan komplek keagamaan. Dinasti Saljuk sangat dikenal karena kontribusinya dalam pembangunan masjid-masjid besar dan komplek-komplek keagamaan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Masjid Agung Isfahan yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Malik Shah. Masjid ini menunjukkan penggunaan kubah besar yang menjadi ciri khas arsitektur Saljuk. Dengan penggunaan ruang yang luas dan desain interior yang mempesona, Saljuk juga memperkenalkan konsep madrasah, sebuah institusi pendidikan Islam yang terkait dengan masjid. Madrasah pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan. Di madrasah-madrasah ini, terdapat banyak elemen arsitektur yang mendukung fungsi agama dan pendidikan, seperti halaman besar, ruang kelas yang luas, dan ruang doa yang indah. 2. Penggunaan kubah dan menara. Arsitektur Saljuk seringkali menggunakan kubah yang besar dan menara yang tinggi sebagai simbol kekuatan dan keagungan. Kubah besar pada Masjid Saljuk tidak hanya berfungsi untuk memperindah bangunan, tetapi juga memberikan efek akustik yang luar biasa di dalam ruangan, mendukung fungsi tempat ibadah. Selain itu, menara yang tinggi berfungsi sebagai tempat untuk menyerukan azan dan juga sebagai elemen visual yang menonjolkan struktur bangunan masjid. Pendengar yang budiman, contoh yang sangat baik dari penggunaan kubah adalah Masjid Jami di Isfahan yang memiliki kubah besar dengan desain yang sangat halus. Kubah ini tidak hanya menyatu dengan struktur bangunan, tetapi juga menambahkan unsur keindahan artistik yang mendalam. 3. Dekorasi geometris dan arabiks. Seni dekorasi pada bangunan-bangunan Saljuk sangat kaya dengan motif geometris. Motif-motif ini seringkali terdiri dari pola simetris, segitiga dan garis lengkung, mencerminkan kesatuan dan keharmonisan alam semesta. Motif ini digunakan secara luas pada dinding, pintu, langit-langit dan lantai bangunan. Salah satu contoh penting adalah dekorasi di Masjid Sultan Hasan di Isfahan yang menggabungkan elemen-elemen geometris dan kaligrafi yang indah. Pendengar yang budiman, selain kontribusi besar dalam bidang arsitektur, Dinasti Saljuk juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan seni Islam. Seni pada masa ini tidak hanya berbatas pada lukisan ataupun ukiran, tetapi juga mencakup berbagai bentuk seni lainnya seperti kaligrafi, tekstil, dan perhiasan. Berikut ini adalah uraiannya. 1. Kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam sebagai seni tertinggi dalam kebudayaan Islam mencapai puncak kejayaannya selama masa pemerintahan Saljuk. Para penguasa Saljuk sangat menghargai seni kaligrafi yang tidak hanya digunakan untuk menulis teks-teks suci Al-Quran, tetapi juga menghiasi bangunan dan objek-objek seni lainnya. Salah satu contoh kaligrafi yang terkenal adalah kaligrafi yang menghiasi fasad masjid dan madrasah Saljuk. Kaligrafi ini seringkali menggabungkan gaya kufah dengan variasi artistik yang lebih halus, menciptakan karya seni yang indah dan penuh makna. 2. Seni tekstil. Seni tekstil juga berkembang pesat pada masa Saljuk. Kain sutra dan wol yang dihiasi dengan pola-pola geometris dan juga kaligrafi sangat populer pada periode ini. Banyak produk tekstil Saljuk yang digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari penutupan altar masjid hingga pakaian raja dan bangsawan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah karpet-karpet Persia yang diproduksi selama masa pemerintahan Saljuk. Karpet-karpet itu tidak hanya dianggap sebagai barang utilitarian, tetapi juga sebagai karya seni yang memadukan teknik tenun yang rumit dengan desain artistik yang luar biasa. 3. Perhiasan dan keramik. Pada masa Saljuk, seni perhiasan dan keramik juga berkembang dengan pesat. Keramik Saljuk misalnya terkenal dengan penggunaan glasir berwarna cerah dan motif geometris yang rumit. Perhiasan Saljuk yang seringkali terbuat dari emas dan perak dihiasi dengan batu mulia dan desain halus. Seni perhiasan ini digunakan tidak hanya oleh kalangan bangsawan, tetapi juga sebagai simbol status dan kekayaan. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Saljuk terhadap seni dan arsitektur Islam sangatlah besar. Dan banyak aspek dari karya seni dan arsitektur yang mereka ciptakan terus mempengaruhi dunia Islam hingga saat ini. Melalui perpaduan tradisi dan inovasi, Saljuk berhasil menciptakan bentuk-bentuk arsitektur dan seni yang tidak hanya memperindah ruang fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keimanan dan budaya yang mendalam. Keindahan geometris, penggunaan kubah dan menara-menara, serta seni kaligrafi dan tekstil, semuanya mencerminkan visi dan cita-cita dinasti Saljuk dalam menciptakan harmoni antara dunia materi dan spiritual. Demikian pendengar, semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif
5: dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Az-Zubaydi rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Walid bin Amir. Beliau adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai seorang imam, hafiz, hujjah, dan seorang qadi atau hakim. Beliau memiliki peran penting dalam sejarah keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Julukannya adalah Abu Huzail al-Az-Zubaydi al-Himsi, yang merujuk kepada kota Homs di Syams, tempat beliau tinggal dan aktif berdakwah. Az-Zubaydi rahimahullah dilahirkan pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah yang berkuasa sampai tahun 86 Hijriah. Az-Zubaydi tumbuh di lingkungan keilmuan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritualnya. Tidak banyak informasi tentang masa kecilnya, tetapi pengabdian beliau pada ilmu menunjukkan komitmen luar biasa terhadap pembelajaran sejak dini. Az-Zubaydi adalah seorang murid yang haus akan ilmu. Beliau menimba ilmu dari banyak ulama besar pada masanya, termasuk Nafi' Maula Ibnu Umar, seorang perawi hadis yang terkenal. Kemudian Makhul, seorang ulama fikih dan hadis yang sangat dihormati. Az-Zubaydi juga belajar kepada Amr bin Syu'aib, seorang ahli fikih dan seorang perawi hadis dari keluarga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada Az-Zuhri atau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, salah satu tokoh utama dalam periwayatan hadis. Kemudian kepada Sa'id al-Makburi, yakni seorang ahli hadis dari generasi tabi'in. Banyak ulama lainnya seperti Yaqub bin Jaber, Rosid bin Sa'ad, dan Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, yang mereka semua merupakan guru Az-Zubaydi rahimahullah. Di antara semua gurunya itu, hubungannya dengan Az-Zuhri sangat mendalam. Az-Zubaydi tinggal bersama Az-Zuhri selama 10 tahun di Ar-Rusafah, Suriah. Selama waktu itu, ia menyerap sebagian besar ilmu yang dimiliki gurunya ini. Hal tersebut membuat Az-Zuhri sendiri mengakui bahwa Az-Zubaydi adalah perawi yang paling memahami ilmu yang ia ajarkan. Pernyataan ini menunjukkan tingkat penguasaan Az-Zubaydi terhadap hadis dan fikih Az-Zuhri. Pendengar yang budiman, sebagai seorang guru, Az-Zubaydi rahimahullah juga mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar. Beberapa murid terkenalnya adalah yang pertama Al-Auza'i, seorang ulama besar negeri Syam dan seorang pendiri mazhab fikih Auza'i. Kemudian yang juga menjadi muridnya Az-Zubaydi adalah Syu'aib bin Abi Hamzah, seorang ahli hadis yang dikenal keandalannya. Kemudian juga Baqiyah, seorang ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Az-Zubaydi. Kemudian Yaman bin Adi, seorang perawi hadis terpercaya, dan juga Yahya bin Hamzah, seorang qadi atau hakim yang terkemuka. Pendengar yang dirahmati Allah, Az-Zubaydi rahimahullah diakui oleh para ulama sebagai seorang perawi hadis yang sangat terpercaya dan hafiz atau menguasai ribuan hadis. Banyak ulama besar seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan Imam Nasa'i memuji ketelitian dan keakuratan periwayatan hadisnya. Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Az-Zubaydi lebih terpercaya dalam meriwayatkan dari Az-Zuhri dibandingkan Sufyan bin Uyainah, seorang perawi besar lainnya. Kemudian Imam Al-Auza'i, salah satu muridnya, juga menyebut Az-Zubaydi rahimahullah sebagai orang yang paling unggul di antara murid-murid Az-Zuhri. Bahkan Imam Abu Dawud rahimahullah menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubaydi. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Al-Walid bin Amir Al-Zubaydi adalah seorang perawi hadis yang terkenal dalam meriwayatkan hadis dari gurunya yakni Az-Zuhri. Kita akan coba kutip beberapa hadis yang diriwayatkan melalui jalur Az-Zubaydi. Yang pertama, hadis tentang niat. Diriwayatkan Az-Zubaydi dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian yang kedua, hadis tentang pengobatan dengan ruqyah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Walid bin Amir Az-Zubaidi. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di rumahnya seorang anak kecil dengan bekas hitam di wajahnya. Maka beliau bersabda, lakukanlah ruqyah untuknya karena ia terkena ain, yaitu penyakit karena pandangan mata. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Muhammad bin Harb. Pendengar yang dirahmati Allah, selain sebagai seorang ulama hadis, Az-Zubaidi juga menjabat sebagai qadi di Homs, Suriah. Dalam kapasitasnya sebagai qadi, beliau dikenal karena integritas, keilmuan, dan keadilannya. Posisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap kemampuan serta karakter Az-Zubaidi. Az-Zubaidi juga dikenal sebagai seorang pribadi yang sederhana meskipun memiliki kedudukan yang tinggi. Ia menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah dan pengabdian kepada ilmu. Kesederhanaannya tercermin dalam bagaimana ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar dan mengajar tanpa mengutamakan keuntungan duniawi. Az-Zubaidi meninggal dunia pada tahun 148 Hijriah atau menurut beberapa pendapat 149 Hijriah dalam usia 70 tahun. Ada beberapa pendapat mengenai usianya, tetapi yang pasti beliau meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga. Para ulama setelahnya tetap menghormati dan mengakui kontribusi beliau dalam perkembangan ilmu hadis. Meskipun tidak ada kitab yang secara eksplisit dinisbahkan kepada Az-Zubaidi, hadis-hadis yang diriwayatkannya tersebar luas dalam berbagai kitab hadis. Keandalannya sebagai seorang perawi membuat banyak ulama setelahnya mengandalkan periwayatan darinya. Pendengar yang dirahmati Allah, Az-Zubaidi adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah keilmuan Islam yang patut dijadikan teladan. Ketekunan, ketelitian, dan dedikasinya terhadap ilmu menjadikannya salah satu murid terbaik Az-Zuhri dan ulama besar di Syam. Warisannya terus hidup melalui murid-muridnya dan melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Beliau adalah contoh bagaimana pengabdian kepada ilmu dan agama dapat memberikan dampak yang mendalam dan abadi bagi umat Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Ya, mudah-mudahan perjumpaan ini akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, dan ayat yang akan kita bahas yaitu ayat 118. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalangan kalian, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman dengan seruan, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu, Allah melarang apa? Yaitu lanjutan firman-Nya, La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian mengambil orang-orang yang berada di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan kalian. Yakni maksud yang bukan golongan kalian, yaitu dari pemeluk agama lain. Dan ada juga yang mengatakan, yaitu orang-orang munafik. Nah, kedua makna ini adalah benar. Jadi tidak boleh kita mengambil orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik sebagai orang dekat yang bisa mengetahui urusan dalam kaum muslimin. Karena mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dengan segenap daya dan kekuatannya, tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan, kerusakan bagi orang-orang beriman. Mereka selalu berusaha keras untuk menyelisihi dan menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya dengan segala cara, serta melakukan berbagai tipu muslihat yang bisa mereka lakukan. Mereka menyukai hal-hal yang bisa menyulitkan, melukai dan menyusahkan orang-orang yang beriman. Nah, dalam hal ini pendengar, Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak juga mengangkat seorang khalifah pun, melainkan dia memiliki dua orang kepercayaan, yakni orang terdekat. Yang pertama, menyuruh dan menekankan untuk berbuat kebaikan, dan yang lainnya menyuruh dan menekankan untuk berbuat keburukan. Hanya orang yang dipelihara Allah sajalah yang selalu terhindar dari kesalahan dan dosa. Kemudian, juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Dahqanah. Dia berkata, pernah dikatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa di sini ada seorang pemuda dari penduduk Hira yang dia cakap atau pandai dalam menghafal dan juga menulis. Jika saja engkau berkenan menjadikannya sebagai juru tulis atau sekretaris, maka Umar pun menjawab, jika demikian berarti aku telah mengambil orang kepercayaan dari kalangan orang-orang non-muslim dan ini tidak dibenarkan. Nah, dalam ayat dan asar ini ada dalil yang menunjukkan bahwa ahlu zimmah, yakni orang-orang non-muslim yang hidup di bawah kekuasaan orang-orang Islam, tidak boleh dipakai sebagai juru tulis yang ini bisa menimbulkan keangkuhannya terhadap kaum muslimin dan mengetahui urusan-urusan dalam yang dikhawatirkan akan dibocorkan kepada musuh-musuh Islam atau ahlul harb, yaitu orang-orang yang wajib diperangi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kalian dan menyukai apa yang menyusahkan kalian. Nah, Al-Hafidz Abu Ya'la mengatakan, dari Al-Azhar bin Rashid, dia berkata, mereka mendatangi Anas bin Malik. Jika dia menceritakan satu hadis yang tidak mereka pahami, maka mereka mendatangi Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Hasan Al-Basri pun menafsirkannya untuk mereka. Nah, diriwayatkan suatu hari Anas bin Malik menceritakan kepada mereka sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, yang artinya, janganlah kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik, dan jangan pula kalian mengukir pada cincin kalian tulisan Arab. Nah, mereka tidak mengerti atas makna hadis tersebut. Kemudian mereka mendatangi Hasan Al-Basri dengan berkata, sungguh Anas bin Malik menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata tentang sabda tersebut, maksud jangan kalian mengukir pada cincin tulisan Arab adalah tulisan Muhammad. Adapun maksud jangan kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah janganlah kalian meminta pendapat kepada orang-orang musyrik dalam urusan kalian. Nah, lebih lanjut Al-Hasan Al-Basri berkata, penetapan tersebut berdasarkan firman Allah, la tattakhidhu bitanata min dunikum. Jangan kalian mengambil orang-orang yang berada di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan kalian. Nah, demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la rahimahullah. Namun pendengar, para ulama mengatakan bahwa penafsiran tersebut perlu ditinjau kembali. Sebab makna dalam hadis tersebut sudah jelas. Janganlah kamu mengukir tulisan Arab pada cincinmu. Maksudnya itu dengan tulisan Arab agar tidak menyerupai ukiran cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ukiran pada cincin beliau tertera tulisan Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu dalam hadis sahih ditegaskan bahwa beliau melarang seseorang mengukir cincinnya sama seperti ukiran pada cincin beliau, yaitu menulis Muhammad Rasulullah. Sedangkan makna menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah jangan kamu berdekatan dengan mereka dalam tempat tinggal di mana kamu berada bersama mereka di negeri mereka, tapi jauhilah mereka dan berhijrahlah dari negeri mereka. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, tidak boleh api keduanya, yakni penerangan orang muslim dan penerangan orang kafir, saling terlihat. Dan dalam hadis lain disebutkan, barang siapa menyatu dengan orang musyrik atau tinggal bersamanya, maka dia seperti orang musyrik tersebut. Maka memahami makna hadis tersebut, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tadi, dan dikuatkan dengan ayat, ini masih perlu ditinjau. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Maksudnya, telah nyata benar pada raut wajah mereka, lontaran ucapan mereka dan sikap permusuhan yang disertai kebencian dalam hati mereka terhadap Islam dan para pemeluknya adalah sesuatu yang sudah tampak jelas bagi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu Allah berfirman, qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh kami telah menerangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian memahaminya. Nah pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, haram hukumnya secara umum bagi orang muslim menjadikan orang kafir sebagai penasihat dan kawan setia. Dan haram hukumnya membocorkan rahasia negara Islam kepada mereka atau membocorkan apa-apa yang dirahasiakan oleh orang-orang beriman kepada musuh-musuhnya sebab hal itu akan membahayakan kaum muslimin. Kemudian pelajaran lainnya, penjelasan tentang watak atau kejiwaan orang-orang kafir yang selalu menyimpan keinginan buruk dan merusak kaum muslimin. Dan pelajaran terakhir di antara pelajaran yang ada, yaitu kebencian mereka yang ada dalam hati ini jauh lebih besar dari apa yang mereka tampakkan kepada kaum muslimin. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita ulas pada rubrik tafsir ayat pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Mutiara Hadis.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakara ar-rajul yutilu safar asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi." ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Artinya, beliau menyebutkan bahwa ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan kotor rambutnya, seraya menengadahkan kedua tangannya ke langit dengan berdoa, "Ya Rabbku, Ya Rabbku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Perjalanan yang jauh untuk melakukan ketaatan-ketaatan seperti haji, jihad, dan yang selainnya berupa kebaikan adalah wasilah ataupun perantara yang dapat menyebabkan terkabulnya doa. Namun demikian, doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena makanan, minuman, dan pakaiannya dari yang haram. Lantas bagaimana halnya dengan orang-orang yang suka berbuat dosa di dunia, suka menzalimi manusia, atau lalai dari bermacam-macam untuk peribadatan dan kebaikan? Dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa kepada Allah adalah sebab terkabulnya doa. Namun jika disertai dengan menyelisihi Allah dan mendurhakainya, bagaimana akan dikabulkan doanya? Karena ia bukanlah orang yang layak untuk dikabulkan doanya, akan tetapi bisa jadi Allah mengabulkannya karena karunia, kelembutan, dan kemurahannya.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah Di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu ta'am wa taqra'u salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah? Islam bagaimanakah yang paling baik itu? Ya, seorang dikatakan sebagai muslim yang terbaik kita katakan. Dia menjawab, tut'imu ta'am. Itu engkau memberikan makan ya kepada orang yang membutuhkan. Wa taqra'u salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal atau kepada orang yang belum dikenal. Nah ini salah satu hal yang sering mungkin ya kita lalaikan. Ketika bertemu dengan orang yang dikenal mungkin kita mengucapkan salam. Namun kepada orang yang belum dikenal kadang sungkan untuk mengucapkan apa? Salam. Maka biasakan mulai dari diri saya pribadi, diri-diri kita ya. Biasakan mengucapkan salam kepada siapapun ya yang dikenal terutama. Kita ucapkan salam, bertemu ucapkan salam, kepada yang tidak dikenal pun kita berusaha untuk menyebarkan apa? Salam. Dan yang diucapkan salam kepadanya hendaknya dia apa? Wajib membalasnya ya, wajib membalasnya. Taib ya, seperti itu ya, ucapkan salam kepada orang yang dikenal atau kepada orang yang tidak dikenal. Demikian ketika seorang mengucapkan salam kepada kita, maka apa? Fokus ya, fokus kepada orang yang mengucapkan salam tersebut. Terkadang kita lalai, saya pribadi mungkin banyak lalainya terhadap hal seperti ini. Ketika orang mengucapkan salam, kita fokus kadang kepada apa? Pada HP misalkan ya, pada laptop misalkan ya, pada orang ingin dia apa istilahnya, melihatnya misalkan. Karena ini salah satu adab. Adab ketika orang ada yang mengucapkan salam atau mengajak bicara, maka adabnya apa? Melihat. Melihat kepada orang yang mengajak bicara atau mengucapkan salam tersebut. Kadang ada, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mana pandangan ya? Atau kepada HP. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sibuk dengan apa? Dengan HP-nya seperti ini. Ini pelajaran buat saya pribadi dan buat kita semua. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum, walakin liyas'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sungguh, kalian tidak bisa menarik hati manusia sehingga bisa istilahnya apa? Mencintai kalian. Kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan apa? Bastul wajhi, dengan wajah yang berseri ya. Setiap kita, setiap orang pasti suka ketika dia mengajak ngobrol, mengajak bicara atau mengucapkan salam kepada orang, lalu orang yang diajak bicara tersebut memandangnya dengan apa? Wajah berseri. Senang gak kita? senang sekali. Ya, itu membuat hati kita menjadi apa? Senang. Bahkan mungkin yang tadinya sedang gundah gulana, lalu melihat saudara kita tersenyum kepada kita, oh ini salah satu apa istilahnya di antara pelipur lara dari kegundahan yang ada. Ya, seperti itu. Jadi sebarkan, sebarkan wajah berseri ya kepada saudara kita. Terutama orang-orang yang mengajak bicara kepada kita. Nah, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Doa agar terhindar dari ain atau keburukan pandangan mata. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setan dan dari binatang yang berbahaya serta dari kejahatan ain. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar terhindar dari sihir dan guna-guna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Artinya, dengan nama Allah yang dengannya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Suratul Hijr. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: Surah Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim.

0: في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: ...106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Yunadi fuadi bilail sukun bidamma'il.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-145 yang artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

0: membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
1: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
4: Akhiya muqiman shamalan janub tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
5: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ila Allah juddal masir thabatan idha habbatil qasiman wa ja'ran li rabbin azim sifa nurun ala. Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji satu ayat yang mulia di dalam Al-Qur'an, yaitu ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Ayat yang mulia ini berisi tentang perintah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tadaburi ayat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Ya. Setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan ayat ini diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini adalah ayat madaniyah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Idz qala Allah ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'aka fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu." Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, maka pasang baik-baik telingamu, simak dengan seksama, karena di dalamnya terdapat perintah Allah yang wajib untuk kita lakukan, atau berisi larangan yang wajib untuk kita tinggalkan. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, idz qala Allah ya ayyuhalladzina amanu faf'alu fan nabiyyu minhum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, maka kerjakanlah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara mereka. Setelah Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan ya ayyuhallazina amanu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim fi kulil ahwal wal azman, dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Minal kabair wassagair, taubat dari dosa-dosa besar dan juga dari dosa-dosa kecil. Dan taubat ini wajib dilakukan dengan segera, ya, tidak boleh ditunda-tunda. Secara bahasa, taubat berasal dari kata taba, ya tubuh, yang artinya adalah kembali. Seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia kembali kepada Allah setelah dia terjerumus ke dalam lubang dosa. Dan makna taubat menurut istilah adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali perbuatan dosanya dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi, dan disertai dengan memperbaiki amal. Jadi kata taubat ini biasa disertai dengan kata al-inabah, ya. Taubat dalam arti meninggalkan dosa. Setelah dosanya ditinggalkan, dia berinabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperbaiki amal-amalnya. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk kita bertaubat dengan taubat nasuha. Nah, kata nasuha berasal dari kata nasuha. Ulama berbeda pendapat tentang makna nasuha dalam ayat ini. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan ada sekitar 23 sampai 24 pendapat ulama yang mendefinisikan makna nasuha dalam ayat ini. Kita sebutkan sebagian saja. Di antara ulama mengatakan bahwa kata nasuha di sini artinya adalah nasihat. Ya. Artinya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang suka menasihati. Apa yang dimaksud dengan orang yang suka menasihati? Maksud orang yang suka menasihati ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah taubatun tansahu nabiha anfusakum. Bertaubat dengan taubat yang menasihati dirinya sendiri. Ya. Taubat yang menasihati dirinya sendiri adalah tidak mengulangi kembali kesalahan yang pernah ia lakukan. Ini yang dimaksud dengan taubat menasihati diri sendiri. Ia bertekad kuat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Sebagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu beliau mengatakan, ayyatuba minaz zanbi wa la ya'udu ilaihi abadan kama la ya'udu laban ila dara. Ya. Taubat yang menasihati adalah taubatnya seseorang dari perbuatan dosa dan ia tidak kembali lagi sebagaimana susu yang ketika sudah keluar maka dia tidak akan kembali lagi ke putingnya. Ya. Ini yang dimaksud dengan taubat yang menasehati dirinya sendiri. Kemudian makna yang kedua, taubatan tansahu nabiha ghairakum, yaitu taubat menasehati orang lain. Jadi setelah dia bertaubat, meninggalkan perbuatan dosanya, maka ia pun menasehati orang lain, mengingatkan orang lain, memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang ia telah lakukan. Dan juga mendakwahi manusia agar bertobat seperti dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan taubat dalam arti nasihat, yaitu menasihati dirinya sendiri dan juga menasihati orang lain. Ketika seseorang telah melakukan dosa pencurian, maka dia bertobat dari perbuatan mencuri, menyesal tidak mengulangi lagi, dan dia mengingatkan manusia untuk tidak mencuri dan berhenti dari perbuatan mencurinya. Ya, begitu juga dosa-dosa yang lain. Nah, ini makna pertama yang dimaksud dengan taubatan nasuha.
5: Kemudian makna yang kedua dari taubatan nasuh adalah nasahatu saub au khiyatatuhu. Ya. Taubatan nasuh adalah maknanya seperti menjahit baju yang bolong-bolong. Nah, apa kaitannya taubat nasuh dengan menjahit baju yang bolong-bolong? Nah, bisa jadi seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak bisa langsung meninggalkan dosanya secara total. Namun bertahap. Ya, seperti orang yang ingin bertobat dari merokok. Ada orang-orang yang dia tidak bisa meninggalkan rokok secara total. Ya. Maka di saat dia berazam untuk bertobat dari merokok, maka dia mulai meninggalkan perbuatan merokoknya itu secara bertahap. Nah, ini makna yang kedua dari taubatan nasuha. Sama seperti orang yang menjahit baju, tidak bisa sekaligus bajunya jadi. Namun baju itu dijahit secara bertahap. Ya, secara berangsur-angsur. Ya, hingga sampai pada puncaknya. Ya, hingga maksimal taubatnya, dan setelah itu dia berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus memperbaiki amal-amal solihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini tidak semua dosa, ya. Ada dosa-dosa yang memang harus segera ditinggalkan. Ya, tanpa berangsur-angsur atau tanpa bertahap. Kemudian makna yang ketiga dari taubatan nasuha menurut para ulama ini artinya adalah al-khalis. Nasuha artinya murni, bersih. Ya. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha dalam arti taubat yang bersih, murni? Maksudnya adalah taubatnya itu dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut dicela, bukan karena ya takut bahayanya menyerang dirinya sendiri, dan juga bukan karena malu kepada manusia. Ini yang maksud dengan taubatan nasuha. Ya. Seperti orang yang dia meninggalkan dosa zina karena takut terkena virus HIV. Nah, ini bukan orang yang taubat nasuha. Ya, karena dia meninggalkan perzinahannya bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang meninggalkan dosa riba karena takut dicela oleh manusia. Ini pun taubat yang tidak ikhlas, ya. Atau orang yang meninggalkan rokok karena takut paru-parunya ya rusak atau menyakiti anaknya atau keluarganya. Ini juga bukan taubat nasuha. Ya, karena dosanya ditinggalkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun taubatan nasuha adalah taubat yang semata-mata ditinggalkan, ya, taubat yang dilakukan semata-mata hanya karena mengharapkan ridho dan juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara makna taubat nasuha, ya, dari 24 makna yang disebutkan oleh para ulama. Dan kita hanya sebutkan 3 di antara 23 pendapat ini. Kemudian, ya, para ulama sepakat bahwa taubat yang diterima adalah taubat yang memenuhi syarat. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan syarat diterimanya taubat itu 3 jika dosanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah meninggalkan dosa yang ia telah lakukan, ya, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menyesal. Ya, menyesali perbuatan dosanya dengan penyesalan yang sebenar-benarnya. Kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya tersebut. Ya. Ketika dosanya terkait dengan hak-hak manusia, maka syarat yang keempat adalah mengembalikan hak-hak orang yang telah terzolimi. Ya. Nah, ketika seseorang bertaubat dan taubatnya memenuhi syarat-syarat ini, maka dia dikatakan seorang yang bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian potongan ayat yang selanjutnya adalah asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum. Ya. Mudah-mudahan Rabb kalian menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Nah, pada potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata asa. Ini merupakan kata yang menunjukkan taroji. Ya, yakni sesuatu yang diharapkan terjadi. Yang artinya adalah semoga atau mudah-mudahan. Nah, para ulama berbeda pendapat jika asa ini dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dinisbatkan kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendapat pertama, asa ketika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan sesuatu hal yang sudah pasti terjadi. Artinya siapa yang bertobat nasuha, pasti Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Pendapat yang kedua, asa ini menunjukkan makna harapan. Ya, sesuai dengan makna aslinya. Itu taroji, semoga. Ya, artinya siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, berdasarkan ya ayat ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertobat kepada Allah, apakah tobatnya langsung diterima dan dosanya langsung diampuni? Nah, ulama berbeda pendapat. Ya, jika yang bertobat orang beriman. Ya. Adapun orang kafir ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat Allah akan mengampuni dosa-dosa orang kafir yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dari kekafirannya, kemudian dia masuk Islam dan beriman dengan sebenar-benarnya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Jadi ada sebagian ulama berpendapat jika orang beriman bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pasti diterima dan tidak langsung dimaafkan dosanya. Namun pendapat yang lebih tepat adalah yang mengatakan siapa saja di antara orang beriman yang bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala pasti langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena banyak sekali di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi orang-orang beriman untuk bertobat. Dan Allah menjanjikan taubat kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubatan ibadi?" Ya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya, ya. Dan ayat-ayat yang lain. Dan juga banyak ayat yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, At-Tawwab yang Maha menerima taubat dan juga Al-Ghafur yang Maha mengampuni dosa. Nah, ketika kita mengatakan bahwa asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum, ya, semoga Allah mengampuni atau menghapus kesalahan-kesalahan kalian, apa hikmah penggunaan kata asa di dalam ayat ini? Para ulama mengatakan ada 3 hikmah penggunaan kata asa di dalam ayat ini. Hikmah yang pertama adalah ini isyarat bahwasanya pengampunan dosa bukanlah kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun pengampunan dosa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia yang besar bagi hamba-hambanya yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isyarat yang kedua, hikmah yang kedua, bahwa asa di dalam ayat ini merupakan isyarat agar orang-orang yang beriman yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak merasa ujub dengan taubatnya, tidak merasa berbangga diri, ya. Dan merasa yakin bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena taubat ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya gaib. Ya. Kemudian hikmah yang ketiga, bahwa ayat ini adalah isyarat agar orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa menyertai taubatnya itu dengan khauf dan roja. Ya, dengan perasaan takut taubatnya tidak diterima dan juga harapan besar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang bertobat dia mengiringi taubatnya dengan khauf dan roja. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, beliau mengatakan la tuqbalu taubatun ma lam yakun fiha salasun. Tidak diterima taubat seseorang ketika tidak ya memenuhi tiga hal di dalamnya. Yang pertama adalah khaufun alla tuqbal, takut jika taubatnya tidak diterima, waroja'un an tuqbal, dan berharap besar taubatnya diterima kepada Allah, wa idmanu ta'at, ya, dan dia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tiga hikmah penggunaan kata asa di dalam ayat ini. Nah, tentunya ya, seseorang yang bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka pasti taubatnya diterima oleh Allah dan langsung diampuni dosanya ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, pertanyaannya, apakah seseorang yang bertobat itu telah memenuhi syarat diterima taubatnya atau tidak memenuhi syarat? Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Madarij Salikin, ya, Madarij Salikin, beliau mengatakan seseorang yang beriman, ya, tidak bisa memastikan taubatnya pasti diterima atau tidak. Ya, karena dia tidak tahu, ya, apakah dia telah memenuhi syarat taubatnya diterima atau tidak memenuhi syarat. Ya. Tapi paling tidak seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala diterima atau tidak diterimanya, ini ada tanda-tandanya. Di antara tanda diterimanya taubat adalah dia memperbaiki amal solihnya. Ya. Ini adalah salah satu tanda diterimanya taubat. Dan juga dia tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Ya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Senantiasa ketika dia bertobat, senantiasa diringi dengan rasa takut tidak diterima dan harapan yang besar. Ya. Taubat yang diterima karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha mengampuni dosa. Ya, dan taubat ini adalah ibadah yang agung. Ya, yang wajib atas setiap hamba-Nya. Ya. Ketika seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa, wajib baginya bertobat. Ya, atau mungkin saja dia terjatuh kedua kalinya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib untuk kita terus bertobat, beristighfar sampai ruh kita berada di kerongkongan. Sampai matahari terbit dari barat. Maka pintu taubat senantiasa terbuka lebar bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potongan ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar." Siapa yang bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya, menghapus kesalahan-kesalahannya, sekaligus Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ini keistimewaan yang kedua. Ya, dan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertobat. Ya, siapa yang diampuni dosanya, maka dia akan dijauhi dari akibat-akibat dari perbuatan dosa. Jadi setiap perbuatan dosa ini memiliki dampak buruk, memiliki akibat yang jelek. Ya, siapa yang bertobat maka Allah akan menjauhkan dampak buruk dari perbuatan dosanya. Ketika Allah menjauhkan dia dari dampak buruk, Allah pun nanti akan memuliakan dia dengan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalir di dalam surga ini sungai-sungai berupa air yang jernih yang tidak berubah rasa dan warnanya, kemudian air susu yang tidak berubah rasanya, kemudian juga sungai dari khamar yang nikmat dan susu yang nikmat dan juga ya air madu ya yang nikmat rasanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah yauma la yukhzillahu nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi ini keadaan pada hari kiamat, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghinakan manusia kecuali mereka yang beriman, bertakwa dan yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang ketiga. Setelah Allah menjauhkan akibat-akibat dari perbuatan dosanya, Allah memasukkan dia ke dalam surga dan Allah tidak menjadikan dia termasuk di antara orang yang terhina. Ya, kata Nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walladzina amanu ma'ah, di antara para ulama mengatakan bahwa ini menuju kepada para sahabat. Ya, jadi para sahabat ya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Thahir bin Asyur, mereka adalah orang-orang yang pasti akan masuk surga. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sebutkan di dalam ayat ini, walladzina amanu ma'ah, orang-orang yang bersama mereka. Namun ayat ini berlaku umum untuk semua orang-orang yang beriman. Ya. Baik para sahabat atau setelah mereka. Bahwa mereka yang beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika Allah menghinakan seluruh manusia kecuali orang-orang yang beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Ya. Di sini dikatakan ya, cahaya mereka memancar di depan dan di samping kanan. Kenapa dikatakan depan dan samping kanan? Bukan di atas atau di kiri atau di belakang atau di bawah. Para ulama mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat ketika manusia khususnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik ya melewati sirat, saat itu suasananya sangat gelap gulita ya, karena sirat ini berada di punggung neraka jahanam, di bawahnya menyala-nyala api neraka dan api ini berwarna sangat hitam kelam gelap. Ini menunjukkan betapa panasnya api neraka. Kalau di dunia, api dunia ini warnanya kuning, hijau, dan biru. Ini hanya satu bagian dari 69 sampai 99 bagian api neraka. Jadi panasnya itu dalam satu hadis disebutkan 70 kali, hadis yang lain dikatakan 100 kali panasnya. Ya, sehingga warnanya hanya biru, paling panas. Adapun di neraka, ini warnanya hitam legam, ya, kelam. Sehingga orang beriman dan orang munafik yang akan melewati sirat, mereka membutuhkan cahaya. Cahaya dari depan yang membimbing mereka untuk bisa melewati sirat dan masuk ke dalam surga. Ya. Selain cahaya ini membimbing, mereka pun menikmati keindahan cahaya yang ada di depan mereka. Sehingga dikatakan cahayanya di depan. Adapun cahaya mereka di kanan, agar mereka bisa mengatur ya cahaya menurut keinginan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Nah, orang-orang beriman mereka dapat melewati sirat sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan cahaya yang ada pada mereka. Adapun orang-orang munafik, cahaya mereka padam ya, sehingga mereka terjatuh ke dalam api neraka naudzubillah. Ketika orang-orang beriman melihat orang-orang munafik, apinya padam, cahayanya padam, dan mereka takut jika seandainya cahaya mereka padam, maka di saat itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atsmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Ya, ini karena kekhawatiran yang besar. Ini menunjukkan bahwa hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Ya, hari yang sangat mengerikan. Kita semua juga tidak bisa memastikan apakah kita selamat berhasil melewati sirat atau tidak. Gitu ya. Maka inilah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sempurnakan cahayanya nanti pada hari kiamat. Ya. Bukan hanya meminta cahaya mereka disempurnakan, tapi juga mereka meminta kembali ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waghfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya. Inilah yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tubu ilallah." Ya, "Wa inni atubu ilallah," ya, "fi kulli yaumin mi'a marrah." Ya, tobatlah kepada Allah karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari itu, ya, tidak kurang dari 100 kali. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka 'ala kulli syai'in qadir." Ya, sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, di saat orang-orang beriman meminta disempurnakan cahaya mereka, meminta diampuni mereka, mereka menyadari bahwa tidak ada yang mampu menyempurnakan cahaya, tidak ada yang mampu mengampuni dosa, tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
7: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
8: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
9: Dapatkan Mizar di

0: Daud lagi.
1: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat Nesa singkat.
2: Dapat info dari mana emang Salman?
1: Itu dari radio Sipat FM.
2: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
1: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
2: Daftar? Gimana caranya?
1: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
2: Oh gitu, oke deh ntar dicoba, biar dapat konten-konten positif juga.
1: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpat FM.
2: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
1: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
2: Oke deh, makasih ya.
1: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
2: Oke lah, siap.
3: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Dan jika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah Ta'ala telah menurunkan kebaikan dan petunjuk. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapat balasan yang baik, yaitu kemenangan di dunia dan rizki yang lapang. Dan sesungguhnya, kampung akhirat adalah lebih baik bagi mereka dan lebih agung dari apa yang mereka terima di dunia. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nahl ayat ke-30.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, senang sekali masih bersama saya Maulana di rubrik Tanya Jawab SMS yang insya Allah seperti biasa kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda para pendengar yang belum sempat kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Dan alhamdulillah, seperti biasa saya tidak sendiri. Kali ini insya Allah kita ditemani sama Ustadz Abu Salman dari tim Lajnah Radio kita yang saat ini alhamdulillah sudah bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, saya sendiri dalam keadaan baik Ustaz. Dan tentunya kita doakan para pendengar mudah-mudahan juga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat Ustaz. Baik Ustaz, seperti biasa sudah disiapkan beberapa pertanyaan pendengar di meja redaksi kita. Langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama Ustaz. Datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah boleh melaksanakan akikah dan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia Ustaz? Tafadhol untuk diberikan tanggapan Ustaz.
3: Baik, akikah memang tidak disyariatkan untuk orang mati, namun hanya disyariatkan ketika kelahiran anak pada hari ketujuh. Ketika itu disyariatkan bagi ayahnya menyelenggarakan akikah untuk si anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ulama mengatakan apabila tidak bisa menyembelih pada hari ketujuh, boleh dilakukan pada hari ke-14. Kalau tidak bisa juga, pada hari ke-21. Apabila tidak bisa,

0: pada hari ke berapapun bisa diselenggarakan akikah tersebut. Adapun yang sudah meninggal, wafat, tidak diakikahi, tetapi didoakan untuknya ampunan dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa kebaikan untuknya lebih baik daripada hal lainnya, berdasarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang artinya apabila seorang meninggal, terputuslah amalannya terkecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Dalam hadis di atas, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Beliau tidak mengatakan atau anak saleh yang mempuasakan atau menghadiahkan amalan salat untuknya atau bersedekah untuknya atau amalan yang semisalnya. Hal ini menunjukkan bahwa doa kebaikan untuk orang yang mati atau wafat lebih utama, lebih afdal daripada amalan yang pahalanya dihadiahkan untuknya. Allahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari hamba Allah tadi. Dan pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ebeg. Pertanyaannya, Pak Ustadz, saya sudah 2 tahun lebih dalam keadaan sakit, syafakallah. Selama sakit ini, saya tidak menafkahi anak-anak saya. Berdosakah saya, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Baik, seorang suami sebagai kepala rumah tangga wajib memanage atau mengatur, mengarahkan keluarganya pada jalan kebenaran. Peran sebagai pemimpin berada di tangannya. Dan sebagai pemimpin, selain mengarahkan pada jalan kebenaran, ia pun wajib memberikan kesejahteraan, nafkah. Maka dalam Islam, yang wajib memberikan nafkah atau nafkah ialah suami. Suami adalah sandaran sebuah keluarga, karena memang untuk yang demikianlah ia diciptakan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita karena Allah telah melebihkan, memfadalkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Tetapi jika tidak mampu memberikan sesuatu untuk keluarganya seperti nafkah karena uzur ya atau alasan, maka ini sebuah pengecualian, misalnya karena sakit atau cacat. Hal ini juga telah terjadi dalam kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Hal ini bisa menjadi pelajaran, ibroh bagi para istri dan juga anak-anaknya yang ditakdirkan memiliki suami atau ayah yang cacat atau sakit sehingga tidak mampu menafkahi lagi. Kisahkan bahwa istri Nabi Ayyub alaihissalam menggantikan posisi suaminya untuk bekerja mencari nafkah. Dan hendaknya para wanita tidak memandang rendah atau menghinakan suaminya yang tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat. Apalagi jika suami sudah berusaha untuk bekerja dengan segala kemampuannya. Allahu a'lam.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan cukup untuk memberikan jawaban dari Bapak Ebik tadi. Dan kita doakan beliau mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya dan keluarganya. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesabaran dan juga kelapangan rezeki. Kita lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, Ustaz, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika ada saudara kita mendoakan keburukan secara terang-terangan di hadapan kita? Baik, tafadhol Ustaz untuk langsung diberikan jawaban.
0: Terkait pertanyaan ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, tidak semua doa buruk yang diucapkan manusia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu 'ajula." Manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Ayat ini semisal dengan firman Allah yang lainnya, yakni dalam Quran surat Yunus ayat 11, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum." Kalau sekiranya Allah menyegerakan doa keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah di akhir umur mereka. Para ahli tafsir Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya mengatakan bahwa ini doa buruk seorang untuk dirinya atau anaknya ketika dia marah, yang sebenarnya dia sendiri tidak menyukai ketika doa itu dikabulkan. Andai Allah mengabulkan doa keburukan itu, akan banyak di antara mereka yang binasa. Namun dengan karunia-Nya, Allah tidak mengabulkan doa tersebut. Yang kedua, ada doa buruk yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita waspadai, yaitu doa buruk dari orang yang dizalimi. Dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun." Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang zalimi diizinkan oleh syariat untuk mendoakan keburukan bagi orang yang zaliminya. Allah berfirman, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat An-Nisa ayat 148. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari ayat surat An-Nisa ini adalah doa buruk dari orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi. Adapun yang ketiga, mendoakan keburukan kepada orang lain padahal orang yang didoakan tidak bersalah, termasuk tindakan kezaliman. Karena hukum asal mendoakan keburukan kepada orang lain, mencela, menghina adalah dilarang oleh Allah. Doa buruk dibolehkan ketika ada sebab, yaitu dizalimi orang lain. Allah Ta'ala berfirman, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا kecuali من ظلم وكان الله سميعا عليما. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang zulim, dizalimi, dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu, jika Anda didoakan keburukan oleh orang lain sementara Anda tidak bersalah, Anda tidak menzaliminya, gantungkan tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya lupakan dan hiduplah dengan normal agar pikiran kita tidak terlalu terganggu dengan doa ini. Anda juga bisa memohon kepada Allah Ta'ala kebalikannya. Misalnya Anda didoakan semoga tidak bahagia, maka Anda segera berdoa, ya Allah berikanlah aku kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga doa baik Anda lebih mustajab karena Anda dizalimi. Allahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat datang dari Ibu Fitri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Benarkah setiap ada yang meninggal, keluarga almarhum gak boleh meneteskan air mata kalau mau mencium almarhum untuk yang terakhir kalinya? Itu tadi pertanyaannya Ustaz, tafadhol untuk langsung diberikan jawaban.
0: Baik, terkait pertanyaan ini ada hadis ya dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-mayyitu yu'adzabu bibuka'il hayyi 'alaih." Mayit ya, orang yang sudah wafat disiksa karena tangisan orang yang hidup untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati wanita Yahudi ya, yang meninggal dan ditangisi keluarganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'adzabu fi qabriha." Mereka menangisi wanita itu sementara si wanita itu disiksa di kuburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi kita harus memperjelasnya. Kira-kira tangisan seperti apakah yang menyebabkan mayit itu disiksa? Ada hadis lain ternyata menggunakan lafaz berbeda dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man niha 'alaihi yu'adzabu bima niha 'alaihi." Ya. Siapa yang diratapi, maka dia disiksa karena ratapan yang ditujukan padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah alaihi salat wassalam dan beberapa sahabatnya pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang ketika itu sedang dirundung kesedihan duka, ya, seluruh keluarganya. Melihat suasana sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa dia sudah meninggal?" "Belum ya Rasulullah," jawab keluarganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Para sahabat pun ikut menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadza wa ashara ila lisanihi aw yarham wa innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi 'alaihi." Tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak menyiksa disebabkan tetesan air mata atau kesedihan hati, namun Allah menyiksa atau merahmati disebabkan ini. Beliau berisyarat ke lisannya. Sesungguhnya mayit disiksa disebabkan ratapan keluarganya padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari dua hadis ini kita bisa memahami bahwa tangisan yang menyebabkan mayit disiksa adalah tangisan ratapan, niyahah bahasa Arabnya. Tangisan sebagai ungkapan tidak terima dan tidak ridho terhadap takdir dan keputusan Allah, bukan tangisan karena kesedihan semata. Karena menahan tangisan kesedihan di luar kemampuan manusia. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah menangis. Rasulullah SAW menangis ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Makna semacam ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakih fayaqulu wajabalah wa sayyidah aw nahwa dhalik illa wukila bihi malakani yalhazanihi ahakadha kunt." Ketika ada orang yang wafat, kemudian keluarga yang menangisinya itu meratapinya dengan mengatakan, "Duhai sandaran hidupku, duhai pahlawanku," atau semacamnya. Maka Allah menyuruh dua malaikat itu memukul dada si mayit sambil ditanya, "Apa benar kamu dulu seperti itu?" Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Kalimat semacam pujian-pujian yang berlebihan diiringi dengan ratapan merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa keluarganya tidak menerima takdir Allah dengan kematiannya. Sehingga hukuman yang diberikan Allah adalah si mayit dipukul malaikat sambil dihina dengan pertanyaannya, "Apa benar kamu seperti yang diucapkan orang itu?" Permasalahan berikutnya, mengapa mayit turut disiksa karena tangisan mereka yang hidup padahal dia tak melakukan kesalahan apapun? Tangisan itu adalah kesalahan keluarganya yang tinggal mati. Ulama berbeda pendapat tentang maksud hadis bahwa mayit disiksa karena ratapan keluarganya. Jumhur atau mayoritas ulama memahami bahwa hukum itu berlaku untuk mayit yang berwasiat agar dia ditangisi dan diratapi setelah dia meninggal. Kemudian wasiatnya dilaksanakan, maka dia disiksa dengan tangisan dan ratapan keluarganya karena kematiannya, karena dia menjadi penyebab adanya tangisan itu. Mereka juga mengatakan bahwa mayit yang ditangisi keluarganya dan diratapi tanpa ada wasiat sebelumnya, maka dia tidak disiksa. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seorang tidak menanggung dosa yang dilakukan orang lain. Kemudian para ulama mengatakan bahwa bagian dari kebiasaan orang Arab pada saat itu, mereka berwasiat agar ketika meninggal mereka diratapi oleh keluarga. Kesimpulannya adalah tidak ada larangan di dalam Islam untuk menangisi mereka yang meninggal dunia, selama tangisan itu bukan berupa ratapan. Dan juga tidak ada dalil yang sahih menyatakan dilarang meneteskan air mata ketika mencium si mayat untuk terakhir kalinya. Allahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan tadi. Cukup luas dan sangat gamblang sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu untuk kita semua pendengar, ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. "Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, apakah benar ada Ustadz yang bisa menguasai jin dan mengetahui perkara gaib? Terima kasih Ustadz sebelumnya atas jawabannya." Silakan untuk langsung ditanggapi, Ustaz.
0: Baik ya. Tidak ada manusia yang bisa menguasai jin. Jika ada orang yang mengatakan mampu mengendalikan jin, memiliki pengawal jin dan sebagainya, maka dia sudah pasti berdusta. Atau paling tidak dia telah bersekutu dengan syaitan, menjadi pengikut syaitan. Begitu juga tidak ada makhluk yang mengetahui perkara gaib selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika ada orang yang mengaku tahu perkara gaib tentang nasib seorang di masa depan, maka dia dipastikan bersekutu dengan syaitan yang mencuri berita dari langit. Meskipun dia mengatakan dirinya sebagai ustadz atau kiai, dan kita katakan dia adalah paranormal atau dukun, kiahin. Meski dia membawa biji tasbih ya, atau memakai jubah seperti halnya ulama atau kiai. Aktivitas dan kemampuan semacam itu hanya ada di dunia perdukunan, klinik dan mistik, bukan di dunia orang-orang bertauhid yang memahami syariat Islam. Sayangnya banyak tokoh umat Islam atau ditokohkan oleh sebagian umat Islam ikut terlibat dalam dunia semacam itu, sehingga masyarakat awamlah yang menjadi korban. Menjalin hubungan dengan jin, baik secara akrab ataupun tidak, erat kaitannya dengan kepentingan perdukunan atau perklinikan. Apapun sebutannya, hanya paranormal sajalah yang tokoh-tokoh yang menggeluti dunia ini. Dalam sejarah Islam, tidak ada tokoh-tokoh Islam terdahulu yang memelihara jin, meskipun hanya untuk menjaga diri, rumah, harta atau kebunnya. Bahkan tidak ada riwayat sahih yang menerangkan adanya seorang sahabat dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam mampu menangkap makhluk halus. Riwayat yang ada yaitu penangkapan Abu Hurairah terhadap pencuri yang berusaha mencuri harta Baitul Mal yang dijaganya, justru memberikan petunjuk mengenai cara untuk mendapat perlindungan Allah dari kejahatan syaitan. Ialah dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya dengan membaca ayat kursi sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sementara Abu Hurairah sendiri tidak mengetahui bahwa pencuri tersebut merupakan jelmaan dari jin, kecuali setelah diberitahu oleh Nabi SAW. Jadi yang ditangkap Abu Hurairah ialah manusia yang merupakan jelmaan jin. Abu Hurairah tidak akan mampu menangkapnya kalau tidak berbentuk makhluk nyata. Jadi apabila ada seorang yang mengaku dapat menangkap syaitan atau jin dalam wujud aslinya, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar pengakuannya adalah dusta. Begitu pula jika seorang mampu menguasai jin, menguasai syaitan, menguasai roh halus, maka tidak mungkin dia dapat menguasainya tanpa orang itu sendiri dikuasai oleh syaitan. Untuk menguasai syaitan atau jin, harus ada bargaining, tawar-menawar yang mahal harganya. Yaitu jika seorang mau menghamba kepada syaitan dengan cara menuruti setiap kehendak syaitan yang hendak dikuasainya, tanpa berbuat seperti itu, tak mungkin syaitan yang merasa lebih kuat dari manusia akan sudi secara sukarela mengabdi atau menurut kepada manusia. Dengan kata lain, orang dapat menguasai jin bila orang itu mau menghamba dan menjadi budak jin. Inilah timbal balik yang diinginkan oleh syaitan dari kalangan jin. Berbeda dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau memang pernah menangkap jin ifrit ya, ketika menggoda salat beliau. Namun itu pun dilepaskan kembali karena beliau teringat bahwa kemampuan tersebut hanya merupakan mukjizat Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari mengatakan bahwa ketika ifrit menampakkan diri kepada Nabi SAW tidak berbentuk lain selain bentuk aslinya. Mereka selanjutnya mengatakan sesungguhnya melihat syaitan dalam bentuk aslinya hanya khusus merupakan kemampuan Nabi SAW. Adapun orang lain, itu selain Nabi, maka tidak memiliki kemampuan. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Kesimpulannya, kerjasama saling menguntungkan dengan jin ya. Bahkan jin sampai bisa ditangkap, dikuasai dijadikan penjaga atau pengawal pribadi, hukumnya haram dan termasuk syirik. Terkait dengan hal yang dewasa ini banyak ditampilkan di televisi misalnya, atau dirilis serta diiklankan di media-media cetak tentang kepiawaian menangkap dan menguasai jin, meskipun mereka bersorban dan membaca doa-doa seakan islami, maka yang demikian itu sungguh menyesatkan dan menyebabkan kemunduran dan penyesatan akidah. Jangan sampai kita tertipu oleh dukun yang berjubah kiai. Allahu a'lam.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Jabidi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya pernah melakukan dosa besar dan saya sangat menyesal, dan saya juga sudah bertaubat. Tapi sampai sekarang sering keingetan dosa itu, khususnya kalau lagi sholat. Bagaimana supaya saya bisa lupa sama sekali dengan dosa itu, Ustaz? Terima kasih. Tafadhol untuk langsung ditanggapi, Ustaz.
0: Taib. Tidak ada di antara kita ya sebagai manusia yang tidak pernah keliru dan berbuat dosa. Dosa apapun itu. Bahkan mungkin yang terhitung sebagai dosa besar. Lalu kita bertobat, memohon ampun kepada Allah. Kita yakin dan percaya dengan janji Allah Tabaraka wa Taala bahwa Allah Maha Pengampun, Ghafur dan Maha Penyayang, Rahim. Dan dosa itu diampuni Allah. Namun ada yang rumit, bahwa perbuatan dosa itu tidak bisa hilang dari ingatan kita. Terngiang, terbayang, teringat terus ketika kita pernah melakukan kemaksiatan itu. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut? Memang kita memiliki daya ingat ya, dzakirah. Suatu peristiwa yang luar biasa terkadang membekas dan sulit dilupakan. Tidak mungkin hilang begitu saja. Seorang pembunuh misalnya, walaupun dia bertobat, tidak menutup kemungkinan ya, dia selalu terbayang-bayang dosanya di masa lalu, di mana dia telah membunuh orang lain, menghilangkan nyawa. Begitu juga dengan pelaku dosa-dosa besar lainnya seperti na'udzubillah min dzalik, berzina, ya, zalim dan sebagainya. Untuk itu, cobalah untuk selalu sering beristighfar ya, dan yakinlah diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Taala Zat yang Maha mengampuni segala dosa. Sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa Taala akan mengampuni kita selama kita ikhlas dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 135, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Inilah salah satu tanda orang yang bertakwa. Orang yang segera meminta ampun ketika dia terlanjur buat dosa, lalu berhenti dari melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian di dalam hadis qudsi ya, disebutkan luasnya ampunan Allah Tabaraka wa Taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Qala Allahu ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak 'ala ma kana fik wa la ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ard khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfiratan." Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku akan ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun padaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis Tirmizi. Sekali lagi, sadarilah bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Siapa yang tidak pernah berbuat kekeliruan, baik itu disengaja ataupun disengaja. Tidak ada. Umar bin Khattab pernah melakukan kekejian ketika masih belum memeluk Islam, mengubur putri beliau yang masih balita hidup-hidup. Kemudian diriwayatkan juga bahwa setelah masuk Islam dan bahkan menjadi khalifah Rasulullah SAW, beliau tidak bisa melupakan kekejian yang pernah beliau lakukan. Nabi Musa pernah membunuh seorang bangsa Kibti ketika dimintai bantuan oleh seorang Bani Israel yang berkelahi dengan orang Kibti tersebut. Nabi Musa menyadari kekeliruan beliau dan meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina at-tawabun. Semua keturunan Adam adalah orang yang pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, At-ta'ibu minadzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seakan-akan tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Yakinlah bahwa masa lalu yang buruk adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat dengan taubat. Lihatlah berlian, masa lalunya hanyalah batu bongkahan yang buruk yang terpendam di dalam tanah. Allahu a'lam.
1: Alhamdulillah, pertanyaan dari Bapak Jabiri tadi sudah terjawab. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk Bapak ya khususnya, dan untuk kita semua pendengar pada umumnya. Dan sayang sekali pendengar, nampaknya itulah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Insya Allah akan kita jawab di kesempatan berikutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk terus menyimak rubrik tanya jawab SMS di radio kesayangan kita ya. Sebelumnya saya ucapkan jazakallah khair Ustaz, terima kasih banyak atas waktu, ilmu dan juga jawabannya. Mudah-mudahan Ustaz selalu Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua Ustaz. Dan pendengar, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan kathir, atas seluruh partisipasi dan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya Maulana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh umat pada setiap abad. Sebaik-baiknya manusia adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kemudian generasi sesudahnya yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

0: membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
1: Dalam Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Ya, mudah-mudahan tentunya Anda dan keluarga Anda ataupun Anda beserta orang-orang yang Anda cintai dan Anda sayangi ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ya, pendengar yang berbahagia, kembali kami temani Anda dalam acara Tilawatil Quran dan Terjemah yang insya Allah ta'ala kali ini akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari dan sebagai penerjemah adalah Ustaz Supendi. Adapun surat yang akan dibaca adalah Quran Surat Al-A'raf ayat ke-34 hingga ayat yang ke-58. Kepada Anda yang memiliki mushaf, bisa dibuka masing-masing atau bisa ikut bergabung. Dan selamat menyimak, dan saya Hudzaifah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pengutusan para rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulan.
2: Walikulli ummatin ajal.

0: Yun.
1: Tiap-tiap umat yang mendustakan Rasul mempunyai batas waktu turunnya hukuman atas mereka. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya.

Hei anak Adam, jika datang kepada kalian Rasul-Rasulku dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami serta menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz berupa azab, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami malaikat untuk mengambil nyawa mereka, di waktu itu utusan kami bertanya, di mana sesembahan yang biasa kalian sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, para sesembahan itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Allah berfirman kepada mereka, "Masuklah kalian semua ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kalian. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, mereka mengutuk kawannya yang menyesatkannya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Rob kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itulah timpakan kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.' Allah berfirman, 'Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya.'"

dan berkata para penghuni neraka yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kalian tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kalian lakukan."

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

Mereka mempunyai alas tidur dari api neraka Jahannam, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami, membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan.

dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang Rob kami menjanjikannya kepada kami itu benar. Maka apakah kalian telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Rob kalian menjanjikannya kepada kalian, yaitu azab? Mereka penduduk neraka menjawab, benar. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.

0: yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

0: لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: Dan di antara keduanya, antara penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu, atau pembatas antara surga dan neraka, ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyuruh penduduk surga, "Salamun alaikum, semoga keselamatan bagi kalian." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu."

Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Orang-orang yang berada di atas A'raf menyeru beberapa orang dari pemuka-pemuka kaum kafir yang mereka kenal dengan tanda-tandanya, seraya berkata, apa yang dahulu kalian kumpulkan di dunia berupa harta dan pengikut tidaklah berguna sekarang. Juga kesombongan kalian tidak bermanfaat bagi kalian.

Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang-orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap kalian dan tidak pula kalian bersedih hati."

Dan para penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian." Mereka penghuni surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir."

yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, serta kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami membawa kebenaran, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal dan berbeda dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka sesembahan yang mereka ada-adakan. Siapakah Rabb semesta alam, dan bagaimana bermohon kepadanya?

Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam.

Berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan hukumannya dan harapan akan rahmatnya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Bukti kekuasaan Allah membangkitkan manusia sesudah mati.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran.
2: Wal baladu at-thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih

dan tanah yang baik. Tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Seperti itulah hati orang yang mukmin. Jika turun ayat-ayat Al-Quran, ia mendapat manfaat dengan

0: perbuatannya dan ayat-ayat itu membuahkan kehidupan yang soleh. Sedangkan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Seperti itulah hati orang-orang yang kafir. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak memberi manfaat baginya. Demikianlah kami membuat beragam tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
1: Pustaka Islam.
2: Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik daripadanya. Kaidah ini didasarkan atas Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang maha indah, yang diantaranya adalah Al-Hakam dan Asy-Syakur serta Al-Khabir, yaitu yang maha bijaksana, zat yang maha bijaksana, maha berterima kasih, dan maha mengetahui, sangat dalam ilmunya, lagi maha mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan imbalan dan karunia yang besar dari sisinya.

0: orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.
1: Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah.
0: Kita jika berinfak malahu fi sabilillah, harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan apa doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba di waktu pagi-pagi yusbih kecuali ada dua malaikat yang turun kepada dia. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara dua malaikat itu berdoa pada Allah, "Allahumma ati munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan pengganti bagi orang yang berinfak ini. Pengganti yang lebih besar, yang lebih mulia, yang tidak sebanding dengan amalnya, sangat tinggi. Wa yaqulul akhar, dan yang lain pun mendoakannya juga, "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah, binasakan. Berikan kebinasaan bagi orang yang pelit menahan hartanya untuk infak fi sabilillah. Ini doa para malaikat ketika pagi-pagi hari, setiap pagi turun kepada hamba-hamba Allah Rabbul Alamin. Bagi siapa yang berinfak, akan didoakan oleh para malaikat.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: ذكر صري. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

وضيع. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.

0: Informasi hari ini, cegah banjir, warga desa Cisaat bersemangat gotong royong bangun benteng pertahanan. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Pendengar yang budiman, dilaporkan banjir yang kerap terjadi saat penghujan menjadi semangat masyarakat untuk melakukan gotong royong. Salah satunya di desa Cisaat, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Di desa tersebut, baik anak muda hingga orang tua melaksanakan gotong royong membangun senderan di saluran irigasi. Hal ini dilakukan agar air tidak melimpas ke rumah warga. Tanggul penahan banjir dengan panjang sekitar 100 meter, puluhan warga bersama pihak desa gotong royong dan swadaya membuat benteng pertahanan untuk mencegah banjir ke pemukiman warga. Dengan semangat kebersamaan, saling membantu membangun senderan. Tidak hanya tenaga, namun konsumsi seperti makanan dan minuman warga menyediakan bagi pekerja. Dalam kurun waktu 3 hari, senderan yang berlokasi di Dusun 5 tersebut terselesaikan. Kubu Desa Cisaat, Haruman mengatakan banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu mengharuskan pihak segera ataupun pihak desa segera bergerak untuk membangun senderan di saluran irigasi Dusun 5. Haruman menceritakan banjir yang terjadi di Desa Cisaat meliputi Dusun 3 dan Dusun 5 dengan rumah yang terdampak berkisar 500 rumah. Gotong royong dan swadaya masyarakat sangat diperlukan guna penanggulangan banjir serta pembangunan desa, mengingat dana desa yang menurun drastis. Dirinya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak, khususnya warga yang berpartisipasi dalam membangun desa.
1: Ahlan ahlan qafilati, ahlan ahlan qafilati.
0: Itulah pendengar informasi kali ini, cegah banjir, warga desa Cisaat bersemangat gotong royong bangun benteng pertahanan. Dan baiklah pendengar yang budiman, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Nah, di sini aja, Bud.
2: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
1: Udah, santai aja.
2: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
1: Waduh, lari, Bud, lari.
3: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
2: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
3: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
1: Iya, Pak, iya.
3: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Ha? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
1: Ya, sudah, Pak.
3: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
4: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
3: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh. Seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
1: Ya enggak lah, Pak.
3: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
2: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
1: Iya, tobat deh dari rokok.
5: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: Akhiya muqiman shamalan janu tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
7: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم صفا نور على bukan kepakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.

Allah Ta'ala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki manusia pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, sudahkah ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan untuk apa ia belanjakan, tentang jasadnya, untuk apa ia gunakan. Dalam riwayat yang lain, ambillah 5 perkara sebelum 5 perkara, waktu mudamu sebelum datang waktu tua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematianmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, tidak ada yang lebih aku sesali kecuali bila matahari telah terbenam, maka berkuranglah masa ajalku, namun tidak bertambah sedikit pun amalanku. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga berkata, wahai manusia, sesungguhnya Anda hanyalah kumpulan hari-hari. Maka jika hari telah berlalu, berarti telah berlalu sebagian darimu. Kemudian berkata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sesungguhnya malam dan siang terus bekerja dalam dirimu, maka bekerjalah di dalam siang dan malammu. Oleh karena itu, mari kita pergunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Wallah.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
3: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, Allah Ta'ala berfirman, Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan ketika mereka mengucapkan amanna, kami telah beriman, lalu dibiarkan tanpa diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, dan Allah mengetahui siapa yang dusta dalam pengakuannya. Allah dengan kebijaksanaannya hendak menguji setiap orang yang sudah mengatakan beriman. Dengan ujian ini nanti akan tersaring, nanti akan terbedakan mana ahlul iman dan mana ahlun nifaq. Orang-orang munafik bisa setuju, bisa menerima hukum Allah dan Rasulnya kalau sejalan dengan hawa nafsu mereka. Kalau hukum Islam, syariat Islam ini sesuai dengan kepentingan mereka, mereka akan terima dengan terbuka. Tapi apabila syariat Allah ini tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan mereka, mereka beralih kepada hukum jahiliyah agar mereka bisa lolos dari hukum Allah. Tapi orang-orang mukmin yang beriman, mereka tidak menghendaki kecuali hukum Allah. Baik hukum itu menguntungkan mereka atau merugikan mereka. Jadi mereka tidak punya alternatif lain. Bagi mereka tidak ada pilihan kecuali hukum Allah. Memposisikan mereka dalam pihak yang kalah. Ya. Orang yang beriman tidak punya pilihan lain. Tidak memandang, tidak punya alternatif kecuali hukum Allah dan Rasulnya. Apapun yang terjadi. Ya. Nah ini perbedaan sikap yang jelas antara kaum yang beriman dengan kaum munafikin. Yaitu ketika diseru untuk bertahkim kepada syariat Allah atau syariat Islam. Jelas, sejak dulu berulang-ulang sampai saat ini. Dengan sikap ini kita bisa tahu mana orang-orang yang munafik dan mana orang mukmin yang sejati dari sikap ini. Yang kedua adalah sikap kedua golongan ini ketika turunnya Al-Quran dan ketika membacanya, ketika tilawah membaca Al-Quran. Maka orang-orang yang beriman menambah keimanan mereka. Sedangkan mereka bergembira, yastabsyirun, berharap gitu ya. bergembira, ya. Tapi orang-orang munafik, justru ayat Quran yang diturunkan, ya, pembacaan ayat Al-Quran itu menambah kotoran di atas kotoran mereka. Dan mereka mencari-cari peluang untuk bisa berpaling dari mendengarkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ini perkataan orang munafik, ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka turunnya surat itu menambah keimanan mereka dan mereka bergembira, ya, dengan turunnya surat itu. Sedangkan orang-orang yang dalam hatinya ada marad, ada penyakit, maka turunnya surat itu menambah kekotoran, menambah kotornya hati-hati mereka di atas kekotoran. Ya. Lihat sikap kalangan sekuler, atau kalangan liberal, atau kalangan mereka yang tidak menghendaki tegaknya hukum Allah dan sebagainya. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan, jangan kau bawa ayat-ayat Al-Quran di majlis ini bukan tempatnya. Ya. Seolah-olah Al-Quran itu boleh disampaikan dan dilantunkan di masjid saja, tapi tidak boleh dilantunkan di tempat-tempat yang formal, tempat-tempat yang resmi. Ya. Ini bukti. Mereka menghendaki, jangan sampai mendengar ayat Al-Quran, supaya tidak mendengar ayat Al-Quran. Dan kalau mendengar ayat Al-Quran, mereka langsung di-stop atau dipalingkan. Ya. Insarafu, mereka berpaling. Ya. Sarafallahu qulubahum. Allah pun memalingkan hati-hati mereka. Bi'annahum qawmun la yafqahun. Sebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami surat At-Taubah. Jadi ini sikap mereka. Ya. Ketika dalam suatu kajian ilmiah atau penelitian dan sebagainya, dikutip ayat Al-Quran, mereka mengatakan, wah, kalian tidak ilmiah ini. Kalau engkau mengutip ayat Al-Quran, berarti sudah enggak ilmiah sudah. Enggak berpikir sehat sudah. Mengutip-ngutip ayat Al-Quran. Ya. Jadi mereka memandang pengutipan ayat Al-Quran suatu aib. Suatu hal yang tabu. Tapi orang yang beriman ketika mendengar atau mengutip ayat, melihat kutipan ayat Al-Quran, mereka bersemangat, bergembira, dan bertambah imannya dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Demikian pula ketika membacanya. Ketika membaca Al-Quran, orang yang beriman bertambah imannya. Kemudian sikap yang ketiga adalah sikap kedua golongan ini di saat diserukan untuk berjihad atau di saat ada panggilan berjihad fisabilillah di jalan Allah. Maka orang yang beriman berharap dari Rabb mereka agar menurunkan kepada Rasulnya. Ya. Ini sikap para sahabat. Ya. Sahabat Rasulullah SAW berharap-harap agar Allah menurunkan kepada Muhammad SAW satu surat yang menyuruh mereka untuk perang, untuk memerangi orang-orang kafir. Karena mereka sangat hirs, sangat antusias untuk berjihad di jalan Allah dan meraih apa yang dijanjikan Allah, pahala yang besar bagi orang yang berjihad. Ya. Maka tatkala turun surat atau ayat yang memerintahkan untuk berjihad, maka orang yang beriman bersegera menyambut perintah itu dengan sukarela, ya, dengan gembira. Mereka pun berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Adapun orang-orang munafik, ketika turun perintah jihad atau perintah berperang, maka mereka ditimpa ketakutan dan kengerian yang luar biasa, sehingga mereka berusaha keras, berpikir keras, mencari-cari alasan, alasan demi alasan untuk bisa mundur dan lolos dari kewajiban berperang di jalan Allah ini. Tentang perbedaan sikap dua golongan ini, Allah SWT berfirman dalam surah Muhammad ayat 20 dan 21. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ. Dan berkatalah orang-orang yang beriman, seandainya diturunkan kepada kami satu surat, yakni surat yang memerintahkan kami untuk berjihad, maka tatkala diturunkan satu surat yang muhkamah, ya, surat yang jelas maksudnya, wa dzukira fiha al-qital, dan disebutkan di dalamnya tentang perintah untuk berperang, maka engkau lihat orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, mereka melihat kepadamu wahai Rasulullah dengan pandangan seorang yang hampir pingsan karena takut mati. Fa'ula lahum, maka celakalah mereka. Ya. Atau maka ketaatan dan perkataan yang baik seharusnya lebih baik bagi mereka. Ini sikap orang-orang munafik. Ketika datang atau ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah, maka mata mereka berputar-putar dan seperti pandangan orang yang mau jatuh pingsan, ya, karena kengerian yang luar biasa dalam hati mereka dan rasa takut yang meliputi hati mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 44-45, ya, لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Tidak akan minta izin kepada engkau wahai Rasulullah, tidak akan minta izin untuk tidak ikut berjihad orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak akan minta izin untuk meninggalkan jihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya, yang minta izin kepada engkau untuk tidak berjihad, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hati mereka diliputi keraguan. Sementara mereka terombang-ambing dalam keraguan tersebut. Ini ya, sikap yang jelas antara golongan yang beriman dengan golongan munafik. Yaitu, sikap dalam merespon panggilan, dalam menyambut panggilan jihad fisabilillah. Yang keempat, bentuk ujian yang Allah turunkan adalah di saat datang tekanan orang kafir, ya. Maka orang yang beriman, datangnya tekanan tersebut, himpitan, ini menambah sabat, menambah teguhnya mereka, ya, dan kuatnya keyakinan mereka akan pertolongan Allah. Sebaliknya, orang munafik, ketakutan itu mencapai puncaknya. Dan mereka berburuk sangka kepada Allah. Ya. Dan Allah menjelaskan hal ini ketika tentara Ahzab, tentara sekutu, itu orang Quraisy yang bersekutu dengan kabilah-kabilah Arab lainnya, datang dengan 10.000 tentara bagikan air bah untuk menggempur kaum muslimin di Madinah. Sementara jumlah kaum muslimin atau tentara kaum muslimin hanya 3.000 prajurit. Sedangkan jumlah tentara Ahzab 10.000 prajurit bersenjata lengkap. Ini suatu ujian yang berat sekali. Allah melukiskan, menggambarkan tentang bagaimana perbedaan sikap yang jelas antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mengaku beriman. Tentang orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 22 dan 23. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadu Allahu 'alaihi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Tatkala orang-orang beriman, ya, itu para sahabat, melihat tentara sekutu, tentara Ahzab ini, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, yaitu bahwa Allah akan menguji keimanan kami. Dan setelah ujian ini, Allah akan memenangkan kami. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Dan peristiwa itu tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan taslim, kepasrahan kepada Allah. Di antara orang yang beriman, ada rijal, laki-laki, yang jujur menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur sebagai syahid, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, sementara mereka tidak merubah sedikitpun janji mereka. Ini sikap orang yang beriman. Sementara sikap orang-orang munafik, Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab pula, ayat 12 dan 13. Wa idh yaqulul munafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah, ya, ketika berkata orang-orang munafik dan mereka yang dalam hatinya ada penyakit, apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita tidak lain hanya tipuan belaka. Itu hanya janji-janji itu hanya bohong belaka, ya. Ini perkataan orang munafik ketika datang tentara Ahzab yang mengepung, ya, kota Madinah dari segala penjuru, ya. Dan mereka sudah melihat tentara yang jauh berlipat-lipat kekuatannya, ya, dahsyat, ya. Sehingga mereka terkungkung dalam pos-pos atau tempat-tempat markas prajurit dan tidak bisa keluar untuk buang hajat. Orang munafik berkata, ya, disebutkan dalam sirah, mereka berkata bahwa Nabi menjanjikan kita akan mengalahkan Romawi dan Persia. Nabi pernah berjanji kepada kita bahwa kita kaum muslimin akan menguasai istana Persia dan Romawi dan membelanjakan harta kedua raja itu di jalan Allah. Tapi sekarang lihatlah, kita mau keluar untuk buang hajat saja, untuk buang air besar saja enggak bisa. Mana janji Allah dan Rasulnya? Ini hanya omong kosong belaka. Mereka berkata begitu. Ya. Dan mata mereka berputar-putar karena ngeri dan takutnya melihat tentara yang datang untuk menghabisi kaum muslimin ketika itu. Allah menyebutkan perkataan orang munafik. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita ini hanya omong kosong belaka. Ini perbedaan yang jelas. Ya. Ini ujian yang berat. Ya. Perang Ahzab ini meskipun tidak sampai terjadi pertempuran di lapangan terbuka. Ya, karena ternyata Allah mengalahkan tentara sekutu itu sendiri saja. Allah menghalau mereka sendiri saja dengan tentara yang dikirim oleh Allah. Berupa angin yang kencang, yang sangat dingin. Dan tentara yang tidak mereka lihat. Ya. Tetapi ujian atau detik-detik pengepungan tentara azab kepada kaum muslimin di Madinah ini bagaikan perang urat syaraf. Ya. Perang yang sangat menegangkan sekali. Bahkan ini suatu peperangan yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak sempat salat duhur, asar, dan maghrib. Sehingga dijamak setelah masuk waktu malam. Ya. Sehingga Nabi berkata, semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dengan api. Mereka menghalangi, telah menghalangi kami dari salat. Jadi, dalam setiap ujian demi ujian, akan nampak bahwa orang-orang beriman keluar dari ujian itu dengan berhasil dan iman mereka bertambah, derajat mereka bertambah tinggi. Sementara orang munafik akan gagal, akan terpuruk dalam ujian itu. Dan ini adalah sunnatullah dalam makhluknya, pada makhluknya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kita tidak akan mendapati dalam sunnatullah itu ada perubahan. Ya, jadi setiap saat akan datang ujian demi ujian. Nah, termasuk juga tentang perbedaan sikap dua golongan ini ketika mendengar seruan salat, ya, seruan untuk salat berjamaah. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 92, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ. Dan orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ. Dan mereka menjaga salatnya. Ya. Menjaga ya, dengan khusyuk, ya, dengan benar-benar menjaga, ya. Seperti Allah sebutkan sifat orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai firman Allah walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, ya. Dan mereka yang menjaga salat-salat mereka, ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang yang beriman ini sangat menjaga salat-salat mereka, khususnya salat fardu, ya. Tidak menyanyiakan, tidak mengabaikan, tidak menggampangkan atau mengakhir-akhirkan salatnya, ya. Tapi bagaimana sikap orang munafik? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 132, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila as-salati qamu kusala." Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan berat dan malas, ya. "Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala," dan jika mereka bangkit atau berdiri untuk melaksanakan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas dan berat, ya. Lebih khusus pada salat isya dan subuh, ya, disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi serta Nasa'i, dan hadis ini sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami, ya. Suatu ketika setelah Rasulullah selesai, ya, mengimami salat subuh, beliau melihat kami dan berkata, "Asyhadu fulan, apakah si fulan ada, ya, hadir salat subuh ini?" Kami menjawab, "La, tidak." "Asyhadu fulan, apakah si fulan disebut namanya sama Nabi? Apakah si fulan datang atau hadir salat subuh?" Dijawab, "Tidak." Maka Nabi bersabda, "Ya, sesungguhnya salat yang paling berat bagi kaum munafikin, orang munafik, itu adalah salat isya dan subuh. Kalau saja mereka mengetahui, ya, apa yang disediakan Allah atau pahala yang disediakan dalam mendatangi salat isya dan subuh ini, niscaya mereka akan mendatangi, akan menghadirinya, meskipun dengan merangkak di atas lutut-lutut mereka." Ya. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang salat asar. Ya. Nabi bersabda, ya, "Tilka salatul munafik, yajlis yarkubus syams, hatta idha kanatis syams baina qarni syaitan, qawma fanaqara arba'an, la yadhkurullaha fiha illa qalila." Itu adalah salat orang munafik. Dia duduk-duduk saja mengawasi matahari. Sehingga ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, arti hampir terbenam, ia segera berdiri dan salat 4 rakaat dengan cepat, ya. Salatnya seperti ayam yang mematuk jagung. Tidak mengingat Allah di dalam salatnya itu kecuali sedikit sekali. Sikap orang munafik dalam menghadapi seruan salat atau ketika disuruh untuk salat, ya, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan, menunda-nunda, ya, dan sedikit sekali ingat Allah atau sedikit sekali khusyuknya dalam salat.
2: Wallahu a'lam bissawab.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده كوم مسلمين رحمكم الله. Jika kita mau merenungkan banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita menjadi manusia, dilahirkan dari orang tua kita yang mulia, maka tak ada satupun kenikmatan itu yang mampu kita syukuri secara maksimal, karena kenikmatan yang begitu banyak dan agung yang tak mungkin bisa dihinggakan oleh hitungan-hitungan makhluknya. Di antara kenikmatan yang terbesar, termahal dan paling berharga dalam kehidupan manusia adalah nikmatul hidayah, nikmat hidayah. Nikmat dapat mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Sebuah kenikmatan yang tak ada taranya. Kenikmatan bisa mengenal hidayah, wahyu, jalan, ilmu tentang bagaimana mengimani Allah Azza wa Jalla, para malaikatnya, para rasulnya, hari akhirat, qada, baik, buruk, semuanya merupakan kenikmatan yang tak bisa dihinggakan oleh pikiran apapun, perasaan apapun, sikap apapun dari makhluknya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan mendapatkan hidayah, bisa berkhusyuk, meminta, berzikir, membaca ayat-ayatnya di waktu salat, di waktu dia membaca mentadarusi Al-Quran, di saat dia menyendiri berzikir, mengingat Allah dan menangis, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya yang lalu, kezalimannya kepada yang lain, dan lain sebagainya yang merupakan anugerah yang tak mungkin bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 17 membandingkan ungkitan-ungkitan kita bahwa kita sangat meremehkan hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan hidayah itu sama dengan nikmat yang lainnya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ngungkit kepadamu ya Rasulullah tentang keislaman mereka, sudah syukur mereka Islam. Dia tidak merasa bahwa itu adalah anugerah teragung dan terbesar, seakan-akan dia bisa raih dengan hanya mendapatkan seperti harta warisan di antara orang tuanya atau kerabatnya. Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan jangan sekali-kali kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian di atasku. Balillahu yamunnu alaikum, Allah sesungguhnya yang memberi nikmat kepada kalian, an hadakum lil iman, dengan memberi hidayah kalian dengan keimanan. Coba kita hitung berapa nikmat harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sejak kita lahir hingga hari ini yang kita terima. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat harta saja, kita perbandingkan. Perbandingan yang sangat sederhana dan sangat bisa mungkin kita perkirakan. Nikmat harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan sejak kita lahir hingga hari ini yang kita terima. Berapa yang karena perilaku kita sendiri terhadap harta itu justru tak pernah berbekas dalam kehidupan kita, bahkan membawa musibah-musibah yang banyak sekali dalam kehidupan kita. Itu nikmat harta. Kalau kita mau hitung, sejak kita lahir hingga hari ini, berapa banyak yang karena sebab kita sendiri dalam mensikapi harta itu, berapa yang tak sedikit pun sampai sekarang berbekas harta itu. Bahkan banyak sekali yang mau membawa bencana dalam kehidupan kita. Kita hitung lagi, berapa nikmat lingkungan hidup yang kita nikmati setiap saat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat lingkungan hidup, air, udara, pemandangan yang indah, hujan yang turun dengan begitu membahagiakan dan menyejukkan kehidupan kita. Semua lingkungan itu dengan sebab perilaku kita, sadar atau tidak sadar, justru membawa kepunahan dan kehancuran dalam kehidupan kita sendiri. Terlalu banyak. Membuat banjir, kebakaran, kena bencana saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, menimbulkan rasa sedih yang mendalam dalam jiwa kita. Itu nikmat selain hidayah. Tetapi ketika kenikmatan hidayah yang Allah berikan tak akan pernah membawa kesengsaraan dan kesedihan dalam kehidupan. Mari kita bayangkan betapa bahagianya ketika seorang mendapatkan hidayah, insirahus sadar, menerima Islam. Sebuah kebahagiaan yang tak pernah bisa dilupakan sepanjang sejarah kehidupan dan tak akan pernah membawa penyesalan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran hal ini di dalam surah Al-An'am ayat 125 sampai 127. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, diluaskan hatinya untuk menerima Islam. Walaupun banyak di antara kita yang lahir dari orang tua Islam, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita mendapatkan hidayah, banyak sekali di antara kita yang tak yasrah sadrah, yang tak menerima dengan lapang dada tentang keislaman yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Padahal din, ajaran Islam itu sendiri adalah pilihan Allah, istifa Allah, pilihan terbersih dan termulia dari banyak pilihan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala biarkan hidup dan berkembang dalam kehidupan umat manusia. Tapi Allah pilih nama al-Islam sebagai tuntunan kehidupan insan. Yasrah sadra lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Allah kehendaki akan disesatkannya, dijadikan dadanya sadra, jiwanya, rohaninya, hatinya dhayyqan, sempit memandang kehidupannya, sempit memandang rezekinya, sempit memandang kehidupan keluarganya, sempit memandang teman-temannya, semua sempit. Yaj'al sadrahu dayyikan haraja, selalu gelisah dan kecewa, terasa gesekan-gesekan yang berat di dalam jiwa ketika orang tidak diberi hidayah insirahus sadr fil Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia naik ke atas langit, semakin tinggi semakin sempit, semakin kaya semakin membawa bencana, semakin sukses prestasinya semakin membawa kerendahan jiwa. Ya, ayat ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ini bagaimana bahagianya orang yang diinsirahkan hatinya menerima ajaran-ajaran Islam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasrah sadrah, bagaimana Allah meluaskan dada seseorang. Qala nurun yuqdhafu bihi, yaitu nur, ilmu, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang ditancapkan di dalam jiwanya, yang disinarkan di dalam jiwanya. Fayansaruhu lahu wa yanfasih, terlihat semua yang tadinya gelap terang benderang, sehingga dunia yang tadinya seakan-akan hanyalah berada 1 meter di sekelilingnya, sekarang semua sudut dari kehidupan dunia bisa dia lihat karena dia diberikan nur ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam. Lalu dikatakan fa hal lidzalika min amaratin yu'rafu biha? Apakah kita bisa melihat ada tanda-tanda yang bisa kita kenali ya Rasulullah? Bagaimana seseorang diberikan ilmu cahaya keimanan di dalam jiwanya sehingga semua sudut kehidupannya dari atas, bawah, kanan, kiri, di sudut-sudut terkecil dari kehidupannya pun dia mengetahuinya. Amarah apa yang bisa kita kenal? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-inabah ila daril khulud. Dia sangat mengerti, bahkan selalu merindukan hari yang amat kekal dalam kehidupannya, sehingga dia mampu bersikap dengan benar bagaimana mensikapi kehidupannya agar dia bisa hidup bahagia di alam yang kekal nanti. Karena dia tahu bahwa dunia hanyalah tempat sementara untuk menempuh jalan kehidupan yang hakikinya. Yang kedua, at-tajafi an daril gurur. Dia selalu menjaga jarak dengan kehidupan yang menipu, dunia. Dia tidak berakrab-akrab lia dengan dunia. Dia tidak terlalu enjoy dengan kehidupan dunia. Dia menjaga jarak, hati-hati, waspada, selalu mengawasi bagaimana kehidupan hubungan dia dengan dunianya. Bukan yang enjoy, bukan yang tak peduli, bukan yang cuek-cuek saja dengan kehidupan dunianya, seakan-akan dunia adalah sesuatu yang tak sedikit pun menipu dia, tak sedikit pun menjauhkan dia dari kehidupan kebahagiaannya. Ini yang kedua, ciri dari orang yang betapa bahagia mereka mendapatkan hidayah keislaman. Dan yang ketiga adalah wal isti'dadu lil mauti qabla liqa'il maut. Selalu bersiap sedia untuk menuju kematian sebelum berjumpa dengan kematian itu sendiri. Membawa bekal, mengumpulkan bekal, beli bekal-bekal yang mencukupi dia untuk bisa hidup bahagia nanti setelah kematian tiba menjemputnya. 3 ciri itulah yang bisa dirasakan oleh seorang muslim yang dikehendaki oleh Allah dapatkan hidayah kehidupannya, yang seandainya para raja dan orang-orang besar itu mengetahui betapa kebahagiaan itu tersap dalam jiwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu, tentu mereka akan mengejarnya sampai merebutnya dengan kematian. Ini poin yang pertama, yang betapa bahagianya dirasakan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang kedua, mari kita bayangkan betapa bahagianya orang yang mendapatkan hidayah, yang mampu, sanggup Allah berikan kekuatan dan kemauan untuk banyak membaca Al-Quran, berakrab ria dengannya, di mana ruhnya merasakan tumbuh, berkembang. Dia bisa menangis, dia bisa senyum, dia bisa bahagia, dia bisa tahu apa yang akan dia dapat hadapi di masa depan. Dia akan bisa mengerti bagaimana langkah-langkah yang akan dia lakukan ketika dia begitu mendalami dan syauq, rindu sekali dalam kerinduan yang agung ketika dia membaca Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam ruh Al-Quran itu sendiri ada ruh jiwa, ruh rohani kita, yang kalau dia masuk ke dalam rohani kita, ke dalam kalbu kita, ke dalam dada kita, itu bisa menghidupkan rohani kita yang tadinya mati, yang tadinya kering, yang tadinya beku, yang tadinya tandus, mulai tumbuh, mulai hidup, mulai merekah, mulai subur, mulai mengembang. Itu ketika dia berakabria dengan Al-Quran. Itu bisa kita rasakan ketika kita mulai membacanya. Ketika Allah berikan hidayah dalam jiwa kita untuk mulai masuk berakabria dengan Al-Quran. Tapi ketika Allah sesatkan, rasanya sempit kita membaca Al-Quran. Berat sekali. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayat.
5: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 1 sampai 7. Munajat Zakaria alaihi salam kepada Allah.

0: Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut, ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap penerusku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, menjadi seorang yang diridhoi." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan memperoleh seorang putra yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ali Maulida. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
2: Qafila jamaah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwa seseorang yang terbiasa mengumandangkan azan atau para muazzin itu akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ajar lipat ganda pahala yang sangat besar. Jika dia mengumandangkan azan di paruh usianya, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man adzana natai asyrata sana." Apabila jika seseorang atau siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Wa kutiba lahu bikulli adzanin 60 hasanah, maka dan akan dicatat untuknya atas setiap azan yang dikumandangkannya itu 60 hasanah, 60 kebaikan. Wa bikulli iqamatin 30 hasanah, dan setiap iqamah yang dikumandangkannya mendapatkan ganjaran 30 hasanah, 30 kebaikan. Sungguh besar, ya, pahala yang didapatkan oleh para muazzin. Dan para muazzin adalah salah satu seseorang yang salah satu, ya, di antara orang-orang yang patut kita iri kepadanya. Iri dalam arti dia melakukan sesuatu yang besar yang kita seringkali abaikan. Kita seringkali abaikan.

0: jujur saja kita tidak tergerak ya untuk menjadi para muazin. Ini terlepas dari aturan ya yang diatur oleh para DKM untuk menseleksi ya personil yang layak atau yang tepat. Terlepas dari itu, tetapi harus diakui sering tidak disadari kita tidak termotivasi ya untuk mengumandangkan azan hatta iqamah, walaupun sekedar iqamah. Kemudian jangan berkecil hati karena mereka yang mendengar suara muadzin mengumandangkan azan pun mendapatkan kebaikan yang besar. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seorang yang mendengar suara azan lalu ia menjawab dengan ucapan yang sama seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin, maka ia mendapatkan janji berupa jannah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, fa qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah, thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang apabila muadzin mengucapkan lafaz-lafaz adzannya, takbir Allahu Akbar Allahu Akbar, dia jawab dengan kalimat yang sama, ashhadu an la ilaha illallah, lalu ia ikuti, dia jawab dengan kalimat yang sama, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Lah, kemudian termasuk hayya 'alas shalah dengan menjawab la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah, sampai la ilaha illallah, penutup adzan, dan dia jawab dengan kalimat sama, la ilaha illallah, min qalbihi, benar-benar ikhlas dari dalam dirinya. Apa yang Rasulullah SAW katakan di akhir hadis ini, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ikhwah sekalian, terkadang kita menyepelekan, mengabaikan manakala mendengar kumandang azan ya. Mulai saat ini perhatikan, ketika azan dikumandangkan, hentikan aktivitas yang lain. Sempatkan untuk menjawab kumandang azan yang kita dengar itu. Ya. Ini motivasi sebagai wujud dari keimanan kita. Manakala kita mencintai kebaikan, ya, menyukai kebaikan, maka kita termotivasi, ya. Di dalam diri kita itu ada keinginan kuat untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan, hatta walaupun sekecil apapun hal itu, walaupun ringan. Dan yang ringan itu betapa banyak manusia yang melalaikannya. Di dalam hadis yang lain, kandungannya semakna, Rasulullah SAW menambahkan ya bahwa mereka yang manakala selesai azan dikumandangkan lalu membaca kalimat-kalimat zikir yang maksur yang Rasulullah SAW ajarkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Di antara kalimat zikir atau doa setelah azan ya, zikir setelah azan itu adalah yang diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan lalu ia membaca ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, maka ia akan diampuni dosa-dosanya, ghufira lahu dhambuh. Ini kalimat ghufira lahu dhambuh, salah satu kalimat yang Rasulullah SAW jelaskan kepada kita ya, bahwa amal ini dalam konteks hadis ini adalah zikir setelah azan ini, adalah zikir yang sangat mulia. Ghufira lahu dzambuh, maka orang yang membacanya akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian zikir yang lain yang mayoritas kita telah menghafalnya, manakala atau siapa yang jika mendengar azan lalu mengucapkan kalimat zikir Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Rasulullah katakan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka ia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Kau sekalian, sebagaimana telah kita kaji dan pelajari dalam bab akidah, salah satu kondisi yang di sana manusia dalam kondisi sangat ketakutan ya, di yaumul qiyamah adalah manakala manusia dikumpulkan di mahsyar. Allah bangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar, semua menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Semua menunggu. Apa yang mereka tunggu? Sidang pengadilan atas diri mereka masing-masing. Akan kemanakah kesudahan mereka setelah mereka dikumpulkan di mahsyar ini? Apa yang akan mereka dapatkan? Di sanalah mereka akan meminta sebisa mungkin pertolongan dan syafaat kepada para nabi, yaitu ulul azmi minar rusul, rasul ulul azmi, dan yang dapat memberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat zikir setelah azan ini yang antum telah hafal ini memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Karena itu jangan diabaikan ya, manakala kita mendengar kumandang azan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kalimat-kalimat zikir, empat kalimat thayyibah yang hendaknya kita basahi lisan kita dan terbiasa dengan mengucapkannya dalam setiap aktivitas kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara ucapan yang banyak itu ada empat kalimat. Innallaha astafa minal kalami arba'an. Allah telah memilih empat macam kalimat yang baik, yaitu apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Empat ini. Kemudian beliau melanjutkan man qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanah. Barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah maka dia akan dicatat untuknya 20 hasanah, 20 kebaikan, wa huta anhu 20 sayyi'ah, dan akan dihapus baginya darinya 20 keburukan atau 20 dosa. Barang siapa mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar famithlu dzalik, juga demikian halnya akan mendapatkan 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Wa man qala la ilaha illallah famithlu dzalik, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah pun demikian halnya. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, di hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsih kutiba lahu biha 30 hasanah wa huta anhu 30 sayyi'ah, maka dia akan mendapatkan 30 hasanah atau kebaikan dan dihapus darinya 30 keburukan. Ikhlas sekalian, di dalam hadis-hadis yang tadi dibacakan Rasulullah sering menekankan bahwa ucapan kalimat-kalimat amal saleh, kalimat thayyibah itu min qibali nafsi, termasuk dalam hadis ini, dari dalam dirinya, yaitu menunjukkan diucapkan dengan penuh keikhlasan ya, dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Di sini arti penting kita ya memahami, setiap usahakan ya kita pelajari zikir yang kita ucapkan, dan selain arti dan kandungannya ya, pahami artinya dan kandungannya, sehingga kita ketika ucapkan atau kita basahi lisan kita dengannya, kita memahami ya apa yang terkandung di dalam ucapan yang kita ucapkan itu, dalam zikir-zikir yang kita ucapkan itu.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Jumlah rakaat qiyamul lail. Berapakah jumlah yang disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail? Nah, di sini diterangkan tentang jumlah rakaat yang paling afdal dan jumlah rakaat yang boleh. Jadi ada jumlah rakaatnya yang paling utama atau paling afdal dan jumlahnya yang boleh. Adapun yang pertama yaitu jumlah rakaat yang paling afdal, yang paling utama adalah tidak lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Yakni jumlah qiyamul lail yang paling utama adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Karena hal inilah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Kenapa paling utama? Karena jumlah itulah yang dipilih sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Dan tentang ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rak'ah. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli thalathan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat dan jangan kau tanya tentang bagusnya dan panjangnya 4 rakaat tersebut. Kemudian setelah itu beliau salat lagi 4 rakaat dan jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya 4 rakaat tadi. Kemudian setelah itu beliau salat 3 rakaat. Yani witir. Hadis sahih. Sedangkan riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kanat salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 13 rak'atan, yakni bil-lail." Adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 13 rakaat, yakni di malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku akan mengamati salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau menceritakan, meriwayatkan kepada kita. Beliau salat 2 rakaat ringan, salat 2 rakaat yang ringan. Setelah itu beliau salat lagi 2 rakaat yang panjang sekali. Zaid bin Khalid mengulangi panjang itu 3 kali. Jadi setelah salat 2 rakaat yang ringan, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat yang panjang dan panjang sekali. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang panjangnya tidak seperti yang sebelumnya. Agak pendek sedikit. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak ringkas dari 2 rakaat yang sebelumnya. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak pendek dari sebelumnya. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak pendek, agak ringkas dari 2 rakaat yang sebelumnya. Setelah itu beliau witir. Witir ini 1 rakaat. Fadzalika 13 rak'atan. Maka seperti itulah 13 rakaat. Kata Zaid bin Khalid Al-Juhani ketika meriwayatkan qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan pertama beliau memulai salat 2 rakaat yang ringan, yakni ringkas. 2. Setelah itu 2 rakaat yang sangat panjang sekali. Kemudian setelah itu 2 rakaat yang agak pendek sedikit. Nah, kemudian salat lagi 2 rakaat dan begitu seterusnya sampai 12 rakaat. Jadi beliau salat 12 rakaat dengan kaifiat yang seperti itu. Setelah itu ditutup dengan witir 1 rakaat. Maka salat beliau adalah 13 rakaat. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa salat beliau, ini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat di malam hari. Adapun riwayat lain yang sahih baik dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Zaid bin Khalid Al-Juhani yang menyebutkan bahwa beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail 13 rakaat, maka para ulama berselisih pendapat tentang 2 rakaat yang selebihnya itu. Sebab ibunda kita Aisyah meriwayatkan salat malam beliau 11 rakaat. Tapi sahabat lain seperti Ibnu Abbas dan Zaid bin Khalid menyebutkan 13 rakaat. Dan semua itu sahih. Semua riwayat tersebut sahih. Sehingga para ulama mengatakan bahwa yang selalu ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah 11 rakaat. Sedangkan yang 2 rakaat lagi itu apa? Sebagian mengatakan itu adalah 2 rakaat fajar. 2 rakaat salat sunnah fajar. Pendapat ini lemah. Karena salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu sudah selesai dari qiyamul lail. Bukan waktu qiyamul lail. Sebagian mengatakan 2 rakaat yang awal itu adalah salat sunnah ba'diyah isya. 2 rakaat salat sunnah ba'diyah isya. Dan pendapat ini lemah. Karena qiyamul lail beliau di malam hari. Sedangkan salat 2 rakaat ba'diyah isya dilaksanakan langsung setelah salat isya. Terpisah jauh. Sedangkan pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, bahwa 2 rakaat yang selebihnya itu adalah 2 rakaat yang ringan. Yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai pembuka salat malamnya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Jadi jumlah rakaat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 13 rakaat. Yang 2 rakaat itu ringan sekali sebagai pembuka salat malamnya. Sedangkan 11 rakaat yang lainnya cukup panjang. Ini. Nah, inilah jumlah rakaat yang paling afdal, yang paling utama untuk dilakukan oleh seorang yang hendak melaksanakan qiyamul lail. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh kurang dari itu? Setelah kita bahas jumlah rakaat yang paling utama, kemudian yang berikutnya adalah jumlah rakaat yang boleh. Adapun jumlah rakaat yang boleh, maka 1 rakaat saja boleh. Kalaulah seorang itu melaksanakan qiyamul lail hanya sempat 1 rakaat saja dan itu witir, maka itu sudah melaksanakan sunnah ini, sudah mengamalkan sunnah ini. Dan tentang ini ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang anjuran, perintah untuk melaksanakan qiyamul lail meskipun dalam waktu seperti seorang memerah susu kambing. Di waktunya seperti sepemerahan susu kambing. Mungkin itu hanya 5 menit atau berapa gitu ya. Jadi sekadar seorang yang memerah susu itu, memerah susu kambing, kemudian melepas kembali. Nah itu, mungkin sekitar 5 menit atau kurang. Nah, diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Iyas bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La budda min salatin bil lail walau halba syah. Wa ma kana ba'da salatil isya fa huwa min al-lail." La bud, haruslah, tidak bisa tidak, harus salat malam itu dilaksanakan meskipun sekedar sepemerahan susu kambing. Dan salat yang dilaksanakan setelah isya maka itu termasuk lail. Waktu setelah isya maka itu adalah al-lail, yakni malam. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, disebutkan tentang qiyamul lail, maka berkata sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nisfahu, salat malam itu separuhnya, separuh malam. Thuluthahu, sepertiganya. Rub'ahu, boleh seperempatnya. Fawaqa halbi syah, boleh seperti sekedar seorang memerah susu unta. Dan boleh sekedar seperti seorang memerah susu kambing. Jadi boleh dalam waktu yang singkat saja seperti seorang memerah susu kambing. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat dari malam hari baik sedikit atau banyak. Baik sedikit atau banyak. dan agar kita menjadikan salat yang terakhir itu adalah witir. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Bazzar. Nah, hadis-hadis ini menyebutkan bahwa qiyamul lail ini hendaknya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim meskipun sekedar sepemerahan susu kambing saja. Itu waktu yang singkat sekali. Ini menunjukkan bahwa rakaatnya boleh seberapa yang mampu. Mungkin satu rakaat kalau memang kemampuannya itu, atau tiga rakaat atau lima rakaat, dan waktunya pun juga boleh panjang, boleh singkat sesuai dengan kemampuan dan kelapangan seseorang. Tapi yang jelas jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Ini tentang jumlah rakaat yang boleh. Boleh meskipun satu rakaat saja. Lebih dari itu lebih bagus. Kemudian, apakah boleh lebih dari 13 rakaat? Bolehkah lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat? Masalah ini cukup menjadi masalah khilaf yang cukup hangat akhir-akhir ini. Karena ada sebagian seorang muhaddis, seorang ahli hadis yang menegaskan bahwa salat malam tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi namanya qiyamul lail, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, 11 rakaat, tidak boleh lebih dari itu. Padahal jumhur ulama, mayoritas ulama sejak dahulu berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal qiyamul lail. Seperti Al-Qadhi Iyad berkata, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa salat malam itu tidak ada pembatasan, tidak ada rakaat yang tidak boleh dilebihkan atau dikurangi dari batas tersebut. Jadi tidak ada batasnya. Tidak ada batas yang enggak boleh lebih dari itu atau kurang dari itu, tidak ada. Dan salat malam itu termasuk dari ketaatan. Termasuk dari ketaatan yang semakin seorang itu menambah ketaatan tersebut, semakin menambah dalam ketaatan tadi, maka semakin bertambah pahalanya. Akan tetapi perselisihan adalah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Demikian kata Al-Qadhi Iyad. Kemudian Ibnu Abdul Bar juga berkata, tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa salat malam tidak ada batas tertentu, tidak ada jumlah rakaat batas tertentu, dan bahwa ia termasuk nafilah, salat sunnah dan amal kebaikan, amal ketaatan. Siapa yang suka silakan melakukannya sedikit, dan siapa yang suka silakan melakukan sekuatnya atau sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah SWT membantu kita semua untuk melaksanakan suatu sunnah yang mubarakah ini dan menerima amal-amal saleh kita dan menggolongkan kita ke derajat al-muttaqin, as-salihin, al-abrar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Hari ini kita akan membahas tentang dampak dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar bukan hanya pertempuran fisik pertama yang melibatkan kaum muslimin dengan kafir Quraisy, tetapi juga memiliki dampak besar bagi perjalanan dakwah Islam. Perang ini mengubah banyak hal, baik bagi kaum muslimin maupun kafir Quraisy, serta menjadi titik awal yang menentukan perkembangan Islam di Jazirah Arab dan dunia. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum bermaksud menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah ini membawa banyak harta yang sebelumnya telah dirampas dari kaum Muhajirin. Namun kafilah dagang tersebut berhasil meloloskan diri, dan sebaliknya kaum Quraisy mengirimkan pasukan besar untuk menghadang kaum muslimin di Badar. Dengan jumlah sekitar 313 orang sahabat, pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah sekitar 1000 orang. Kemenangan ini merupakan bukti nyata dari pertolongan Allah yang menurunkan bantuan berupa malaikat yang ikut berperang bersama kaum muslimin. Pendengar yang dirahmati Allah, kemenangan dalam perang Badar memiliki dampak besar bagi kaum muslimin, baik dari segi keimanan, sosial maupun politik. Berikut beberapa dampak yang sangat berarti bagi kaum muslimin. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. Kemenangan dalam perang Badar menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Para sahabat radhiyallahu anhu menyaksikan sendiri bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang di saat mereka berada dalam kondisi sulit. Bantuan dari malaikat dan kemenangan atas pasukan Quraisy yang jauh lebih besar semakin memperkuat keyakinan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Mereka menyadari bahwa kemenangan bukan karena jumlah atau kekuatan fisik, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengokohkan posisi Islam di Jazirah Arab. Kemenangan kaum muslimin di Badar mengangkat nama Islam di mata suku-suku Arab lainnya. Perang ini menunjukkan bahwa umat Islam bukanlah kelompok kecil dan lemah. Sebaliknya, mereka adalah kaum yang memiliki kekuatan dan keyakinan yang luar biasa. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu mengalahkan musuh yang lebih besar. Setelah perang Badar, banyak suku-suku di sekitar Madinah yang mulai melihat Islam dengan pandangan yang berbeda. Bahkan beberapa di antara mereka mulai mendekat dan menjalin hubungan baik dengan kaum muslimin. 3. Mengokohkan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar juga memperkuat posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Keberhasilan beliau dalam memimpin pasukan kaum muslimin yang kecil jumlahnya, namun penuh semangat ini meningkatkan kepercayaan para sahabat kepada beliau. Kaum Ansar dan Muhajirin semakin bersatu dan yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang benar-benar membawa kebaikan bagi umat. 4. Memberikan pelajaran berharga tentang akhlak berperang. Setelah pertempuran usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap dengan memperlakukan tawanan perang. Beliau memerintahkan agar para tawanan diperlakukan dengan baik. Mereka yang tidak mampu membayar tebusan diberi kesempatan untuk bebas setelah mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan dan kasih sayang bahkan terhadap musuh sekalipun. Pelajaran ini semakin mengokohkan ajaran Islam yang penuh dengan rahmat. 5. Memperkuat ekonomi kaum muslimin. Kaum muslimin yang baru berhijrah ke Madinah mengalami banyak kesulitan ekonomi. Namun dengan kemenangan di Badar, mereka memperoleh harta rampasan perang yang cukup membantu meningkatkan kondisi ekonomi kaum muslimin. Dengan pembagian harta rampasan perang tersebut yang diberlakukan dengan adil, Rasulullah mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Madinah. Pendengar yang budiman, di sisi lain, kekalahan dalam perang Badar membawa dampak besar dan berat bagi kaum kafir Quraisy. Perang ini menggoncang posisi mereka dan mengubah pandangan mereka terhadap kaum muslimin. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kekalahan ini bagi kaum kafir Quraisy. 1. Kehilangan banyak pemimpin penting. Dalam perang Badar, banyak pemimpin Quraisy yang terkenal keras terhadap Islam, mereka mati. Di antaranya adalah Abu Jahal, musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini menjadi penghalang utama dalam dakwah Islam. Kematian para pemimpin Quraisy sangat mengguncang posisi mereka di Mekah. Karena banyak tokoh yang selama ini berperan penting dalam memimpin Quraisy telah gugur di medan perang. 2. Melemahkan mental dan kepercayaan kafir Quraisy. Kekalahan telak yang dialami oleh kafir Quraisy dalam perang Badar sangat meruntuhkan semangat dan mental mereka. Sebelumnya mereka merasa sangat yakin dengan kekuatan mereka karena jumlah pasukan dan persenjataan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan kaum muslimin. Namun dengan kekalahan ini, mereka mulai merasa takut dan ragu akan kemampuan mereka bisa mengalahkan kaum muslimin. Kekalahan ini juga menggoyahkan kepercayaan mereka terhadap pemimpin-pemimpin Quraisy yang selama ini dianggap kuat. 3. Membangkitkan dendam di kalangan Quraisy.
5: Kekalahan dalam Perang Badar tidak membuat orang-orang kafir Quraisy berhenti memusuhi Islam, namun justru membangkitkan dendam yang lebih besar di antara mereka. Abu Sufyan dan para pemimpin Quraisy lainnya bertekad untuk membalas kekalahan ini dan mempersiapkan diri di pertempuran berikutnya. Kekalahan di Badar menjadi pemicu bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan lebih besar untuk menghadapi kaum muslimin dalam Perang Uhud yang terjadi beberapa tahun kemudian. 4. Mengancam stabilitas ekonomi Quraisy. Kaum kafir Quraisy sangat bergantung pada perdagangan sebagai sumber utama ekonomi mereka. Dengan kekalahan di Badar dan hilangnya harta dagang yang mereka bawa, stabilitas ekonomi Quraisy mulai tergoncang. Mereka menyadari bahwa selama Islam kuat di Madinah, keamanan jalur perdagangan mereka terancam. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka terus berusaha menghancurkan Islam agar dapat mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka. 5. Membangkitkan kecemasan di kalangan suku-suku lain yang memusuhi Islam. Perang Badar juga membuat suku-suku lain yang selama ini memusuhi Islam merasa cemas. Mereka mulai menyadari bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan dan keteguhan yang tak bisa diremehkan. Perang Badar membuat suku-suku tersebut berpikir dua kali untuk menyerang kaum muslimin, karena mereka tahu bahwa pertolongan Allah selalu menyertai umat Islam. Ini adalah salah satu hikmah besar dari kemenangan Badar yang semakin memperkuat posisi Islam di Jazirah Arab. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, Perang Badar bukan hanya kemenangan fisik bagi kaum muslimin, tetapi juga kemenangan keimanan yang mengajarkan mereka tentang ketakwaan dan keimanan yang kuat. Perang ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu datang kepada orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Di sisi lain, Perang Badar juga menjadi pelajaran penting bagi orang kafir Quraisy bahwa kekuatan fisik dan kekuasaan tak bisa mengalahkan keimanan yang kokoh. Semoga kisah dan hikmah dari Perang Badar ini semakin memperkuat keimanan kita semua dan mengajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu." Artinya, ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan sifat hati yang kecil bentuknya namun demikian besar peranan dan pengaruhnya. Hati merupakan inti atau dinamakan dengan anggota badan yang paling terhormat karena begitu cepatnya terjadi perubahan-perubahan padanya. Allah mengistimewakan manusia dan hewan dengan hati ini dan mempercayakan untuk mengatur kemaslahatan yang dituju. Sehingga Anda mendapatkan binatang dengan berbagai macamnya itu mengetahui apa yang mendatangkan maslahat baginya dan dapat membedakan dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan akal bagi manusia dan menyadarkan kepada hati. Allah telah menjadikan anggota badan tunduk kepada hati, taat terhadap apa yang diputuskannya, perwujudan zahir dari apa yang ada padanya dan mengamalkan sesuai dengan keadaannya. Maka apabila hati baik, baiklah jasad, dan apabila ia buruk, maka buruklah jasad.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebab eksternal runtuhnya daulah Bani Saljuk. Sebelumnya kita telah membahas sebab-sebab internal yang menggerogoti kekuatan dinasti Saljuk dari dalam. Namun faktor eksternal juga memiliki peran penting dalam melemahkan dinasti besar ini. Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka adalah kaum yang berasal dari suku Turki Oghuz dan berhasil membangun kekuasaan luas yang mencakup wilayah-wilayah seperti Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Namun pada puncak kekuasaannya, berbagai ancaman eksternal mulai muncul dan melemahkan dinasti ini sedikit demi sedikit. Berikut ini adalah ancaman-ancaman eksternal atau dari luar kepada dinasti Seljuk. 1. Serangan tentara salib dari Eropa. Pendengar yang budiman, salah satu sebab eksternal terbesar yang melemahkan dinasti Seljuk adalah serangan tentara salib. Seruan perang salib pertama kali dicanangkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi. Tujuan utamanya adalah merebut kota Yerusalem yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ketika dinasti Seljuk sedang sibuk dengan konflik internal, tentara salib memanfaatkan situasi ini untuk menyerang wilayah Syam dan Palestina. Pada tahun 1099 Masehi, mereka berhasil merebut Yerusalem dalam perang salib yang pertama. Serangan ini menjadi pukulan besar bagi dinasti Seljuk, baik secara militer maupun psikologis, karena Yerusalem memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam. 2. Tekanan dari Kekaisaran Bizantium. Pendengar dirahmati Allah, selain serangan dari tentara salib, dinasti Seljuk juga menghadapi tekanan dari Kekaisaran Bizantium di sebelah barat. Kekalahan Bizantium dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi membuat mereka kehilangan sebagian besar Anatolia. Namun kekalahan ini tidak membuat Bizantium menyerah begitu saja. Kaisar Bizantium terus berusaha merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan Seljuk. Mereka bahkan meminta bantuan dari Eropa yang akhirnya memicu perang salib. Tekanan berkelanjutan dari Bizantium semakin menguras sumber daya militer dinasti Seljuk. 3. Serangan dari kelompok Mongol. Pendengar yang budiman, meskipun serangan Mongol terjadi di penghujung era dinasti Seljuk, ancaman ini menjadi salah satu sebab yang mempercepat kehancuran mereka. Pada awal abad ke-13, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan mulai menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Tengah dan Persia. Serangan Mongol tidak hanya menghancurkan kota-kota besar, tetapi juga meluluh lantakan peradaban Islam di wilayah yang dikuasai Seljuk. Wilayah-wilayah yang sebelumnya makmur menjadi porak-poranda akibat serangan brutal ini. Dinasti Seljuk yang sudah melemah akhirnya tidak mampu bertahan di hadapan kekuatan Mongol. 4. Gangguan dari gerakan Syiah Batiniyah. Pendengar yang mulia, ancaman dari gerakan Syiah Batiniyah juga menjadi faktor eksternal yang melemahkan dinasti Seljuk. Kelompok ini melakukan aksi-aksi pemberontakan secara tersembunyi dan seringkali melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Seljuk. Salah satu korban mereka adalah Nizamul Mulk, seorang wazir besar yang berjasa membangun pondasi pemerintahan dinasti Seljuk. Aksi-aksi ini tidak hanya merusak stabilitas politik, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di antara para penguasa dan rakyat. 5. Tekanan dari suku-suku nomaden. Pendengar dirahmati Allah, wilayah kekuasaan dinasti Seljuk yang luas juga sering mendapat gangguan dari suku-suku nomaden di perbatasan. Suku-suku ini sering melakukan serangan ke wilayah pinggiran dinasti Seljuk untuk merampas hasil bumi dan sumber daya lainnya. Dinasti Seljuk yang sudah lemah secara militer dan ekonomi kesulitan untuk menahan serangan-serangan ini. Akibatnya wilayah perbatasan menjadi tidak aman dan sulit dikontrol oleh pemerintahan pusat. 6. Melemahnya jalur perdagangan. Pendengar yang budiman, faktor eksternal lain yang turut melemahkan dinasti Seljuk adalah melemahnya jalur perdagangan. Jalur sutra yang menjadi urat nadi perdagangan antara timur dan barat mulai terganggu akibat peperangan dan konflik yang terjadi di wilayah kekuasaan Seljuk. Akibatnya pendapatan dari perdagangan menurun drastis. Hal ini semakin memperburuk krisis ekonomi yang dihadapi dinasti Seljuk dan membuat mereka kesulitan membiayai pemerintahan serta militer. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran berharga yang kita bisa ambil dari faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Seljuk. 1. Kewaspadaan terhadap ancaman eksternal. Umat Islam harus selalu waspada terhadap ancaman dari luar. Kelemahan internal seringkali dimanfaatkan oleh musuh-musuh untuk menyerang dan memperlemah kekuatan umat. 2. Pentingnya persatuan umat Islam. Ketika umat Islam terpecah belah, musuh akan lebih mudah menyerang. Persatuan adalah kunci utama untuk menghadapi ancaman eksternal yang datang dari berbagai arah. 3. Mengelola sumber daya dengan bijak. Stabilitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang baik sangat penting dalam menjaga kekuatan suatu negara. Tanpa itu, negara akan mudah melemah di hadapan musuh. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, runtuhnya dinasti Seljuk akibat faktor eksternal seperti serangan tentara Salib, permusuhan kekaisaran Bizantium, dan invasi Mongol adalah pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, sikap selalu waspada, dan kepemimpinan yang kuat. Ketika umat Islam bersatu dan waspada terhadap ancaman, kejayaan Islam akan tetap terjaga biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga kejayaan umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Pendengar yang budiman, menarik hati suami dalam Islam adalah bagian dari menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini merupakan ibadah dan sarana mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang wanita muslimah untuk menarik hati suaminya yang sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya adalah yang pertama, bersikap lemah lembut dan berakhlak mulia kepada suami. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tipsnya adalah gunakan tutur kata lembut, penuh hormat, dan hindari ucapan yang menyakitkan. Tunjukkan kesabaran dan pengertian terhadap suami. Walaupun hadis ini ditujukan untuk laki-laki, akan tetapi wanita pun sangat pantas melakukan ini, karena hati seseorang senantiasa mencintai orang yang berakhlak baik. Kemudian, cara yang kedua, berhias dan merawat diri untuk suami. Allah Ta'ala berfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Tipsnya, berhiaslah untuk suami dengan pakaian yang rapi, yang wangi, dan menjaga kebersihan diri. Sesuaikan berhias dengan hal yang disukai oleh suami selama tidak melanggar syariat. Di sisi lain, suami pun harus berhias untuk istri agar istri pun berbahagia. Kemudian, pendengar yang dirahmati Allah, cara yang ketiga, taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka." Hadis riwayat Ahmad. Tips praktisnya, patuhi suami dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Jaga sikap hormat dan hindari perdebatan yang tidak perlu. Kemudian pendengar, berikutnya yang keempat, berusaha memahami kebutuhan dan kebiasaan suami. Tentang hal ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, kebahagiaan suami terletak pada rasa ridho terhadap istrinya. Maka istri yang bijaksana akan mengetahui
5: apa yang membuat suaminya ridho. Tips praktisnya, kenali apa yang menjadi kegemaran atau harapan suami. Tanyakan jika ada yang membuatnya kurang nyaman dan perbaiki hal tersebut. Selanjutnya, yang kelima, membuat rumah tangga nyaman dan penuh kasih sayang. Karena kenyamanan rumah tangga dari sisi kebersihan dan kerapian misalnya adalah tanggung jawab istri. Nabi SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan atas anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban darinya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tipsnya adalah ciptakan suasana rumah yang nyaman, suasana yang tenang dan penuh kasih sayang, dan perhatikan kebersihan rumah serta kebutuhan suami. Selain itu, banyak juga sisi manfaat dari membersihkan rumah. Di antaranya yang pertama, dapat terhindar dari alergi. Salah satu akibat tidak menjaga kebersihan rumah adalah dapat meningkatkan resiko alergi. Hal sederhana yang suka diabaikan seperti membersihkan debu, menyapu dan menyedot debu akan mengurangi debu. Dapat menghilangkan bulu hewan peliharaan, tungau, dan alergen lain yang dapat menyebabkan gejala flu dan pilek. Jika di rumah ada penderita asma, pastikan rumah selalu bebas dari debu dan kotoran. Sisi manfaat yang kedua, dapat lebih jarang sakit. Kesehatan menjadi faktor dan alasan utama mengapa perlu membersihkan rumah dengan rutin. Pasalnya, rumah yang bersih dapat membuat penghuninya lebih jarang sakit. Rumah yang bersih artinya bebas dari kuman, bakteri, dan virus, serta memiliki udara yang sehat untuk pernapasan. Manfaat yang ketiga, yang selanjutnya, dapat membuat tidur lebih pulas. Pernahkah Anda merasa sulit tidur? Bisa jadi hal ini disebabkan oleh spray atau sarung bantal yang kotor, serta lantai kamar yang penuh kotoran. Ketika semua itu dibersihkan, maka rasakan manfaat tempat yang lebih nyaman dan tidur dapat lebih pulas. Manfaat yang keempat, dapat lebih produktif. Jika kertas, dokumen, maupun peralatan lain berserakan di atas meja, tentu tidak enak dilihat dan membuat pikiran menjadi kacau, sehingga kinerja apapun dapat terhambat. Namun jika semua itu dirapikan, dapat dilihat lebih nyaman dan membuat pikiran menjadi tenang, sehingga kinerja pun lebih produktif lagi. Yang terakhir, manfaat yang kelima dari membersihkan rumah, yaitu dapat mengurangi stres. Wanita muslimah yang rumahnya kotor dan berantakan cenderung memiliki kadar kortisol yang lebih tinggi dibanding wanita yang tinggal di rumah yang rapi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat stres setiap orang berkaitan dengan terjaga atau tidaknya kebersihan rumah. Menjaga ruangan rumah tetap bersih dan tertata rapi dapat memudahkan seseorang untuk mengelola stres. Itulah sisi-sisi manfaat dari membersihkan rumah yang dapat diupayakan oleh wanita muslimah. Pendengar yang budiman, kita lanjutkan cara yang dapat dilakukan seorang wanita muslimah untuk menarik hati suami sesuai dengan syariat Islam. Sekarang yang keenam, senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar hati suami selalu mencintai istri. Sebab hati seseorang berada di dalam kendali Allah Ta'ala, maka memintalah kepadanya. Memohon agar hati suami cenderung kepada istri dan meminta kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga yang lainnya. Niscaya Allah akan memperkenankannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka wanita muslimah, di mana saja Anda berada, mohonlah kepada Allah Ta'ala agar diberikan keharmonisan rumah tangga dan cinta kasih suami. Niscaya Allah akan memperkenankannya. Di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini adalah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Perbaikilah urusan duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Dan perbaikilah urusan akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Hadis riwayat Muslim. Pendengar muslimah yang berbahagia, di mana saja Anda berada, dengan usaha yang disertai niat ikhlas dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, insya Allah hati suami akan tertarik dan rumah tangga akan penuh dengan keberkahan dan keharmonisan. Demikian yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, Islam adalah agama yang santun, syariatnya luhur. Islam agama yang senantiasa berusaha membentuk keamanan dan kedamaian, menolak segala kedengkian, kebencian, balas dendam, pembunuhan, pemaksaan, dan kerusuhan, serta perbuatan semena-mena. Seorang Muslim diajarkan untuk menebarkan kasih sayang, walaupun pada seekor binatang harus tetap memberikan kasih sayang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semena-mena memiliki arti sewenang-wenang, tidak berimbang, berat sebelah. Mengenai hal ini, dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan, Imam Az-Zahabi rahimahullah mencantumkan bab semena-mena termasuk ke dalam dosa besar yang ke-48, dan beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang berbuat aniaya terhadap orang lain dan tidak ada seorang yang menyombongkan diri terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Di dalam beberapa asar disebutkan, kalau saja sebuah gunung berbuat semena-mena terhadap gunung yang lain, niscaya Allah akan menjadikan gunung tersebut menjadi abu atau hancur sehingga menjadi tanah yang rata. Perbuatan semena-mena ini atau sewenang-wenang ini diancam melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Tirmizi, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yattakhirullahu lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat untuk pelakunya selain dosa perbuatan aniaya atau semena-mena dan memutuskan hubungan kerabat. Ketika kita sudah mengetahui berbagai akibat buruk dari aniaya atau semena-mena, maka sepantasnya untuk segera memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, perbuatan semena-mena telah Allah Subhanahu wa taala segerakan azab bagi Firaun di dunia serta di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 4, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a." Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat semena-mena di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 50, "Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya sedang kalian sendiri menyaksikan. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga membenamkan Qarun karena perbuatan semena-menanya dan keangkuhannya. Juga terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati. Karena itulah dia masuk neraka. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepadanya tatkala dia dikurung, dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada seekor binatang sekalipun. Akibat tidak menaruh kasih sayang dan semena-mena kepada seekor kucing, perempuan tersebut harus merasakan pedihnya siksa neraka. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan diharamkannya membunuh kucing dan diharamkan mengurungnya tanpa diberi makanan dan minuman. Adapun dimasukkannya dia ke dalam neraka adalah karena perbuatan itu. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut beragama Islam, meskipun demikian dia masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Imam Ibnu Battal rahimahullah berkata mengomentari hadis ini, di dalamnya terkandung dorongan untuk menaruh kasih sayang kepada segenap makhluk. Tercakup di dalamnya orang beriman serta binatang yang dimilikinya maupun binatang yang bukan miliknya. Sebagian tabi'in mengatakan, barang siapa yang banyak dosanya, hendaklah dia suka memberikan minum. Apabila dosa-dosa orang yang memberikan minum kepada seekor anjing bisa terampuni, maka bagaimana menurut kalian mengenai orang yang memberikan minum kepada seorang beriman lagi bertauhid sehingga hal itu membuatnya tetap bertahan hidup? Demikianlah pendengar, semoga Allah menanamkan jiwa kasih sayang ke dalam diri kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Akhlak Islami. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali beliau tersenyum kepadaku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, "Suka tersenyum kepada sesama muslim lainnya adalah termasuk akhlak Islam yang utama. Sudah sepatutnya orang yang punya sifat bawaan cemberut dan tegang, sulit senyum, untuk berlatih agar murah senyum, memperbagus akhlaknya dan menjauhi akhlak yang buruk. Sebuah keniscayaan melawan dan menghukum hawa nafsu agar bisa menjadi orang yang mudah tersenyum." Ini dikutip dari kitab Syiar A'lam An-Nubada. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari keterangan ini, yaitu pertama, syarat penting agar menjadi seorang yang berakhlak mulia adalah suka menunjukkan wajah yang ceria, berhias dengan senyum manis yang tulus tanpa rekayasa. Kedua, orang yang suka menolong orang lain namun dengan wajah datar tanpa ekspresi dan tanpa senyuman, maka akan dinilai gagal menjadi orang yang berakhlak mulia. Ketiga, jika senyum dengan orang lain itu bernilai pahala, maka senyum di hadapan istri, atau seorang istri di hadapan suami, di hadapan ayah, dan di hadapan ibu, maka ini akan jauh lebih berpahala. Wallahu a'lam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillah, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Al-A'mas rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in yang dikenal dengan keilmuannya yang luas, khususnya dalam bidang hadis, Al-Quran, dan ilmu faraid. Ia tumbuh di lingkungan yang kaya akan tradisi keilmuan Islam. Meskipun mengalami gangguan penglihatan, Al-A'mash menjadi salah seorang perawi hadis yang paling dihormati dan diakui kejujurannya. Kehidupan sederhananya, keteladanan akhlaknya, serta keteguhannya dalam menjaga sanad hadis menjadikannya tokoh penting dalam sejarah Islam. Rubrik biografi salaf kali ini mengupas perjalanan hidup dan kontribusi besar Al-A'mash dalam dunia keilmuan Islam. Pendengar yang budiman, Al-A'mash adalah nama julukan dari Sulaiman bin Mihran, seorang tokoh besar dalam dunia Islam yang lahir pada tahun 61 Hijriah. Ia berasal dari kalangan tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal sebagai salah seorang perawi hadis yang paling thiqah. Nama Al-A'mash berarti yang rabun, yang mengacu pada kondisi penglihatan beliau. Meski begitu, kekurangan fisik ini sama sekali tidak mengurangi keilmuannya yang sangat luas. Al-A'mash lahir dan dibesarkan di kota Kufah, sebuah kota penting dalam sejarah Islam. Kufah pada masa itu adalah pusat keilmuan yang dihuni oleh banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi tabi'in. Sejak kecil, Al-A'mash menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Ia belajar Al-Qur'an, hadis, dan ilmu faraid, yakni hukum waris dalam agama Islam dari para ulama terkemuka di masanya. Guru-guru Al-A'mash meliputi ulama besar seperti Ibrahim An-Nakhai yang sangat memengaruhi pemahamannya terhadap fikih dan hadis. Ibrahim An-Nakhai sendiri pernah berkata bahwa ia tidak pernah memberikan sanad hadis kepada siapapun kecuali kepada Al-A'mash karena kekagumannya terhadap kecerdasan dan integritas muridnya ini. Pendengar yang budiman, Al-A'mash dikenal luas karena keahliannya dalam tiga bidang utama. Yang pertama, ilmu Al-Quran. Al-A'mash dianggap sebagai salah satu ulama yang paling mahir dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran di Kufah. Husayim, yakni salah satu muridnya, mengatakan, "Aku tidak pernah melihat di kota Kufah seorang pun yang lebih fasih membaca Al-Quran daripada Al-A'mash." Kemudian yang kedua, ilmu hadis. Al-A'mash adalah perawi hadis yang sangat terpercaya. Ibnu Uyainah pernah berkata, "Al-A'mash unggul dari manusia dalam empat hal. Dia adalah yang paling fasih membaca Al-Quran, paling hafal hadis, paling mengetahui ilmu faraid, dan memiliki satu kelebihan lainnya. Jumlah hadis yang diriwayatkannya sangat banyak, hingga mencapai ratusan bahkan ribuan." An-Nasa'i dan Ibnu Ma'in sepakat menyatakan bahwa Al-A'mash adalah perawi yang thiqah. Kemudian yang ketiga, ilmu faraid. Pengetahuan Al-A'mash dalam ilmu faraid menjadikannya rujukan utama bagi para ulama dan masyarakat dalam memahami hukum waris Islam. Pendengar yang budiman, Al-A'mash dikenal sebagai seorang pribadi yang cerdas, sederhana, dan humoris. Dalam pengajaran, ia sering menggunakan gaya yang santai namun penuh makna. Salah satu kisah menarik adalah saat para muridnya datang kepadanya setelah belajar dari ulama lain. Ia bertanya, "Dari siapa kalian belajar?" Ketika murid-muridnya menyebutkan nama seorang ulama, ia menjawab dengan julukan seperti genderang yang berlubang atau burung yang berterbangan, mengisyaratkan bahwa ilmu dari ulama tersebut kurang mendalam. Namun Al-A'mash juga memiliki sifat yang tegas dan tidak segan untuk menegur murid-muridnya jika mereka bersikap kurang sopan atau tidak menghormati ilmunya. Suatu kali ia memberikan makanan kepada murid-muridnya. Ketika mereka terlalu sering mengambil makanannya, ia pun berkata dengan nada bercanda, "Kalian telah memakan makanan saya, makanan istri saya, dan bahkan makanan kambing saya." Pendengar yang budiman, salah satu keutamaan Al-A'mash adalah kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Ia sangat memperhatikan sanad dan matan hadis yang diterimanya, sehingga hadis-hadis yang ia riwayatkan diakui kebenarannya oleh para ulama setelahnya. Syu'bah bin Hajjaj, seorang ulama besar dalam ilmu hadis, meriwayatkan sekitar 500 hadis dari Al-A'mash. Meskipun ada sebagian kecil yang mengalami kesalahan, yang wajar terjadi dalam jumlah yang begitu besar. Banyak ulama besar yang memuji Al-A'mash karena keilmuannya. Berikut beberapa pandangan mereka. Di antaranya yang pertama, Al-Qasim bin Abdurrahman. Ia berkata, "Syekh ini, yakni Al-A'mash, adalah orang yang paling mengetahui pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian yang kedua, pandangan Zuhair bin Muawiyah. Ia berkata, "Aku tidak pernah menjumpai seseorang yang lebih bijak dari Al-A'mash dan Mughirah." Kemudian yang ketiga, pandangan Abu Bakar bin Ayyas. Ia berkata, "Kami biasa menyebut Al-A'mash sebagai pemimpin ahli hadis." Dan juga yang keempat, pandangan An-Nasa'i. Ia berkata bahwa Al-A'mash adalah seorang yang thiqah atau yang terpercaya dan kokoh dalam periwayatannya. Pendengar yang budiman, meskipun terkenal dan dihormati sebagai ulama besar, Al-A'mash hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak mencari kekayaan duniawi dan ia memilih untuk fokus pada ilmu dan ibadah. Kehidupan sederhananya ini mencerminkan sifat tawaduk dan kezuhudannya yang menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-A'mash rahimahullah wafat pada tahun 147 atau 148 Hijriah di usia 88 tahun. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ia wafat pada bulan Rabiul Awal. Kepergiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam di kalangan murid-muridnya dan umat Islam pada umumnya karena dunia Islam kehilangan salah satu tokoh terbesarnya. Warisan keilmuan Al-A'mash terus hidup hingga kini melalui ribuan hadis yang diriwayatkannya dan ilmu yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Ia adalah salah satu pilar utama dalam rantai transmisi hadis dan tafsir Al-Quran yang menjadi landasan penting dalam pemahaman agama Islam. Dalam sejarah Islam, Al-A'masy rahimahullah diakui sebagai salah satu tokoh salafus saleh yang paling berpengaruh. Kesungguhan, kecerdasan, dan kesederhanaannya menjadi teladan bagi siapapun yang ingin mendalami ilmu agama dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Al-A'masy dan menjadikannya teladan bagi kita semua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita baca, kita dengar, dan kita lihat dari jejak-jejak umat di masa lalu, yaitu umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pembangkangan mereka terhadap al-haq. Salah satu umat yang dibinasakan adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Sosok yang memiliki kesombongan yang luar biasa hingga mendaulat dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Pendengar yang berbahagia, pada masa Fir'aun berkuasa, penduduk Mesir semakin fanatik dengan kekufuran mereka, permusuhan dan pengingkaran mereka terhadap Rasulullah Musa alaihissalam menyebabkan tertindasnya orang-orang beriman. Mereka mengikuti raja mereka yang zalim, Fir'aun. Maka saat itulah Allah tegakkan hujahnya dan membinasakan mereka semuanya. Sebelum Fir'aun benar-benar dibinasakan, mereka telah menyaksikan berbagai macam mukjizat dan kejadian-kejadian yang luar biasa. Yaitu kejadian yang di luar nalar, kejadian di luar logika yang membuat akal terheran-heran. Tapi mereka tetap saja tidak mau berhenti dari kekufurannya, tak mau memahami dan tidak mau kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangannya, Fir'aun berhasil menekan rakyatnya untuk mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Puncaknya, Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah. Ketika kezaliman telah memuncak, maka saat itulah pertolongan Allah datang. Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya, menasihati mereka, meneguhkan hati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Mengenai peristiwa ini, Allah menggambarkannya dalam Quran surat Yunus ayat 84. Waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja jika kalian benar-benar orang yang muslim. Di ayat selanjutnya, kaum Nabi Musa yang beriman menjawab ucapan Nabi Musa dengan jawabkan yang menenangkan Nabi Musa alaihissalam. Faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Pendengar, selama bertahun-tahun Nabi Musa dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri dengan keimanan kepada Allah dan bertawakal kepadanya, sehingga pada akhirnya ketika kezaliman semakin menjadi-jadi, Allah mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Nah pendengar, mengetahui kepergian Nabi Musa, Fir'aun menyiapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Pada saat Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa berkata, "Inna lamudrakun," sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Mereka mengatakan demikian Karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan, mereka mengadu kepada Nabi Musa. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-62. Nabi Musa menjawab, Qala kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Musa menjawab, Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Dan dengan kekuasaan Allah, laut terbelah sehingga mereka bisa menyeberanginya. Kaum Fir'aun mengikuti mereka menyeberangi laut. Namun pendengar, ketika semua pengikut Nabi Musa telah sampai ke daratan, sementara Fir'aun dan bala tentaranya baru mencapai tengah lautan, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali sehingga laut menyatu kembali. Di sanalah Fir'aun yang congkak dan bala tentaranya yang sombong binasa ditelan gelombang laut. Pendengar yang budiman, dari kisah Fir'aun yang dibinasakan, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mengazab dan membinasakan siapa saja yang membangkang dari kebenaran dengan berbagai cara yang tidak terduga. Oleh karena itu, marilah pendengar, hendaknya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan diri kita di hadapannya. Kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat congkak dan sombong yang telah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam, yaitu yang bernama Abdurrahman III. Beliau adalah khalifah pertama dan terbesar Bani Umayyah di Andalusia yang berhasil mengembalikan keutuhan negara yang terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil sepeninggal Abdurrahman II, serta membangun angkatan perang yang kuat. Semoga kisah ini menggugah semangat juang generasi selanjutnya. Pendengar yang budiman, masa keemasan peradaban Islam di Andalusia dapat dilihat dari mulai berkembang pesatnya intelektual, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Tradisi keilmuan semakin kuat dengan adanya gerakan penerjemahan dan percetakan buku dari bahasa Yunani, Perancis, dan India ke dalam bahasa Arab. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan megah dan indah juga berdiri kokoh yang digunakan sebagai sarana belajar juga untuk berdakwah. Semua itu tidak luput dari jasa dan peranan ulama-ulama Muslim dan pastinya di bawah dinasti Muslim seperti dinasti Umayyah. Cordova misalnya, salah satu kota yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan di Barat di bawah kekuasaan Daulah Umayyah II. Walaupun sebenarnya Cordova sudah dikuasai oleh Daulah Umayyah pada masa pemerintahan Khalifah Walid, namun ilmu pengetahuan di Cordova baru berkembang pesat saat pemerintahan Daulah Umayyah II. Di antara Khalifah Daulah Umayyah II yang membawa Andalusia ke masa keemasan adalah Abdurrahman III. Abdurrahman III atau Khalifah An-Nasir Liddinillah adalah seorang khalifah sekaligus negarawan. Sebelum menobatkan dirinya sebagai khalifah, ia adalah amir di 8 Daulah Umayyah. Nama aslinya Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Marwani. Ia naik untuk menggantikan amir sebelumnya, yaitu Abdullah, kakek Abdurrahman III. Sebagaimana yang dialami oleh kakek buyutnya, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman III lahir dan tumbuh besar dalam keadaan yatim. Abdurrahman III memulai dunia kepemimpinannya pada usia 23 tahun. Kepemimpinannya berlangsung selama 50 tahun, kurun waktu yang sangat lama dan dinyatakan sebagai masa yang paling gemilang dalam sejarah Islam di Spanyol atau Andalusia,
2: Ia meninggalkan sejuta prestasi dan karya yang begitu berharga bagi penduduk Spanyol. Selama masa 25 tahun kepemerintahannya yang pertama, ia gunakan untuk mengadakan perluasan wilayah. Setelah itu, 25 tahun masa kekuasaannya yang kedua menjadi masa yang paling gemilang. Saat itu Andalusia mencapai masa keemasannya. Pada masa yang kedua itu pula, atau tepatnya pada tahun 316 Hijriah atau 929 Masehi, Abdurrahman III membuat sebuah kejutan yang sangat strategis bagi kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia dalam dunia politik. Visi politiknya yang sangatlah brilian membuat ia terobsesi untuk mengganti sistem pemerintahannya dari emirat menjadi khilafah. Adapun yang melatar belakangi perubahan bentuk pemerintahannya adalah adanya faktor perkembangan geopolitik saat itu, sehingga menyebabkan Abdurrahman III mengambil kebijakan yang berani dan rasional ini. Pendengar yang budiman, adapun tiga faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk pemerintahan Abdurrahman III, yaitu yang pertama, sudah tidak berpengaruhnya lagi kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad bagi Daulah Umayyah di Andalusia setelah meninggalnya Khalifah Al-Mutawakkil. Faktor yang kedua, bebasnya Daulah Fatimiyah dari tangan Abbasiyah setelah mengalahkan kekuasaan Daulah Aghlabiyah. Mereka, yakni orang Fatimiyah, juga menyebut para kepala negaranya sebagai Khalifah. Dan faktor yang ketiga, yaitu pada tahun 316 Hijriah atau 929 Masehi, Abdurrahman III sudah bisa mengambil alih kekuasaan Daulah Fatimiyah yang saat itu sedang menguasai wilayah Afrika Utara, Afrika Barat, Pulau Sisili, Kalabria, dan Sudan Sahara. Di samping kepiawaiannya dalam dunia politik, ia juga merupakan seorang administrator pemerintahan dan juga seorang negarawan yang visioner. Beliau seorang yang cakap, juga cerdas. Ia berhasil memadukan tata kelola pemerintahan, sehingga semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan bisa berjalan dengan rapi, fungsional, dan efektif. Selain itu, harus diketahui juga bahwasanya Abdurrahman III adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Ia sangat berkonsentrasi dalam membangun Andalusia di bidang ilmu pengetahuan. Pendengar yang berbahagia, dalam melaksanakan perubahan, Abdurrahman III tidak tanggung-tanggung. Ia membangun masjid dengan 400 ruangan sebagai pusat dakwah, sehingga dapat dihitung selama masa pemerintahannya ia membangun 700 masjid terbesar di Andalusia. Selain kepeduliannya dalam memajukan ilmu pengetahuan khususnya bagi umat muslim, Abdurrahman III juga mengizinkan orang non-muslim untuk membangun gereja, sehingga pada masa pemerintahannya orang muslim, orang Yahudi, dan Kristiani di Andalusia merasa sangat nyaman. Mereka tentram dan menikmati adanya toleransi yang diberikan oleh khalifah. Dari semua yang telah ia lakukan, Abdurrahman III menjadi terkenal di daerah lain, seperti Prancis, Jerman, dan Italia. Mereka mengirim para pelajarnya untuk belajar di Universitas Cordova dan mengirim duta besarnya ke Andalusia. Keberhasilannya dan kebesarannya disejajarkan dengan Raja Akbar di India. Ia juga disejajarkan dengan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Harun ar-Rashid. Tidak hanya menjadi penguasa terbaik, tetapi Abdurrahman III juga dinyatakan sebagai salah satu pemimpin terbaik pada masanya. Pendengar yang budiman, kepiawaian Abdurrahman III dalam memimpin memang tidak ada yang bisa menandingi, sehingga ia menempati posisi teratas dan paling pertama. Kemakmuran dan kesejahteraan begitu sangat dirasakan oleh rakyatnya. Tidak hanya itu, kecakapannya juga menjadikan ia sangat disegani baik oleh kawan ataupun lawan. Berbagai prestasi berhasil ia dapatkan, di antaranya berkembangnya sektor pertanian, sektor industri, dan yang terutama adalah keuangan yang berkembang dengan sangat pesat, sehingga pendapatan negara berada di neraca surplus. Adapun sepertiga dari pendapatan negara dibelanjakan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Keberhasilannya dalam memerintah meninggalkan jejak sejarah yang begitu besar.
4: tidak hanya di semenanjung Iberia, tetapi juga di seluruh Eropa. Sehingga pada saat itu mulai muncul tokoh-tokoh penting seperti Ahmad bin Nasr yang merupakan seorang astronom, kemudian Ibnu Masarrah yang merupakan seorang filsuf, dan Said juga Yahya bin Ishaq yang termasuk seorang dokter. Tidak cukup dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, saat Abdurrahman III berkuasa, ilmu kedokteran di Andalusia mengalami kemajuan yang sangat berarti. Saat itu ilmu kedokteran Islam di Andalusia lebih canggih dibanding kedokteran di Eropa. Pendengar yang beriman, setelah meninggalnya Abdurrahman III, tampuk pemerintahan berpindah ke tangan anaknya, yaitu Al-Hakam II bin Abdurrahman. Nantinya Al-Hakam II ini juga mengikuti langkah ayahnya dengan segudang prestasi dan keberhasilan. Pendengar yang beriman, demikian kisah ringkas dari sosok Abdurrahman III, seorang khalifah dari Daulah Umayyah II di Spanyol atau Andalusia. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Doa terhindar dari fitnah Dajjal bisa dibaca ketika sholat, yaitu pada saat tahiyat akhir setelah membaca sholawat Nabi atau sebelum salam sebagai berikut. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur, siksa neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah al-masihid dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar terhindar dari musibah dunia. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, buruknya takdir, dan kegembiraan musuh atas bencana yang menimpaku. Hadis riwayat Bukhari.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 110. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik umat dengan berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Imam Nasa'i dalam kitab Sunannya, demikian Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan dari hadis Samak dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah ini. Ia berkata, mereka itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Namun, pendapat yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh umat pada setiap generasi berdasarkan tingkatannya. Dan sebaik-baik generasi mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Lalu generasi berikutnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah tiga generasi umat ini. Hal ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Dan demikian kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang artinya, kalian sebanding dengan 70 umat, dan kalian adalah sebaik-baik dan semulia-mulia umat di sisi Allah. Nah pendengar, umat ini menjadi sang juara dalam kebaikan, tidak lain karena nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau adalah makhluk paling terhormat, rasul paling mulia di sisi Allah. Beliau diutus Allah dengan syariat yang sempurna dan agung yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi maupun rasul sebelumnya. Maka pengamalan sedikit dari manhaj dan jalannya ini menempati posisi yang tidak dicapai oleh pengamalan banyak dari manhaj dan jalan umat lainnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah bahwa ia pernah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku telah diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Lalu kami bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, aku ditolong dengan ketakutan musuh. Aku diberi kunci-kunci bumi. Diberikan kepadaku nama Ahmad dan dijadikan tanah ini bagiku suci, serta dijadikan umatku ini sebagai umat yang terbaik. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab, ia berkata, ada seseorang berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau berada di mimbar. Lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu?" Beliau bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling hafal Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, paling giat menyuruh berbuat ma'ruf, dan paling gencar mencegah kemungkaran, dan paling rajin bersilaturahmi di antara mereka." Kemudian, riwayat lain dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'ad, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, "Akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang. Mereka saling bergandingan sehingga yang pertama masuk surga bersama yang terakhir. Wajah mereka seperti bulan pada malam purnama." Nah ini pendengar menandakan bahwa umat ini adalah umat terbaik. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Telah diperlihatkan kepadaku berbagai umat. Lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya sekelompok orang, seorang nabi lain yang bersamanya satu atau dua orang, dan seorang nabi yang tidak mempunyai seorang pengikut pun. Lalu tiba-tiba muncul sekumpulan manusia yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, 'Ini adalah Musa dan kaumnya.' Tetapi lihatlah ke ufuk. Kemudian aku melihat ke ufuk. Ternyata ada sekumpulan umat dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya dikatakan kepadaku, 'Lihatlah ke ufuk yang lain. Tiba-tiba ada kumpulan manusia dalam jumlah yang sangat besar juga.' Dan dikatakan kepadaku, 'Itulah umatmu, dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab.'" Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Apakah kalian ridho menjadi seperempat penghuni surga?" Maka kami pun bertakbir. Lalu beliau bersabda lagi, "Apakah kalian ridho menjadi sepertiga penghuni surga?" Kami pun bertakbir lagi. Kemudian beliau bersabda lagi, "Sesungguhnya aku sangat berharap kalian menjadi setengah dari penghuni surga." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah pendengar, hadis-hadis ini semuanya berkenaan dengan makna firman Allah di surat Ali Imran ayat 110 ini. Dengan demikian, siapa saja dari umat ini yang memiliki sifat-sifat tadi, yakni senantiasa beramar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah, maka dia termasuk yang mendapatkan pujian di ayat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, bahwa pernah sampai kepada kami berita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menunaikan ibadah haji, melihat di antara orang-orang itu hidup dalam ketentraman. Maka Umar membaca ayat ini, kemudian Umar berkata, "Barang siapa yang ingin menjadi bagian dari umat ini, maka dia harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan Allah dalam ayat tersebut, yakni ayat 110 di surat Ali Imran." Dan pendengar, siapa yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka ia seperti ahlul kitab yang dicela Allah dengan firman-Nya, "Kanu la yatanahawna ammungkarim fa'alu." Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan pujian kepada umat ini karena sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka, Allah pun mencela ahlul kitab dengan berfirman, "Walau amana ahlul kitab," seandainya ahlul kitab itu beriman, yakni beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, "lakana khairun lahum," niscaya hal itu lebih baik bagi mereka. "Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun," di antara mereka ada orang yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maksudnya, sedikit sekali di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan untuk mereka, dan kebanyakan dari mereka berada dalam kesesatan, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penetapan bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan dalam banyak hadis Nabi SAW. Kemudian, faidah lainnya, penjelasan tentang faktor-faktor yang membawa umat Islam menjadi umat terbaik, yaitu beriman kepada Allah, berjihad, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
8: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam.

Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsana

Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidaklah berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.

0: أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan ayat-ayat Allah yang terdapat di kerajaan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya ajal yang berarti kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu?
0: Man yudlilillahu fala hadiyalah وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
1: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang dapat memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Hanya Allah lah yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat.

Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemadharatan kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan meraih kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dari Allah dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan manusia kepada asal-usul kejadiannya.

Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan istrinya yaitu Hawa, agar dia merasa tentram kepadanya. Maka setelah dicampuri istrinya itu, ia pun mengandung dengan kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa kandungannya telah berat, keduanya, suami istri, bermohon kepada Allah Rabbnya, seraya berkata, "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh lagi sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya, yaitu dengan memberi nama anak tersebut abdu atau hamba bagi selain Allah. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan makhluk-makhluk itu sendiri buatan orang?

0: Dan makhluk-makhluk itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Dan juga kepada dirinya sendiri pun makhluk-makhluk itu tidak dapat memberi pertolongan.
1: وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ

0: Dan jika kalian, hei orang-orang musyrik, menyeru sesembahan kalian untuk memberi petunjuk kepada kalian, niscaya mereka itu tidak dapat memperkenankan seruan kalian. Sama saja hasilnya buat kalian, apakah kalian menyeru mereka ataupun berdiam diri.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Ade Abdul Qahar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menyebutkan beberapa kisah ayah bersama anaknya. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim, Nuh, Ya'qub dalam surat Al-Baqarah, surat Luqman dan surat Yusuf. Proses pendidikan bukan hanya terjadi pada kita saja ya, akan tetapi terjadi pula pada para anbiya dan rasul. Ketika kita membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, Hajar yang tegar dan Ismail yang sabar, pertanyaannya apakah pengorbanan mereka datang secara kebetulan atau memang melalui proses pendidikan? Selain Nabi dan rasul, ada juga Luqman, seorang hamba Allah yang saleh. Berkat kesalehannya, Allah berikan padanya kata-kata hikmah yang menghiasi lembaran Al-Quran Al-Karim. Nasihat Luqman yang ia berikan kepada anaknya dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman, Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman bertanya kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar dan nyata. Al-Quran Surat Luqman ayat 13. Bahkan untuk pendidikan anak perempuan sekalipun, hendaknya seorang ayah tidak melemparkan tanggung jawab kepada sang istri. Contohnya adalah bagaimana kesuksesan Nabi Zakaria alaihissalam dalam mendidik dan membesarkan Maryam. Begitu intensifnya peran ayah dalam pendidikan anak-anaknya, hingga tatkala menjelang sakaratul maut pun, seorang ayah yang baik memastikan sejauh mana keberhasilannya dalam mendidik anak-anaknya dengan bertanya kepada mereka, Madza ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu atau kalian sembah sepeninggalku? Hal ini sebagaimana yang tergambar ya dalam kisah Nabi Ya'qub di masa-masa terakhir kehidupannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 133, Am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut idh qala libanih ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kalian hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu ilah yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya saja. Dengan mengetahui contoh-contoh tadi, masihkah sebagian ayah beranggapan bahwa mendidik anak-anak adalah tanggung jawab ibu saja? Ia menyangka tidak ada kewajiban baginya, kecuali menjamin kebutuhan materi bagi istri dan anak-anaknya saja. Karena itu kita dapati seorang ayah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk bekerja atau bersama rekan-rekannya. Jika dia pulang ke rumahnya, ia hanya duduk sendirian di kamar sembari memperingatkan istrinya yang membiarkan anak-anaknya mengganggu ketenangannya saat merenung dan bermimpi saat tidur. Sebagian ayah berlalu seperti orang bisu. Tidak ada waktu untuk berdialog, bercanda dan bermain dengan anak-anaknya. Padahal dalam Al-Quran, dialog antara ayah dengan anaknya disebutkan sebanyak 14 kali. Sedangkan dialog ibu dan anaknya sebanyak 2 kali. Sebenarnya seorang ayah itu memiliki peran penting dalam pendidikan anak yang secara sederhana dimulai sejak dini. Perannya akan semakin meningkat seiring pertumbuhan anak sehingga beranjak dewasa. Lebih-lebih ketika istri sibuk dengan kelahiran anak berikutnya. Pada saat seperti itu, anak yang sudah disapih harus didekatkan dengan ayahnya secara konsisten. Hal ini untuk mengurangi kecemburuannya terhadap adiknya yang baru lahir, yang akan mengambil alih kasih sayang ibunya. Anak mulai mengenal suara ayahnya sejak 3 bulan pertama. Pada tahun kedua, seorang ayah dianjurkan untuk bermain dengan anaknya yang sudah bisa berjalan. Ia harus bisa bermain dengan permainan sang anak dan dengan cara-cara yang menggembirakan dan membuat mereka puas.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat Jumat. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, muncul masalah terkait pelaksanaan sholat Jumat bagi pekerja. Ada yang menggampangkan dengan langsung meninggalkannya dan menggantinya dengan sholat zuhur, dan ada yang memaksakan diri untuk melaksanakannya hingga membahayakan tanpa ada pemahaman yang utuh mengenai berbagai uzur dibolehkannya meninggalkan sholat Jumat. Kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai kebolehan seseorang muslim untuk meninggalkan sholat Jumat karena pekerjaan tertentu, seperti sopir dan petugas layanan umum yang harus melayani masyarakat hingga waktu Jumat, yang jika ditinggalkan akan menghambat layanan publik. Dengan bertawakal kepada Allah, Majelis Ulama Indonesia memutuskan menetapkan fatwa tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat Jumat. Poin pertama, sholat Jumat wajib bagi setiap muslim yang laki-laki, balig, berakal, mukim, merdeka, dan tidak ada uzur syar'i baginya yang membolehkan meninggalkan sholat Jumat. Poin kedua, sholat Jumat tidak wajib bagi orang yang sakit, musafir, wanita, hamba sahaya, dan yang memiliki uzur syar'i lainnya. Poin ketiga, uzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat antara lain. Pertama, safar atau dalam perjalanan jauh yang bukan untuk maksiat dan juga berjarak minimal 85 km atau ada kesulitan dalam menjalankan sholat Jumat. Kedua, sakit berat. Ketiga, terjangkit penyakit menular yang berbahaya. Keempat, kondisi mendampingi orang yang sakit berat. Kelima, kondisi tunanetra yang tidak ada penuntun, dan juga untuk penyandang disabilitas lain yang ada kesulitan dalam menjalankan sholat Jumat. Keenam, tugas keamanan atau pelayanan umum yang tidak bisa ditinggalkan, atau jika ditinggalkan akan melahirkan mafsadat. Ketujuh, hujan lebat atau angin kencang yang menyulitkan perjalanan ke masjid. Kedelapan, khawatir tertinggal kendaraan yang dapat mengakibatkan kesulitan. Sembilan, adanya ancaman fisik atau harta bagi diri sendiri atau orang lain. Dan kesepuluh, kondisi lain yang masuk.

sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Karenanya kewajiban sholat zuhurnya menjadi gugur. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 7 Sofar 1439 Hijriah atau 27 Oktober 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam banyak di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berbuat zalim. Salah satunya adalah dalam surat Ibrahim ayat ke-42. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali wahai Muhammad, engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, semua ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti. Kezaliman-kezaliman kita itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti. Dan suatu saat nanti orang-orang yang zalim akan sangat terkaget-kaget sampai terbelalak matanya melihat apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah nanti. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman mengancam orang-orang yang berbuat zalim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ud dari. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka lah laknat, laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima alasan dan kesalahan orang-orang yang zalim. Untuk itu para pendengar yang budiman, dimanapun antum semua berada, marilah kita introspeksi diri kita agar kita tidak terlanjur dan tidak terus-menerus melakukan berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kezaliman terhadap diri kita sendiri, dan kita berbuat zalim kepada sesama yang akhirnya mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kezaliman itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus kita tinggalkan bentuk-bentuk kezaliman apapun agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang yang zalim tentunya akan mendapatkan berbagai macam hukuman atau ancaman dari Allah SWT.

0: Allah. Hukuman dan ancaman itu baik kita dapatkan di dunia ini ataupun akan kita dapatkan di yaumal kiamah nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengancam orang-orang yang senantiasa berbuat zalim di alam dunia ini. Dalam surat An-Naml ayat ke-52 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan oleh kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum orang-orang yang mengetahui. Para pendengar yang beriman dimanapun antum semua berada, ini adalah pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan banyak sejarah dalam Al-Quran. Kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun dan yang lainnya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bumi hanguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tinggal hanya puing-puing peninggalan mereka yang menunjukkan kepada kita. Merekalah manusia-manusia yang senantiasa berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau tunduk, tidak mau sujud, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam bencana, kenistaan yang mereka rasakan di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Ibrahim ayat ke-13. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kepada utusan-utusan mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian. Kami sungguh-sungguh akan mengusir para rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala dari negeri kami. Atau kalian, atau kamu semua para rasul, kembali kepada agama kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, inilah ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang zalim. Zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zalim kepada diri sendiri ataupun zalim kepada yang lainnya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pendengar rahimakum Allah, jika kita cermati, kita perhatikan secara mendalam kehidupan yang kita sedang jalani, yang sedang kita lakukan di dunia ini, kita akan dapati bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan sebagai sebuah karakter yang tidak akan bisa terlepas dari perjalanan hidup setiap manusia dan khususnya seorang mukmin. Ujian akan senantiasa menyertai. Ujian atau cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan sebagai sunnahnya, sebagai ketetapan yang telah Ia tentukan, pasti akan senantiasa mengiringi setiap mukmin, mengiringi langkah jalan hidup yang dilalui setiap kita, setiap mukmin. Tidak ada satupun manusia yang beriman, yang mukmin, yang melalui kehidupannya lepas dari ujian apapun bentuknya. Dan ujian ini akan atau pasti akan dialami oleh setiap mukmin, setiap kalangannya, setiap level, setiap usia. Tidak boleh satupun seorang mukmin yang merasa aman dari ujian, dari cobaan atas keimanannya. Yang ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagaimana Ia firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ahasibannasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan kami beriman padahal mereka tidak diuji? Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang berdusta. yang benar dalam keimanannya atau yang tidak benar yang berdusta dalam keimanan mereka. Ujian atau cobaan pasti akan dialami oleh setiap mukmin. Dan jika kita lebih dalam lagi masuk ke dalam kehidupan di dunia sekarang ini, di era, di saat dimana kita hidup, di generasi kita saat ini, sungguh luar biasa. Yang kita dapati, kenyataan yang harus betul-betul kita waspadai. Betapa tidak, manusia saat ini diliputi keadaan keterpurukan yang sangat dalam. Keterpurukan dalam arti yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin khususnya, arti keterpurukan di sini adalah keterpurukan dalam semua sisi atau sudut kehidupan. Baik keterpurukan duniawi dengan banyaknya musibah, bencana yang silih berganti dan seakan tiada henti. Juga keterpurukan rohani, betapa manusia saat ini meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan jalannya yang lurus, bahkan menjauhi sejauh-jauhnya jalan atau hidayah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan untuk ditempuh, untuk dititi, dilalui. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang menunjukkan bahwa manusia semakin mudah atau bermudah-mudah menganggap remeh perbuatan kemaksiatan atau perbuatan dosa, sehingga tidak lagi merasa takut untuk terjatuh pada perbuatan dosa. Tidak lagi takut, tidak lagi khawatir ketika melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perintah Allah, atau sebaliknya berbangga diri, menganggap ringan saja ketika melanggar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir. Kali ini bersama Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang mistik ya. Mistik berasal dari bahasa Yunani. Mistik atau orang-orang menyebutnya metafisika. Asalnya dari bahasa Yunani gitu ya. Ya itu dari mistikos ya, artinya sesuatu yang rahasia, tersembunyi, gelap, terselubung ya di dalam kekelaman atau kegelapan. Dari asal katanya aja sudah bisa kita ketahui ya bahwa mistik itu sesuatu yang rahasia, kemudian tersembunyi sebab-sebabnya. Lalu dalam penggunaannya ya, mistik atau metafisika ini seringkali digunakan untuk ya, hal-hal yang gaib. Di Indonesia mengalami penyempitan. Biasanya metafisika itu adalah salah satu cabang dari pembahasan ilmu filsafat. Makanya di sana dibagi ya, kalau apa dalam ilmu filsafat ada yang mistik yang sifatnya biasa ya, atau mistik yang sifatnya magis ya. Magis pun ada yang putih, ada yang hitam. Yang putih itu katanya yang sifatnya seperti mukjizat. Karomah itu disebutnya, diklasifikasikannya sebagai mistik magis putih. Kemudian yang sihir, santet, pelet itu mistik magis yang hitam. Tapi ala kulihat ya, di Indonesia itu kata mistik sudah identik dengan hal-hal yang sifatnya apa? Ya tadi dunia hitam, dunia klinik. Makanya di dalam kamus bahasa Indonesia ya, kita penting ya merujuk ke makna yang umum dan makna yang baku, sehingga apa definisinya itu tidak ngambang ya, artinya bisa disepakati lah apa yang disebut dengan mistik itu ya. Hal-hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia biasa itu. Ya ketika bicara tentang mistik itu bicara tentang hal-hal yang gaib. Ini secara lugahnya, secara bahasanya. Adapun secara istilah di dalam buku apa namanya ringkasan dasar ya, ilmu Islam ini dijelaskan ya, ini secara apa namanya istilahnya. Dan ini definisi yang memang tepat ya. Suatu fenomena yang terlahir dari alam gaib. Ya, mistik tadi kan memang alam gaib ya. ke alam nyata, alam gaib dan alam nyata. Jadi ini ada pengaruhnya ke dalam alam apa nyata, ya, dunia kita. Hasil dari persekutuan antara manusia dengan setan. Jadi amalan-amalan mistik ini merupakan hasil dari persekutuan antara setan dan manusia. Jadi ada makhluk Allah yang namanya jin, ya, ada makhluk Allah yang namanya insa atau manusia, ada malaikat, ya. Jadi mistik ini adalah gabungan gitu dari amalan-amalan atau kerjasama antara setan dengan apa? Dengan manusia. Ya, Allah sebutkan ini di dalam Al-Qur'an. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di dalam surat Al-Jin. Ada di antara manusia, ya. Itu ketika mereka mendapati suatu musibah, misalnya zaman jahiliyah, mereka ketika safar tinggal di satu lembah atau melewati satu lembah atau kehilangan arah. Setiap tinggal atau singgah di satu tempat, ya'udzuuna birijalin minal jin. Mereka mulai berlindung. Kita kan juga demikian, ya. Biasanya kalau misalnya lewat di satu tempat itu punten atau apa biasanya? Kata kuncinya, passwordnya apa biasanya? Numpang-numpang terus apa lagi? Ya, membunyikan apa? Klakson atau bel atau amit-amit, ya. Itu kepada jin, ya, bukan kepada Allah. Ya'udzuuna birijalin minal jin. Kata Allah Subhanahu wa taala fazaduhum rahaqan. Yang demikian itu kalau kita, ya, minta perlindungan kepada setan dan jin penunggu itu, kita enggak mengingkari akan adanya jin yang mungkin tinggal di tempat tersebut. Tapi yang dilarang adalah kita berlindung bukan kepada Allah. Ya. Makanya di antara doanya ketika kita singgah di satu tempat apa? Jadi dibaca doa-doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian apa namanya? Kita membaca wirid-wirid yang berkaitan dengan perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, setan itu kalau dia dimintai perlindungan justru malah tambah bangga, tambah besar dalam menipu manusia. Dalam hadis Bukhari itu disebutkan, kalau misalnya kita terjatuh tersandung, ya, maka jangan ucapkan a'udzubillah. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, kalau kita membaca a'udzubillah, ya, aku berlindung kepada Allah, setan menyangka bahwasanya penyebab dari terjatuhnya dia, ya, kita misalnya bawa sesuatu terjatuh, ya, kepleset, ya, menyangka bahwa yang menyebabkan dia terjatuh itu setan, sehingga dia berlindung kepada setan, sehingga setan menjadi besar. Ya, tapi ucapan bismillah dengan nama Allah, setan akan mengecil. Nah, itu melalui apa, ya, hubungan antara tadi, persekutuan kerjasama antara manusia dengan setan melalui ritual peribadatan untuk setan, bisa berupa sesajen-sesajen peribadatannya. Ya, sesajen, persembahan-persembahan yang dilakukan manusia kepada setan. Sehingga dengan upaya persembahan-persembahan tadi, bisa dengan membuat makanan tertentu, bubur merah, bubur putih, terus apa lagi, ayam ingkung yang masih utuh gitu ya, dibakar. Apa lagi, misalnya menyembelih binatang tertentu di tempat tertentu. Nah, ini salah satu bentuk ritual untuk mendapatkan tadi, ya, ACC, ya, dari kerjasama antara setan dengan manusia. Atau dengan membaca mantra-mantra tertentu. Lalu setan, ya, akan memberikan bantuannya. Ini adalah suatu kesyirikan yang nyata. Jadi memohon perlindungan kepada setan, ya, untuk mendapatkan amalan-amalan mistik ini, satu amalan yang kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia mengagungkan setan tersebut. kemudian melakukan ritual-ritual yang seringkali ini bertentangan dengan ajaran Islam. Biasanya tidak jauh dari menyembelih kurban, ya, tumbal mereka sebutnya, tumbal atau mahar bahasa lainnya. Dihaluskan bahasanya, maharnya ayam, maharnya kambing, maharnya apa lagi? Ya macam-macam. Nah, ini apa yang disebut dengan mistik itu sendiri. Makanya mistik ini tidak jauh dari dunia sihir. Kalau kata sihir ini adalah kata yang memang ada di banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, ismu sahir atau nama kata sihir itu atau penyihir itu ma'rufun fi jami'il umam, itu sudah diketahui dari seluruh umat terdahulu. Cerita-cerita umat terdahulu dari kalangan misalnya Bani Israel, ya, contohnya di negeri Babil di zamannya Nabi Saba, ya, Nabi Sulaiman, itu sudah. Sebelum itu Nabi Musa juga demikian, disangka, ya, atau dituduh sebagai seorang penyihir. Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun. Itu jelas sekali. Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim, ya. Ketika datang rasul kepada mereka, hampir setiap rasul yang datang kepada mereka dikatakan atau dituduh sebagai sahir, penyihir. Artinya kata sihir ini kan apa? Satu hal yang sudah dikenal dengan mereka. Au majnun atau orang gila. Jadi bulian-bulian kepada Nabi itu mereka lakukan dengan tuduhan yang sangat keji, yaitu dituduh tukang sihir atau orang gila, gitu kan. Nah, sihir itu sendiri, ya, adalah, ya, jampi atau mantra. Jampi atau jampi itu apa? Mantra, bacaan-bacaan untuk memberikan pengaruh baik secara zahir maupun batin. Misalnya membuat orang lain menjadi sakit atau bahkan membunuhnya dengan izin Allah. Memisahkan pasangan suami istri. Ya, atau membuat orang lain menjadi dicintainya. Ini sebenarnya definisi sihir dari sisi realitanya. Secara ini apa namanya, bahasa sihir itu sesuatu yang apa namanya, yang tersembunyi juga. Makanya ada kata makan sahur dari kata saharo juga lah. Itu ya, masih tersembunyi. Jadi sihir ini adalah amalan-amalan yang sebenarnya sudah sejak zaman dahulu dikenal dan dipelajari. Dan di antara ini apa namanya bentuk sihir, ya, adalah sihir tafrik, para hadirin sekalian. Sihir apa tafrik? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ya. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihir, karena mengajarkan ilmu sihir. Jadi mengajarkan ilmu sihir apa? Itu kufur, kafir. Menurut ayat Al-Qur'an dengan tegas sekali. Nabi Sulaiman dituduh bahwa kehebatan Nabi Sulaiman juga ternyata Nabi Sulaiman itu di bawah singgasananya, tempat duduknya Raja Sulaiman, itu ada apa namanya? Kitab-kitab sihir, karena Nabi Sulaiman itu memberantas sihir. Dan mereka ada kitab-kitab sihir yang dipelajari oleh Bani Israel itu. Diambil oleh Nabi Musa, Sulaiman alaihissalam, dihancurkan, ya kan. Orang tukang sihir menyangka bahwa kitab-kitab itu dikubur di bawah apa? Singgasananya Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman jadi hebat. Gitu. Ya. Allah bantah wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman enggak kafir dengan mempelajari dan mengajarkan sihir. Walakinlah syayatina kafir, setanlah yang kafir karena mengajarkan sihir. Kemudian, ya, fayata'allamuna minhuma, ya, ini tentang kisah malaikat Harut wa Marut yang diutus di negeri Babilonia di Irak sana, ya, untuk mengajarkan sihir sebagai fitnah fayata'allamuna minhuma, maka orang yang ada di negeri Babilonia itu belajar, ya, belajar sihir dari itu, ya. Padahal Nabi malaikat apa namanya Harut dan Marut ini sudah mengatakan, jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir. Innama nahnu fitnah, kami ini diutus sebagai ujian. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Nah, ini sihir itu yang apa namanya biasa dilakukan untuk memisahkan pasangan suami dan istri. Dan ini banyak para hadirin sekalian. Ya, tiba-tiba istri atau suami melihat suaminya kok buruk sekali. Enggak wajar itu. Tiba-tiba enggak ada hasrat sama sekali. Atau bahkan sampai apa namanya tidak bisa menggauli istrinya. Ya, enggak ada apa namanya syahwat atau hasrat sama sekali. Sampai mohon maaf alat ininya ya. Alat vitalnya itu enggak bisa untuk melakukan hubungan suami istri karena sihir. Itu ada banyak. Beberapa orang mengeluhkan demikian. Nah, ini salah satu apa namanya bentuk sehingga apa pada akhirnya mereka pisah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Memisahkan antara seorang dengan pasangan istrinya. Dan ini ternyata yang disukai iblis. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa iblis itu membangun singgasananya di atas air. Ya. Kemudian setiap hari mereka mendapatkan laporan dari pasukan-pasukannya, yaitu rajanya iblis ini atau bosnya iblis ini, mendapatkan laporan, kamu bisa ngapain hari ini, prestasimu apa? Saya bisa menjadikan orang berbuat zina. Nah, itu biasa. Kamu apa? Saya bisa menjadikan orang apa namanya memakan riba. Biasa. Kamu apa? Saya bisa menjadikan orang misalnya membunuh, pasti dianggap ini. Kamu kok, saya bisa memisahkan pasangan suami dan istri. Wah, dia dibangga-banggakan, dikasih mahkota. Ya, ternyata itu ya. Kenapa? Karena ya, ketika pasangan suami istri ini pisah, ya banyak ini ya keburukan yang muncul, ya keburukan terhadap dirinya, suaminya sendiri, istrinya atau mungkin anak-anak atau keluarganya, ya kalau apa disebabkan karena sihir seperti ini. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah nanti tema-tema selanjutnya masih banyak berkaitan dengan apa sihir ya, atau dengan pemujaan ya. Saya habiskan ini sihir ya didapat dengan tadi ya tidak berpengaruh. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya, itu ya. Jadi nanti poin selanjutnya itu tentang pemujaan atau hipnotis. Ini bagian dari sihir juga, tapi masih panjang insya Allah. Saya cukup sekian ya, kurang lebih yang mohon maaf. Wallahu ta'ala alam.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah. Kita sudah mengkaji tentang tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb, yakni pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Dan telah kita kaji bersama bahwasanya tentang tauhid rububiyah ini tidak diketahui sepanjang sejarah umat manusia ada orang yang mengingkari tentang rububiyah Allah, tentang keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb atau Khalik dan pemilik serta pengatur alam semesta. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya adalah mengimani bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak atau tidak ada ilah yang hak selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Hal ini karena makna ilah adalah al-ma'bud hubban wa ta'dhiman, zat yang disembah atau diibadahi dengan penuh rasa cinta, pengagungan, dan merendahkan diri terhadap zat tersebut. Oleh karena itu, Tauhid Uluhiyah ini merupakan makna dan maksud dari kalimat Tauhid yang merupakan rukun pertama dari Islam, yaitu Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Jadi, Tauhid Uluhiyah ini adalah inti dan kandungan dari kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata. Adapun dalil-dalil tentang hal ini maka sangatlah banyak sekali. Bahkan seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu tema utamanya atau sebagian besar isinya adalah untuk menyeru manusia kepada Tauhid Uluhiyah ini. Kemudian juga sudah kita kaji pada kesempatan yang lalu bahwa Tauhid sekedar seorang itu meyakini Tauhid Rububiyah tidak mengantarkan atau tidak memasukkan orang itu ke dalam Tauhid atau ke dalam Islam. Sebab kaum musyrikin Quraisy atau kaum musyrikin dimanapun, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta langit bumi. Oleh karena itu, pengakuan atau keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, yakni Al-Khaliq, pencipta di alam semesta ini, tidak cukup untuk memasukkan seseorang itu ke dalam Islam, ke dalam agama Tauhid ini. Oleh karena itu, setelah seseorang itu meyakini bahwasanya Allah sebagai satu-satunya Rabb, yakni pencipta dan pemilik serta pengatur alam semesta ini, maka secara konsekuensi logisnya, yakni tuntutan akal sehatnya, adalah hendaknya dia mengesahkan Allah dalam ibadah atau dalam persembahan, sebagaimana mengesahkan Allah dalam rububiyah. Adapun ilah-ilah yang disembah selain Allah, ya, semua sesembahan, apa saja yang disembah selain Allah, baik itu nabi, atau jin, atau kuburan, atau pohon, batu, manusia, dan sebagainya, semua yang disembah selain Allah, maka persembahan tersebut batil, sia-sia. Dan yang disembah itu sama sekali bukan ilah atau bukan sesembahan yang hak. Artinya sesembahan yang palsu. Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat 30. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Yang demikian itu karena Allah lah, karena Allah dialah yang hak. Dan bahwasanya semua yang disembah, semua yang diseru selain Allah adalah batil, palsu, keliru. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Semua yang disembah selain Allah, meskipun mendapat julukan Tuhan atau ilah dan sebagainya, maka itu semua adalah penamaan yang palsu. Itu semua adalah penamaan yang dibuat-buat oleh manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan keterangan tentang itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 23 tentang berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy, yaitu Lata, Uzza, dan Manah. Lat, Al-Uzza, dan Manah. Ini patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy di Makkah ketika itu. Allah berfirman tentang patung-patung itu. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu semua, yakni Lata, Uzza, dan Manah, tidak lain adalah nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Nama-nama yang kalian ada-adakan. Kalian berikan nama kalian dan orang-orang tua kalian. Padahal Allah sama sekali tidak pernah menurunkan keterangan atau hujjah tentang itu sama sekali. Kemudian Allah SWT telah menjelaskan tentang batilnya. Batilnya perbuatan orang-orang musyrikin yang mengangkat sesembahan-sesembahan lain di samping Allah Ta'ala dengan dua alasan yang kuat tentang kebatilan dan kepalsuan setiap ilah atau sesembahan yang disembah selain Allah Ta'ala. Dua alasan tersebut, pertama adalah apa-apa yang mereka sembah selain Allah, apa-apa yang mereka angkat sebagai ilah, sebagai sesembahan selain Allah, dia tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat keilahian, atau khasais al-uluhiyah, karakteristik keistimewaan ilahi. Karena apa? Karena semua yang disembah selain Allah, itu tidak lain adalah makhluk. Tidak ikut menciptakan sedikit pun. Tidak ikut menciptakan apapun di bumi maupun di langit. Mereka adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk orang yang menyembahnya, dan tidak bisa menolak mudarat atau menghindarkan bahaya dari mereka yang menyembahnya. Tidak memiliki sesuatu, bahkan untuk diri mereka sendiri, yakni untuk zat sesembahan-sembahan tersebut. Jadi, semua yang disembah selain Allah, apa saja bentuknya, tidak bisa memberi rizki kepada yang menyembahnya, tidak bisa mengabulkan permohonan dan doa orang yang berdoa kepadanya, tidak bisa menghilangkan penyakit, kemiskinan, keburukan, bencana yang menimpa para penyembahnya, tidak bisa menolong mereka pada saat-saat kesulitan maupun pada saat-saat senang dan tenang. Tidak ada yang bisa diharapkan dari ilah atau sesembahan yang disembah selain Allah tersebut. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang hidupnya bergantung kepada Allah, yang ubun-ubunnya di tangan Allah SWT, tidak bisa mengatur dirinya sendiri, apalagi mengatur para penyembahnya. Nah, ketika seperti itu keadaan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, yakni mereka itu makhluk yang lemah, yang fakir, yang bakal mati, yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, lantas untuk apa disembah? Apa manfaatnya disembah? Nah, hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala berulang kali dalam banyak ayatnya. Seperti dalam surah Al-A'raf, Allah SWT berfirman, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Apakah mereka itu, apakah pantas mereka itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah menciptakan sama sekali? مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا. Mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah menciptakan sesuatu sama sekali. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka sendiri diciptakan, makhluk. Wala yastati'una lahum nasra, dan Tuhan-Tuhan yang disembah itu tidak mampu mendatangkan pertolongan kepada mereka, kepada para penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, tidak pula menolong diri mereka sendiri. Yakni, semua yang disembah selain Allah tidak bisa menolong para penyembahnya dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tidak ikut menciptakan apa-apa. Nah, untuk apa disembah? Untuk apa orang-orang musyrikin merendahkan dirinya, tadarruk, sujud, bersimpuh dengan khusyuk, dengan khidmat, memanjatkan permohonan, memanjatkan hajat-hajat kebutuhannya dengan penuh ketundukan dan pengagungan kepada sesuatu yang disembah selain Allah. Untuk apa? Padahal yang disembah selain Allah itu adalah makhluk yang bisu, ya, makhluk yang fakir, yang lemah, yang mati, yang semua urusannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, arti qana'ah ini berarti hati yang menerima terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada seseorang, itu namanya qana'ah. Adapun iffah ini berarti menjaga kesucian dirinya. Iffah itu terkadang ada pada mata, iffah itu ada pada lisan, ada pada tangan, ada pada kaki, itu namanya iffah. Iffahnya mata berarti tidak memandang hal-hal yang diharamkan. Iffahnya tangan berarti tidak mudah meminta-minta kepada seseorang. Iffahnya lisan berarti tidak mudah mencela. Iffahnya kemaluan berarti tidak berzina, itu namanya iffah. Nah, kita harus memiliki sifat iffah, menjaga kesucian diri kita. Tidak boleh menghinakan dirinya kepada orang lain. Itu namanya iffah. Adapun iktisad berarti sederhana. Sederhana dalam kehidupan, dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang berada di atas bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menanggung rizkinya. Arti dabbah yaitu madabba ala wajhil ardi min adamiyyin aw hayawan. Segala makhluk yang berada di atas bumi itu namanya dabbah. Baik manusia ataupun hewan. Baik makhluk darat ataupun makhluk air. Semuanya dikatakan dabbah dan seluruhnya rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah pun mengetahui di mana tempat tinggal dabbah-dabbah itu. Allah mengetahui di mana tempat tinggal setiap manusia per individu. Dan setiap binatang per ekornya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada satu ekor binatang pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengantarkan rizki itu ke rumah-rumah mereka. Ke manusia, per individunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada semut yang hitam di balik batu yang gelap di dalam hutan misalkan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rizki untuk seekor semut itu sebab sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai perut kecuali Allah Azza wa Jalla masukkan makanan ke dalam mulutnya sehingga bisa mengenyangkan perutnya selama dia masih hidup di atas bumi ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana mereka berjalan sehingga terkadang Allah memberikan rizki langsung diantarkan ke rumahnya, ke tempat binatang atau ke tempat rumah manusia atau di tengah jalan yang Allah Subhanahu wa taala cegat untuk Allah berikan rizki di situ. Seluruhnya artinya seluruh rinciannya fi kitabim mubin sudah tercatat di dalam kitab yang sangat jelas sekali yaitu Al-Lauhul Mahfudz. Semuanya telah Allah Azza wa Jalla catat, sudah Allah Subhanahu wa taala tulis dan tidak akan pernah berubah lagi. Sebab Allah Azza wa Jalla ketika menulis sesuatu itu tidak mengenal istilah revisi. Kalau Allah sudah berkata, tidak mengenal istilah salah kata atau salah tulis. Sehingga benar-benar akurat tulisannya. Dan pena itu pun sudah diangkat, sudah kering tulisannya, sehingga rizki kita benar-benar tidak akan bertambah atau tidak akan berkurang, akan sangat sesuai dengan tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi kitabim mubin. Sehingga dari sini seseorang harus merasa qanaah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak mungkin rizki kita diambil oleh tetangga kita. Tidak mungkin. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan penentuan ini pun berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan kedzaliman dan kejahilan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Allah memberikan kadar untuk si fulan berdasarkan ilmu dan hikmahnya, bukan berdasarkan kejahilan dan kedzaliman Allah Azza wa Jalla. Tidak. Semuanya telah ditentukan berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikanlah kepada mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Ketika itu kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiganya pun berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Mereka pun menjawab, kalian hanyalah manusia biasa seperti kami, dan Ar-Rahmanu tidak menurunkan sesuatu pun juga. Kalian hanyalah para pendusta belaka. Para rasul itu pun berkata, Rabbu kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah benar-benar para utusan kepada kalian, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mereka menjawab, kami bisa tertimpa kemalangan karena kalian. Jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kalian, dan kalian pasti akan mendapat siksa kami yang pedih. Utusan-utusan itu pun berkata, kemalangan kalian ada pada diri-diri kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan lantas kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas.

Lalu datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia pun berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah mereka yang tak meminta balasan dari kalian, dan di waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak beribadah hanya kepada Rabbu yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan? Mengapa aku harus menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, yang mana jika Ar-Rahmanu menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka takkan bermanfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kalau kulakukan itu, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbu kalian, maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini." Seketika dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Lalu ia pun berkata, "Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui tentang pengampunan Rabbuku kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya seorang tentara pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Hanya satu teriakan suara saja, maka mereka pun semuanya membeku mati. Oh, alangkah besarnya penyesalan pada para hamba. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang panduan sholat istisqa. Tentunya pembahasan ini sangat penting karena tak sedikit kaum muslimin yang belum mengerti tentang tata cara sholat istisqa yang baik dan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa itu sholat istisqa? Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istisqa artinya meminta hujan. Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan ketika hujan tak kunjung turun atau keringnya sumber air. Sholat ini disunnahkan ketika hujan belum juga turun. Sedangkan jika hujan sudah turun atau keluarnya mata air, maka tidak ada lagi sholat istisqa. Sholat istisqa hukumnya sunnah muakkadah atau sangat ditekankan ketika terjadi musim kering. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang-orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang musim kemarau yang panjang. Lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Lalu beliau membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mulai terlihat. Lalu beliau duduk di mimbar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bersabda, innakum syakautum jadba diyarikum wasti'kharal matari an ibani zamanihi ankum. Faqad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku tentang kegersangan negeri kalian dan hujan yang tidak kunjung turun. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya dan ia berjanji akan mengabulkan doa kalian. Kemudian beliau mengucapkan, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara'u. Anzil 'alainal ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hinin. Yang artinya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia melakukan apa saja yang Dia kehendakinya. Ya Allah, Engkau adalah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Kaya, sementara kami yang membutuhkan. Maka turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang telah Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang ditetapkan. Kemudian beliau terus mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau. Kemudian beliau membalikkan punggungnya, membelakangi orang-orang dan membalik posisi selendangnya.

0: bersaksi bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan aku adalah hamba dan rasulnya. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya salat istisqa. Para ulama di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala menjelaskan bahwa salat istisqa hukumnya sunnah muakkadah, ditetapkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala juga berkata, para ulama telah bersepakat bahwa keluar beramai-ramai untuk melaksanakan salat istisqa di luar daerah dengan doa dan memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan ketika musim kemarau dan kekeringan melanda, hukumnya adalah sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kita pahami dan yakini terkait terjadinya kekeringan yang berkepanjangan, bencana alam serta musibah-musibah lainnya. Sebagai seorang muslim, kita tidak mutlak menyandarkan hal tersebut karena musim atau gejala-gejala geografis yang ada. Kita harus meyakini bahwa penyebab dari kekeringan dan bencana lainnya adalah karena kemaksiatan. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Selain merebaknya kemaksiatan secara umum, banyaknya orang yang enggan membayar zakat serta banyak kecurangan dalam jual beli menjadi penyebab khusus atas terjadinya kekeringan dan masa-masa sulit. Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang enggan membayar zakat, air hujan akan ditahan dari langit. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya hujan tidak akan pernah turun. Dalam hadis ini sangat jelas bahwa kemaksiatan adalah sebab utama timbulnya bencana dan musibah, termasuk bencana kekeringan. Bahkan kalaulah bukan karena kemaslahatan binatang, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan kepada kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian fikih kita pada kesempatan kali ini tentang salat istisqa, pengertian dan hukumnya. Lantas bagaimana dengan tata cara salat istisqa? Insyaallah akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas satu tema menarik dalam sejarah Islam, yaitu kisah tawanan-tawanan Quraisy dalam Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin memperoleh kemenangan dengan pertolongan Allah, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada pasukan Quraisy. Kemenangan ini tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga membawa ujian dan pelajaran penting tentang sikap Islam terhadap tawanan perang. Pendengar yang budiman, Perang Badar berawal dari rencana Rasulullah SAW untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kafilah ini membawa harta yang sebelumnya telah dirampas dari kaum muslimin. Namun kafilah tersebut berhasil meloloskan diri, dan kaum kafir Quraisy justru mengirimkan pasukan besar yang terdiri dari 1000 orang untuk menghadapi kaum muslimin di Badar. Dengan jumlah yang

jauh lebih kecil, yaitu sekitar 313 orang, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah memenangkan pertempuran ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertempuran tersebut, banyak dari pemimpin Quraisy yang terbunuh dan sekitar 70 orang dari mereka berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Kemenangan ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang dengan penuh hikmah dan kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam. Pendengar rahmati Allah, setelah pertempuran usai, Rasulullah SAW memperlakukan tawanan Quraisy dengan keadilan. Rasulullah tidak serta-merta memerintahkan untuk menghukum mati atau menyiksa para tawanan tersebut. Sebaliknya, beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan sikap terbaik terhadap tawanan perang ini. Salah satu sahabat yang memberikan pendapat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar menyarankan agar tawanan tersebut dibebaskan dengan tebusan, karena hal itu bisa memberikan pelajaran kepada mereka dan sekaligus menambah kekuatan ekonomi bagi kaum muslimin. Selain itu, Abu Bakar juga berpikir bahwa mereka mungkin akan memperoleh hidayah di masa depan dan menjadi pendukung Islam. Di sisi lain, Umar bin Khattab memiliki pandangan yang berbeda. Umar radhiyallahu anhu menyarankan agar tawanan Quraisy dihukum mati saja sebagai pelajaran kepada kaum kafir Quraisy lainnya, agar mereka tidak meremehkan Islam dan berhenti memusuhi kaum muslimin. Umar menganggap bahwa sikap tegas adalah pilihan yang tepat untuk menjaga kehormatan umat Islam di hadapan musuh-musuh mereka. Setelah mempertimbangkan kedua pendapat tersebut, Rasulullah SAW memilih untuk menerima saran dari Abu Bakar. Para tawanan Quraisy kemudian diberikan pilihan untuk membayar tebusan sesuai dengan kemampuan mereka atau memberikan kontribusi lain seperti mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin yang belum bisa. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan nilai kemanusiaan bahkan terhadap musuh yang memerangi mereka. Pendengar yang budiman, keputusan Rasulullah untuk menerima tebusan bagi tawanan Quraisy memberikan pelajaran penting tentang kebaikan hati dan kearifan Islam. Tebusan yang diminta bervariasi sesuai dengan kemampuan tawanan tersebut. Mereka yang memiliki kekayaan lebih diminta untuk membayar tebusan yang lebih besar, sementara yang tidak mampu dibebaskan dengan syarat yang lebih ringan. Selain itu, Rasulullah SAW memberikan opsi yang sangat menarik bagi tawanan yang berpendidikan. Bagi mereka yang mampu membaca dan menulis, mereka diminta untuk mengajarkan 10 orang anak kaum muslimin di Madinah sebagai pengganti tebusan. Ini adalah bentuk kebijakan yang sangat cerdas, karena tidak hanya membebaskan tawanan, tetapi juga memberi manfaat pendidikan bagi umat Islam yang saat itu masih sangat terbatas dalam hal literasi. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kisah menarik dari para tawanan perang Badar adalah kisah Abul As Ar-Rabi yang merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul As saat itu masih dalam keadaan musyrik dan menjadi bagian dari pasukan kafir Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Setelah tertangkap, Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, mengirimkan kalung milik ibunya Khadijah sebagai tebusan untuk suaminya Abul As. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, beliau sangat tersentuh dan mengingat jasa Khadijah, istri beliau yang sangat dicintai dan telah banyak berkorban untuk Islam. Rasulullah SAW kemudian meminta para sahabat untuk mengembalikan kalung itu kepada Zainab dan membebaskan Abul As tanpa meminta tebusan. Namun Rasulullah SAW meminta Abul As untuk berjanji mengizinkan Zainab hijrah ke Madinah setelah dibebaskan. Kisah ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah dan akhlak mulia beliau dalam memperlakukan keluarga meskipun Abul As saat itu masih belum masuk Islam. Sikap ini sangat menyentuh hati Abul As dan beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, ia akhirnya masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, sikap Rasulullah SAW terhadap tawanan perang Badar memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan kasih sayang dan kemanusiaan. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa meskipun kaum kafir Quraisy telah memusuhi dan menyakiti kaum muslimin, beliau tetap memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan kearifan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang selalu mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. 2. Memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dengan meminta para tawanan yang terpelajar untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin, Rasulullah menunjukkan bahwa dalam Islam ilmu sangat berharga. Bahkan dari tawanan perang, Rasulullah mampu mengubah keadaan menjadi peluang pendidikan bagi umat Islam. 3. Keadilan yang bijaksana. Rasulullah SAW tidak memaksakan tebusan yang memberatkan. Setiap tawanan diperlakukan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai keadilan dan tidak bersikap semena-mena, bahkan kepada mereka yang telah memusuhi umat Islam. 4. Akhlak mulia Rasulullah SAW. Kisah Abul As dan Kalung Khadijah menunjukkan akhlak mulia Rasulullah yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Beliau tidak hanya memikirkan kemenangan perang, tetapi juga perasaan dan hak-hak keluarga. Akhlak ini menjadi contoh teladan bagi kita semua dalam memperlakukan keluarga dan orang-orang terdekat. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tawanan Quraisy dalam perang Badar ini menunjukkan betapa Islam adalah agama yang dipenuhi dengan keadilan dan memuliakan manusia, bahkan dalam situasi perang sekalipun. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan musuh dengan cara yang beradab dan bijaksana, dan mengutamakan kemanusiaan. Semoga kisah ini menambah pemahaman dan kecintaan kita kepada ajaran Islam, serta menginspirasi kita untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Terima kasih telah menyimak uraian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Ayat.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 71 sampai ayat 72. Perintah berdoa dan salat hanya kepada Allah.

بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته

وأمرنا لنسلم لرب العالمين.

0: Katakanlah wahai Muhammad, apakah kita akan memohon kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita? Dan apakah kita akan kembali murtad sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di muka bumi dalam suatu perjalanan dalam keadaan bingung, kawan-kawannya memanggilnya dengan mengatakan, "Mari ikutilah jalan kami ini." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk, dan kita hanyalah diperintah agar menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam dan agar mendirikan solat serta bertakwa kepada Allah, dan dialah Rabb yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Ya, ada akidah dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir diselingi dengan Muratal. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya yang utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menarik, yaitu tentang pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Ayyubiyah. Bagaimana dua kekuatan besar ini saling berhubungan dan apa pengaruh dinasti Saljuk dalam mengantarkan kebangkitan dinasti Ayyubiyah? Mari kita telusuri sejarahnya bersama-sama. Pendengar yang budiman, pada abad ke-11 Masehi, dinasti Bani Saljuk muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menyatukan wilayah Islam di bawah satu kepemimpinan. Dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang masuk Islam dan kemudian tumbuh menjadi kekuatan besar. Di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menaklukkan Persia, Irak, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Mereka tidak hanya mempertahankan kekuatan Islam dari ancaman luar seperti Bizantium Romawi, tetapi juga memberikan stabilitas politik dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan serta dakwah Islam. Namun menjelang akhir kekuasaannya, dinasti Saljuk mulai melemah akibat konflik internal, serangan dari luar, dan gerakan-gerakan pemberontakan. Dalam situasi ini, benih-benih kebangkitan kekuatan Islam baru mulai tumbuh, yang kelak melahirkan dinasti Ayyubiyah. Pendengar dirahmati Allah, salah satu warisan penting dinasti Saljuk adalah perjuangan mereka dalam menghadapi serbuan tentara salib. Ketika perang salib pertama kali dimulai pada tahun 1095 Masehi, dinasti Saljuk memegang peran penting sebagai benteng umat Islam di wilayah Syam dan Anatolia. Meskipun Yerusalem sempat jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1099 Masehi, semangat jihad yang dikeluarkan oleh dinasti Saljuk tak akan pernah padam. Mereka memulai perlawanan dari berbagai front untuk mempertahankan wilayah-wilayah Islam. Dari sini semangat jihad kembali tumbuh di kalangan umat Islam. Semangat ini kelak diwarisi oleh para pemimpin seperti Imaduddin Zangki dan Nuruddin Mahmud Zangki. Dinasti Zangkiyah, yang merupakan penerus dari kekuatan dinasti Saljuk, memainkan peran penting dalam membangun kembali kekuatan umat Islam. Nuruddin Mahmud Zangki kemudian menjadi sosok yang membuka jalan bagi munculnya tokoh besar Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk dikenal sebagai pendukung kuat mazhab Sunni. Mereka membangun banyak madrasah dan pusat keilmuan seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang terkenal sebagai pusat studi Islam. Keberadaan madrasah-madrasah ini mampu membantu menyebarkan pemikiran Ahlus Sunnah dan melahirkan ulama-ulama besar. Di tengah munculnya berbagai ancaman dari kelompok Syiah dan gerakan Batiniyah, dinasti Saljuk berhasil mempertahankan akidah umat Islam. Hal ini menciptakan pondasi ideologi yang kuat bagi para pemimpin setelah mereka, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. Pendengar yang mulia, sebelum munculnya dinasti Ayyubiyah, ada peran penting dari dinasti Zangkiyah yang merupakan penerus dinasti Saljuk. Imaduddin Zangki adalah tokoh yang pertama kali berhasil merebut kota Edesa dari tangan tentara salib pada tahun 1144 Masehi. Sepeninggal Imaduddin Zangki, perjuangan dilanjutkan oleh putranya Nuruddin Mahmud Zangki. Nuruddin tidak hanya berhasil menyatukan wilayah Syam, tetapi juga membangun pemerintahan yang adil dan menjunjung tinggi syariat Islam. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan seorang mujahid sejati. Dalam kepemimpinannya, Nuruddin Mahmud Zangki mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima perang di Mesir. Kepercayaan ini menjadi awal dari kebangkitan Salahuddin sebagai pemimpin besar yang nantinya mendirikan dinasti Ayyubiyah. Pendengar dirahmati Allah, pengaruh dinasti Saljuk sangat terasa pada perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah ditunjuk sebagai panglima oleh Nuruddin Mahmud Zangki, Salahuddin berhasil menyatukan Mesir, Syam dan wilayah sekitarnya di bawah satu kepemimpinan. Semangat jihad yang diwariskan oleh dinasti Saljuk dan dinasti Zangkiyah mendorong Salahuddin melancarkan perjuangan besar melawan tentara salib. Puncak dari perjuangan ini adalah keberhasilan Salahuddin merebut kembali kota suci Yerusalem pada tahun 1187 Masehi dalam pertempuran Hittin. Dengan kepemimpinan yang kuat dan semangat jihad yang tinggi, Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti Ayyubiyah yang menjadi simbol kebangkitan umat Islam di tengah ancaman tentara salib. Pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari pengaruh dinasti Saljuk terhadap kemunculnya dinasti Ayyubiyah. 1. Warisan kepemimpinan yang kokoh. Dinasti Saljuk mewariskan semangat jihad, keilmuan, dan kepemimpinan yang kuat bagi generasi selanjutnya. Kepemimpinan seperti ini sangat penting dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi umat Islam. 2. Pentingnya persatuan umat. Dinasti Saljuk dan dinasti Zangkiyah berhasil menyatukan umat Islam yang terpecah belah. Persatuan inilah yang menjadi kunci keberhasilan perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. 3. Semangat jihad yang tak pernah padam. Semangat jihad yang dimulai oleh dinasti Saljuk terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan dalam membela agama Allah tak boleh berhenti. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Saljuk terhadap munculnya dinasti Ayyubiyah adalah bukti nyata bahwa perjuangan dan kepemimpinan yang kuat akan selalu melahirkan kebangkitan yang baru. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk menjaga persatuan, semangat jihad dan kejayaan bagi umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk berjuang membela agama ini dan menjadikannya cahaya bagi seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu generasi tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ja'far bin Muhammad As-Sadiq rahimahullah, yang lebih dikenal sebagai Ja'far As-Sadiq, salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah Islam. Ja'far As-Sadiq lahir pada tahun 80 Hijriah atau pada tahun 699 Masehi di kota Madinah, kota yang menjadi pusat pendidikan Islam pada masa itu. Ja'far As-Sadiq adalah keturunan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur cucunya, yakni Husain bin Ali radhiyallahu an. Oleh karena itu, ia memiliki hubungan nasab yang kuat dengan Nabi SAW.
4: sekaligus menjadi simbol kebijaksanaan, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan. Ja'far As-Sadiq lahir dari keluarga yang dikenal akan keilmuan dan ketakwaannya. Ayahnya, yakni Muhammad Al-Baqir, adalah seorang ulama besar dan cucu dari Husain bin Ali. Adapun kakek Ja'far As-Sadiq, yakni Ali Zainal Abidin, adalah salah seorang tokoh yang selamat dari tragedi Karbala dan dikenal atas kesolehannya. Dengan latar belakang seperti ini, Ja'far As-Sadiq dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan pendidikan agama dan nilai-nilai mulia. Selain itu, ibunya, yakni Ummu Farwah, adalah seorang wanita salihah dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dengan demikian, Ja'far As-Sadiq memiliki warisan keilmuan dan keteladanan dari dua jalur keluarga besar dalam Islam, Ahlul Bait dan sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, Ja'far As-Sadiq menunjukkan minat besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia menerima pendidikan agama langsung dari ayahnya, yakni Muhammad Al-Baqir, yang merupakan salah satu imam terkemuka dalam sejarah Islam. Selain itu, Ja'far As-Sadiq juga belajar kepada sejumlah ulama terkenal di zamannya. Di antara guru-gurunya adalah Qasim bin Abdullah bin Abi Bakar, seorang ahli fikih dari Madinah. Ja'far As-Sadiq juga menimba ilmu dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in terkenal yang ahli dalam tafsir dan hadis. Melalui interaksinya dengan para ulama ini, Ja'far As-Sadiq berhasil menguasai berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, hadis, dan tafsir. Pendengar yang beriman, Ja'far As-Sadiq dikenal sebagai salah satu ulama yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu Islam. Ia tidak hanya ahli dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu-ilmu alam. Oleh karena itu, Ja'far As-Sadiq sering dianggap sebagai salah satu pendiri mazhab ilmiah di dunia Islam. Sebagai seorang ulama, Ja'far As-Sadiq memiliki banyak murid yang kelak menjadi tokoh besar dalam sejarah Islam. Di antara murid-muridnya adalah Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dan Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Kedua ulama ini sering mengungkapkan penghormatan mereka terhadap Ja'far As-Sadiq dan mengakui pengaruhnya dalam keilmuan mereka. Julukan As-Sadiq atau yang berarti yang jujur diberikan kepada Ja'far karena kejujurannya yang luar biasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, sabar, dan dermawan. Meskipun memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat, Ja'far As-Sadiq selalu berusaha mendekatkan diri kepada orang-orang miskin dan membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, Ja'far dikenal karena kemampuannya untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah dipahami. Ia sering menggunakan analogi dan cerita untuk menjelaskan konsep-konsep yang rumit. Hal ini membuatnya sangat dihormati oleh murid-muridnya, bahkan oleh mereka yang berbeda pandangan dengannya. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu ajaran utama Ja'far As-Sadiq adalah pentingnya takwa dan akhlak mulia. Ia sering mengingatkan para muridnya bahwa ilmu tanpa akhlak adalah sia-sia. Dalam salah satu ucapannya, Ja'far As-Sadiq berkata, "Tidak ada bekal yang lebih utama daripada takwa. Tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada diam. Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan, dan tidak ada penyakit yang lebih mematikan daripada kebohongan." Ja'far As-Sadiq juga menekankan pentingnya menghindari debat kusir, terutama dalam hal agama. Ia pernah berkata, "Hindarilah perdebatan dalam agama, karena itu menyibukkan hati dan mewariskan kemunafikan." Pendengar yang budiman, selain itu Ja'far As-Sadiq sering berbicara tentang pentingnya berbuat baik secara rahasia. Ia berpendapat bahwa kebaikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi memiliki nilai yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Ja'far As-Sadiq sangat membenci kaum Rafidhah, yaitu kelompok yang mencela sahabat Nabi SAW. Jika mereka mengetahui mencela kakeknya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, beliau akan sangat marah. Tidak diragukan lagi, Ja'far As-Sadiq tidak menyukai kelompok ini. Tetapi kelompok Rafidhah ini adalah kelompok bodoh yang mengikuti hawa nafsu mereka. Dalam sebuah riwayat, ketika seseorang dari kelompok Rafidhah mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq menegur dan menyatakan ketidaksetujuannya. Ia mengajarkan pentingnya menjaga adab dalam berbicara tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak terjebak dalam sikap kebencian yang berlebihan. Sikap ini mencerminkan keseimbangan dan moderasi Ja'far As-Sadiq dalam memahami ajaran Islam serta menolak sikap ekstrim dalam beragama. Ja'far As-Sadiq hidup pada masa yang penuh dengan pergolakan politik. Ia menyaksikan runtuhnya dinasti Umayyah dan munculnya dinasti Abbasiyah. Meskipun ia memiliki hubungan dengan penguasa, Ja'far As-Sadiq memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini karena ia lebih fokus pada pengajaran ilmu dan pembinaan umat. Namun, sikap independennya ini sering menimbulkan kecurigaan di kalangan penguasa. Beberapa khalifah Abbasiyah seperti Al-Mansur merasa bahwa popularitas Ja'far As-Sadiq dapat menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka. Meskipun demikian, Ja'far As-Sadiq tetap bertahan dengan prinsip-prinsipnya dan tidak pernah mencari kekuasaan atau pengaruh politik. Ja'far As-Sadiq wafat pada tahun 148 Hijriah di kota Madinah. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam, terutama bagi murid-muridnya yang merasa kehilangan seorang guru besar. Ja'far As-Sadiq dimakamkan di pemakaman Baqi berdampingan dengan anggota keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya. Meskipun telah wafat, pengaruh Ja'far As-Sadiq terus hidup melalui ajaran dan karya murid-muridnya. Ia dikenang sebagai salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, seorang yang tidak hanya menguasai ilmu tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak dan ketakwaan. Pendengar yang dirahmati Allah, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah Islam. Dengan keilmuan yang mendalam, akhlak yang mulia, dan kontribusi yang besar, ia telah memberikan pengaruh yang abadi dalam berbagai bidang ilmu. Melalui ajarannya, Ja'far As-Sadiq rahimahullah mengajarkan pentingnya takwa, akhlak, dan ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Sebagai salah satu tokoh salafus saleh yang dihormati, Ja'far As-Sadiq rahimahullah adalah teladan bagi generasi muslim sepanjang masa. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 111 sampai 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yadhurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Dhuribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa dhuribat 'alaihimul maskanah. Dhalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang artinya, mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kalian selain dari gangguan-gangguan, celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, yakni kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "La yadhurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara tsumma la yunsarun." Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat madharat kepada kalian selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang melawan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, yakni kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa orang-orang jahat, orang-orang buruk dari ahlul kitab itu tidak akan membahayakan orang-orang Islam kecuali hanya berupa gangguan kecil seperti ucapan batil dan kedustaan mereka. Sekiranya orang-orang jahat dari ahlul kitab itu memerangi kaum muslimin, niscaya mereka akan melarikan diri dari medan perang, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah pada setiap peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Dzuribat 'alaihimuz dzillatu ainama tsukifu." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Yani Allah menetapkan kehinaan dan kerendahan kepada mereka ahlul kitab. Di mana saja mereka berada, mereka tidak akan merasa aman. Demikianlah yang terjadi, pendengar. Pada peristiwa perang Khaybar, mereka benar-benar dihinakan oleh Allah dan dijadikan tidak berkutik. Demikian juga ahlul kitab sebelum mereka yang berada di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizah. Mereka semua dihinakan oleh Allah. Sama halnya dengan orang-orang Nasrani yang berada di negeri Syam. Mereka ditaklukkan oleh para sahabat, dan kekuasaan di Syam dan kekuasaan di negeri Syam pun direbut dari mereka untuk selama-lamanya. Kekuatan kelompok Islam akan tetap terus berdiri tegak di negeri Syam sampai akhirnya turun Isa bin Maryam pada akhir zaman, sedang mereka tetap dalam keadaan demikian. Nabi Isa alaihissalam pun akan memimpin dengan agama Islam dan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menolak jizyah, dan tidak menerima agama selain agama Islam. Kemudian mendengar Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Illa bihabli minallah." Kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah. Maksudnya dengan jaminan perlindungan Allah, yaitu berupa perjanjian berlakunya jaminan untuk mereka, pemberlakuan jizyah, yakni upeti, serta penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka. Wa habli minan nas, dan tali perjanjian dengan manusia, yakni jaminan keamanan dari manusia untuk mereka sendiri. Seperti misalnya terhadap orang-orang yang memiliki perjanjian perdamaian atau persekutuan, diberi jaminan keamanan oleh salah seorang dari kaum muslimin. Dan dalam hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat maksud hablum minallah wa hablum minan nas dalam ayat ini adalah perjanjian Allah dan perjanjian manusia. Lalu firman Allah berikutnya, wa ba'u bighadabi minallah, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Yani mereka ahlul kitab dipastikan mendapatkan murka dari Allah, dan mereka memang berhak mendapatkannya. Wa dhuribat 'alaihimul maskanah, dan mereka diliputi oleh kehinaan. Maksudnya, ditetapkan bagi mereka kehinaan sesuai dengan takdir dan hukum syariat. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa mereka akan senantiasa diliputi kehinaan dan kerendahan dimanapun mereka berada dan di negeri manapun mereka tinggal. Dan kondisi hina tersebut akan terus melekat pada diri mereka kecuali jika mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan itulah yang dimaksud dengan tali hubungan dengan Allah atau hablum minallah. Dan juga kecuali ada perjanjian damai dan berlindung di sebuah negeri yang kuat. Itulah dimaksud dengan tali dengan manusia atau hablum minan nas. Kemudian firman Allah berikutnya, dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Artinya, yang mendorong mereka melakukan hal tersebut adalah karena kesombongan, kesewenangan dan kedengkian. Oleh karena itu mereka mendapatkan kehinaan, celaan dan kerendahan untuk selama-lamanya yang berlanjut sampai dengan kehinaan di akhirat. Ya pendengar, akibat keingkaran dan kekafiran ahlul kitab itulah yang menyebabkan kemurkaan dari Allah dan selanjutnya berakhir dengan siksaannya, baik di dunia berupa kondisi kehinaan dan terjauh dari rahmat Allah maupun di akhirat berupa azab neraka jahannam. Jadi alasan hukuman atas mereka itu sebagaimana disebutkan Allah adalah disebabkan karena keingkaran dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan juga pembunuhan yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka tanpa alasan yang dibenarkan, serta kedurhakaan dan perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan secara terus-menerus. Sebagaimana Allah tegaskan di akhir ayat ini, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Artinya, bahwa yang menyeret mereka berbuat kufur terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi mereka tanpa alasan yang dibenarkan, ini karena kebiasaan mereka yang banyak berbuat durhaka terhadap perintah Allah, senang bergelimang dalam kemaksiatan kepada Allah dan melanggar syariatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat buruk seperti itu. Hanya Allah lah yang berhak menjadi tumpuan pertolongan. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, janji Allah kepada umat Islam berupa kemenangan atas orang-orang Yahudi di setiap pertempuran yang terjadi dengan mereka. Hal ini tentu dengan syarat, yaitu kaum muslimin tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam. Kemudian faidah lainnya, kebenaran berita Al-Quran tentang kaum Yahudi bahwa mereka senantiasa diliputi kehinaan dan keterpurukan dimanapun mereka berada. Kemudian faidah lainnya, penjelasan tentang kejahatan-kejahatan kaum Yahudi yang menjadi sebab kehinaan dan kemiskinan mereka, yaitu kekafiran yang melekat pada mereka, pembunuhan atas nabi-nabi mereka tanpa alasan yang benar, dan kedurhakaan serta perbuatan melampaui batas-batas syariat yang mereka lakukan. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
6: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Artinya, apa yang kularang bagi kalian hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang Yahudi sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan mereka pun banyak menentang nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah salah satu dasar agama dan termasuk Jawami'ul Kalim atau sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek tapi mengandung muatan ajaran yang luas dan mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa apabila beliau melarang sesuatu, kita harus meninggalkannya secara mutlak tanpa ada pengecualian. Apabila beliau menyuruh sesuatu, hendaknya kita melaksanakannya menurut kemampuan kita, dan beliau tidak bermaksud memberatkan atau membebani kita. Ini adalah di antara kemudahan agama Islam, dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali yang sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat sebagai pelajaran bagi kita agar tidak seperti sebagian umat di masa lampau yang telah menyelisihi nabi mereka dan banyak menanyakan hal-hal yang dapat memberatkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kebinasaan pada mereka. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai umat Islam seperti mereka, sebab jika seperti itu, kita akan tertimpa kebinasaan seperti apa yang menimpa mereka.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'tsi wan nusyur. Masyarakat muslimin rahmanillahi wa yakum, pendengar yang berbahagia. Kewajiban apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam hal masalah iffah? Adalah iffatul farji. Menahan farj, kemaluan. Menjaga kemaluan. Sungguh satu fenomena yang sangat menyedihkan para pendengar sekalian. Ya. Di hadapan kita sekarang banyak sekali kita melihat dan mendengar pelecehan seksual dan perzinahan di mana-mana terjadi. Kenapa bisa terjadi? Gitu ya. Karena sifat iffah pada diri kaum muslimin, terutama dalam iffatul farji, menjaga kemaluan, kemuliaan diri mereka dalam masalah ini, gitu ya. Sudah hilang. Sudah hilang. Yang terjadi kalau seandainya gitu ya, mereka tidak menjaga ini, mereka akan terjerumus ke dalam fahisyah. Ya, perzinahan. Dan tujuan iffatul farji menjaga kemaluan adalah tadi, tahsinuhu an fi'lil fahisyah. Menjaga dia untuk tidak berbuat kemungkaran, perzinahan, ataupun sarana-sarana yang bisa mendorong dia terhadap perbuatan zina. Dan hal ini adalah sifatnya wajib. Wajib. Wajib bagi semua kaum muslimin untuk memiliki iffah dalam masalah ini. Menjaga kemaluannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya, terhadap para bujang juga gitu ya, yang belum pada menikah, harus wajib memiliki iffah dalam masalah ini. Lihat di dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan fadlih, dengan karunia-Nya. Jadi dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Banyak solusinya. Rasulullah SAW sudah memberikan solusi terhadap para bujang yang seperti ini, ya, para puja, para perjaka, para apa, gadis, gitu ya. Kalau tidak mampu menikah, saum. Tapi usahakan mampu dulu, gitu kan? Sebab penjagaannya akan lebih apa? Lebih kuat. Ini solusi dari Rasulullah SAW, dari syariah, gitu ya, untuk penjagaan diri, terutama bagi para perjaka dan gadis untuk tidak terjerumus ke dalam fahisyah, perzinahan. Lalu ada trik-trik yang lainnya, seperti yang disebutkan juga di dalam surat An-Nur ayat 30. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka

0: masalah ini. Ya. Yang pertama adalah, apabila seseorang menahan diri atau menjaga kemaluannya, sababun fi izlalillahi ta'ala lil'afif fi zilli arshihi. Dia merupakan faktor penyebab datangnya naungan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul kiamah. Orang seperti ini, orang yang senantiasa menjaga kehormatannya, kemuliaannya, farjnya, dia akan mendapatkan naungan Allah dalam naungan arsy-Nya nanti di yaumul kiamah. Di saat itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah azza wa jalla. Bayangkan, di saat miliaran orang dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu matahari dalam keadaan panas yang membara, orang dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, tenggelam dalam keringatnya mereka masing-masing, dia mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilah besar sekali ini. Keutamaan yang sangat agung sekali. Kenapa bisa mendapatkan itu? Dikarenakan waktu di dunianya, dia senantiasa menjaga kemaluannya. Iffah. Memiliki iffah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sab'atun yudhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang Allah akan naungi mereka, ya, dengan naungan yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wajalla. Salah satunya apa? Salah satunya dari 7 kelompok ini adalah rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kedudukan serta cantik. Ini menunjukkan bahwa godaannya besar sekali itu. Sudah perempuannya level tinggi gitu ya. Lalu dia cantik, diajak berzina. Besar sekali. Tapi sang pemuda ini tetap menahan dirinya dengan mengatakan inni akhafullah. Sungguh saya takut pada Allah azza wajalla. Subhanallah. Ya. Gara-gara iffah. Ya. Dikarenakan dia memiliki iffah menjaga diri dari kemaluan. Ya, kemaluannya dijaga. Dia mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Lalu yang kedua, sababun lidukhulil jannah. Ya, merupakan sebab masuknya ke dalam jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menjamin untukku ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, apa yang ada di antara dua janggutnya, maksudnya di sini apa, lisan, lidah, ya, lalu apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya di sini apa, farj, kemaluan, maka dia akan dijaminkan baginya apa, jannah. Masya Allah. Jadi kalau kita mampu kaful lisan wa kaful farj, menjaga lisan dan menjaga kemaluan, sudah, ya, jangan ragu lagi, janji dari Allah Subhanahu wa taala apa? Diberikan jannah. Dan karena memang begitulah, ya. Orang kebanyakan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dikarenakan dua hal tadi, dikarenakan lisan dan juga farj. Ya. Dan syahwat itu tidak lebih dari dua hal ini. Ya, antara mulut dengan farj. Ya, antara batin. Mulut itu larinya ke perut gitu ya. Nanti ujungnya pada kemaluan. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema iffah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Allahu a'lam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa kecintaan kepada saudara sesama muslim. Uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah. Artinya, aku mencintaimu karena Allah. Balasan doa untuk yang menyatakan kecintaan karena Allah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Artinya, semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: إذا

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali dan setelah berbaring kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wad'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, Abdul Muthalib, yakni kakek sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Aku ingin agar dia dipuji di langit dan di bumi." Begitulah katanya sembari menimang sang bayi yang berwajah cahaya. Senyumnya bangga, rautnya gembira, air mukanya renjana. Dengan teguh dijawabnya para tetua Quraisy yang sebelumnya menggugat dirinya, "Mengapa kau beri nama dia Muhammad, wahai Abdul Muthalib? Nama yang tak pernah digunakan oleh para leluhur kita yang hebat. Dan memang Muhammad senantiasa terpuji, hingga para pembencinya pun tak mampu mencaci." Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam sirahnya bahwa setelah turun surat Al-Lahab yang menyebut Ummu Jamil sebagai wanita pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut, perempuan itu pun mencari-cari Nabi SAW. Di salah satu sudut Masjidil Haram, Ummu Jamil pun berjumpa Abu Bakar As-Siddiq. Maka segera dia menghardik, "Di mana sahabatmu itu, hai putra Abu Quhafah? Dia pikir hanya dia yang sanggup bersyair, ha? Sungguh aku pun pandai menyusun sajak untuk membuatnya susah." Lalu Ummu Jamil pun mulai menyusun gubahannya. "Mana sahabatmu Muzammam, si tercela itu? Kami abaikan agamanya, kami sangat benci perintahnya, kami tentang sekalian." Setelah itu, wanita keji yang hobi menabur duri di laluan baginda Nabi ini pergi. Maka As-Siddiq menoleh dengan wajah pias terkesima pada sosok yang ada di sebelahnya. "Apakah dia tak melihat engkau, wahai Rasulullah? Dia datang dan menanyakanmu, lalu mencaci maki seakan kau tak di sini, padahal di sisiku baginda berdiri." Senyum tersungging di bibir mulia, lalu lisan Al-Mustafa memekarkan sabda, "Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi pandangannya dari diriku, wahai Abu Bakar." Abu Bakar pun mengangguk. Iman di dadanya kian berduduk, jiwa dan raganya sempurna tunduk. "Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah menjaga diri dan namaku, wahai Abu Bakar?" ujar sang Nabi dengan renyah. "Mereka menghina dan menista Mudammam, padahal aku adalah Muhammad. Betapa dahsyat nama Muhammad, hingga yang hendak menjelekkan dan mencercanya pun tak bisa tidak harus memuji jika menyebut namanya, atau jika membalik namanya dari Muhammad, yakni yang terpuji, kepada Mudammam, yakni yang tercela, menjadi salah sasaranlah cercaannya. Warafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan sebutan namamu. Termaktub kalam Allah pada Muhammad, selain karena bersanding dalam syahadat, ia nama yang tak dapat dicacat." Nah, pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah rindukanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau pun merindukan umatnya. Merindukan Rasulullah dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan mengharapkan syafaatnya kelak, mendambakan mendapat undangan mereguk telaganya Al-Kautsar, berdoa kepada Allah agar dapat berkumpul dengan beliau di surga. Sungguh akhir dari doa yang dipanjatkan setiap setelah azan salat berkumandang mengandung rahmat ilahi bagi pendoa untuk merindu baginda terpuji bersua di makom tertinggi. Demikian yang menjadi inspirasi pagi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah.
1: Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terjadi kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
3: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmatnya sangat besar ini, yang tentunya apabila kita mau mencoba untuk menghitung dari sekian banyak nikmat atau karunia yang telah Allah berikan kepada kita, pastilah kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan kesempatan yang berbahagia ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk terus bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kemudian kita pun akan terus dan tetap menjaga agar kita tidak terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah, maksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kita sengsara hidup dunia dan akhirat. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda semua berada, bahwa perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang sering dilakukan oleh manusia, yang sering dilakukan oleh setiap kita sebagai individu, itu ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar serta efek yang sangat berbahaya. Bagi siapa? Bagi setiap pelakunya, kita sebagai manusia. Karena secara garis besar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 sosok makhluk. Yang pertama adalah malaikat yang senantiasa tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iblis yang senantiasa terus-menerus berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita, ternyata manusia, anak Adam alaihissalam, yang kadang dia berdosa, lantas kadang dia taat, berdosa lagi, taat lagi, berdosa lagi, taat lagi. Sehingga kata Rasulullah SAW bahwa kullu bani Adam khata'un, bahwa seluruh atau setiap anak Adam selalu berbuat dosa. Wa khairul khati'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya anak Adam yang berbuat dosa adalah mereka yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan efek taubat ini, apa efek dari perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan dosa menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, itu sangat besar sekali bagi setiap individu ataupun setiap masyarakat yang ada di lingkungan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya, dengan gamblang, bahwa pengaruh perbuatan ini, perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah tentunya, sejak pertama kali dilakukan oleh bapak manusia yaitu Adam alaihissalam. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mulia, yang pastinya ini adalah merupakan bagian yang harus kita baca. Ini adalah merupakan bagian yang harus memberikan ibroh yang begitu banyak untuk setiap manusia, agar kita tidak tergelincir menjadi manusia-manusia yang senantiasa terjerumus kepada dosa dan maksiat. Kenapa? Karena tadi efeknya akan sangat terasa bagi kehidupan pribadi-pribadi kita, dan efeknya pun akan terasa bagi seluruh masyarakat yang ada di lingkungan kita. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda semua berada, kita lihat misalkan dalam surat Thaha ayat 121 sampai 127, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pertama kali perbuatan dosa dilakukan oleh bapak kita yaitu Adam alaihissalam, ya. Kita lihat, ana bacakan artinya ya karena terlalu panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Adam pun mendurhakai Rabb-nya. Maka ia tersesat. Kemudian Rabb-nya, Rabb Adam alaihissalam, memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi Adam petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kalian menjadi musuh sebagian yang lainnya. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan pernah celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Berkatalah manusia tadi, "Ya Rabbku, wahai Allah, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Padahal aku sejak di dunia dulu menjadi seorang yang bisa melihat." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, maka kalian melupakannya, dan begitu pula pada hari ini pun aku melupakan kalian. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabb-nya, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala, azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal." Para pendengar yang budiman dimanapun Anda semua berada, ayat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang mulia, dalam surat Thaha ayat ke 121 127, yang harus dijadikan oleh kita pelajaran agar kita tidak terus-menerus jatuh kepada kemaksiatan, karena efeknya sangat dahsyat sekali. Efeknya sangat dahsyat sekali. Apa yang bisa kita pelajari ketika kita membaca kalam Allah Subhanahu wa taala ini? Efek dari perbuatan maksiat yang pertama dalam ayat tadi adalah kesesatan ternyata. Ghai, kesesatan. Dan kesesatan ini adalah merupakan sebuah kerusakan pribadi ataupun jamaah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merusak kehidupannya di dunia ini. Seakan-akan tercermin seperti tadi. Dan makna ini seperti juga disebutkan di ayat yang tadi kita baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Ketika kita menyelisih Allah, ketika kita menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulnya, maka kita akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesesat-sesatnya. Dan begitu pula ketika ada wahyu Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kita mengikutinya, lantas kita berusaha untuk terus mengikutinya dan membersihkan diri dari berbagai macam dosa dan maksiat, berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala yang kuat, maka kata Allah, waman tabi'a hudaya wala yadhillu wala yashqa, dan ini pasti, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan pernah celaka dunia dan akhirat. Ini pasti. Harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Ketika kita nyempal dari jalan Allah, maka kita akan tersesat. Dan ketika kita meraih petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Tidak akan pernah celaka dan tidak akan pernah tersesat. Sehingga kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan dua perkara, kata Rasul, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka dijamin kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Dua hal tadi adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga waman tabi'a hudaya wala yadhillu wala yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran, kemudian As-Sunnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ia sekali lagi tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda semua berada, sudah jelas di hadapan kita agama yang mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup manusia. Kita sudah diberikan tauladannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa kita itu selamat dunia dan akhirat. Kita itu tidak tersesat di dunia dan di akhirat. Kita itu tidak memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkan para nabi, diberikan petunjuk kepada manusia agar kita bisa hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mencari petunjuk selain petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan pernah kita taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kesengsaraan yang akan kita dapat, maka kecelakaan yang akan kita raih, baik langsung ataupun tidak langsung, baik di dunia ataupun di akhirat, naudzubillah. Ini yang pertama, efek dari perbuatan dosa, maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita akan diberikan kehidupan yang sangat sempit sekali, naudzubillah min dzalik. Akan diberikan kehidupan yang sangat sempit dalam tanda kutip tentunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thoha ayat 124, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagi mereka adalah penghidupan yang sangat sempit sekali, naudzubillah. Apa? Tadi berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu mereka masing-masing. Hidupnya hanya mengikuti kebiasaan yang menyempal dari aturan Allah dan aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa di antara kita yang hidupnya tidak sesuai dengan kehidupan yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, siap-siaplah dia untuk mendapatkan kehidupan sempit dunia dan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ibnu Katsir rahimahullah, para pendengar, menafsirkan ayat ini, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka, bahwa kata beliau rahimahullah, di dunia dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Nih, naudzubillah min dzalik ya. Ketika kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita di dunia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan ketentraman, selalu gelisah, selalu resah. Kenapa? Karena tadi kita berpaling dari fitrah kita sebagai manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akibatnya hati yang gelisah tadi diakibatkan dari apa? Kesesatannya. Kesesatan kita karena tidak mau atau kita berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa akan gelisah, senantiasa akan resah. Walaupun sesungguhnya secara zahir mungkin nampak begitu indah gitu, nampak begitu nyaman, aman, tentram gitu kan. Tapi sebetulnya dalam batinnya dia senantiasa gelisah. Maka wajar kalau kita sering melihat ya orang-orang kaya yang mengakhiri hidupnya misalkan loncat dari gedung yang tinggi, memakan atau mengonsumsi obat-obat untuk memberikan ketenangan. Ini didasari karena mereka merasakan kegelisahan dalam hatinya. Walaupun secara materi mungkin dia berlebih, walaupun secara materi dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, bisa mengenakan pakaian yang ia kehendaki, yang bagus-bagus yang didatangkan misalkan dari Italia atau Perancis ataupun yang lainnya, bisa mengonsumsi jenis makanan apapun yang dia inginkan, apa saja yang dia inginkan ada dan mampu dia untuk dia konsumsi, dan bisa tinggal dimanapun yang dia kehendaki. Di sini beli rumah misalkan, di sana beli rumah, di luar negeri berumah, investasi di dalam negeri, investasi di luar negeri, seakan-akan kita nyaman melihatnya. Tapi yakini bahwa dengan keadaan seperti itu, kalau tidak diberangi dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, bahwa dia akan mendapatkan kegelisahan dalam jiwanya. Dan ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka. Ditafsirkan tadi oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa kehidupan dunia mereka ada akan diberikan keresahan jiwa, kesempitan hati, kegelisahan diakibatkan karena kesesatannya terhadap Allah dan Rasulnya. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada, ketika efek negatif yang sangat dahsyat ini akan datang kepada setiap kita yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain, maka tidak ada teori lain selain tadi. Apa? Selain wa man tabi'a hudaya wa la yadhillu wa la yashqa. Mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak akan tersesat dan tidak akan pernah celaka. Tidak ada kata lain. Berhenti maksiat, diminimalkan berbagai macam bentuk maksiat, karena kita tidak bisa lepas dari berbagai macam maksiat, tapi kita berusaha untuk meminimalisasi kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah itu ikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pasti dengan hal itu kita akan mendapatkan kesuksesan, bahagia dunia dan akhirat. Kita dijauhkan dengan kesempitan-kesempitan hidup di dunia. Walaupun kita misalkan kurang ini, kurang itu, tapi hati kita terasa nyaman, hati kita terasa tentram, hati kita terasa indah untuk menikmati kehidupan ini yang telah Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena tadi kita mengikuti petunjuk Allah, kita mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menimpa kita ketika kita ridho, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun yang menimpa kita dari berbagai macam ujian, baik itu hal yang baik ataupun ujian yang jelek, kalau kita sabar menerimanya, kalau kita ikhlas menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala, lantas kita tawakal serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan akan menghampiri kita. Maka pahala Allah Subhanahu wa taala akan dilimpahkan kepada orang-orang yang seperti itu. Yang mudah-mudahan tentunya kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan segala apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada. Kemudian masih kata Ibnu Katsir rahimahullah, menafsirkan ayat yang tadi, dia akan senantiasa selain resah, gelisah, dia pun akan senantiasa bingung, ragu, dan itu akan tetap dalam keraguan sehingga dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sempit hati ternyata, bukan hanya gelisah, dia pun bingung, tidak tahu arah. Hidup diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengerti harus berbuat apa di dunia ini. Sehingga banyak manusia yang terlena. Hidup di dunia hanya sekedar dilahirkan oleh ibu, kemudian beranjak besar, kerja, nikah, setelah itu meninggal dunia, naudzubillah. Untuk apa kalau hidup seperti itu? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya kita di dunia ini, dilahirkannya kita dari rahim ibu kita untuk menikmati seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita,

wal insa illa liya'budun. Kita dituntut untuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan, keraguan, kebingungan itu akan sirna, akan hilang ketika kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang tadi, kesempitan hati, kebingungan jiwa, keraguan-raguan, terus dilanda dengan keraguan, kegelisahan, keresahan, ini adalah bagian dari kesempitan hidup di dunia ini. Ini adalah bagian dari kesempitan hidup di dunia ini. Tidak jelas kemana dia akan berjalan. Tidak jelas mau ngapain dia menjalani hidup ini. Tidak jelas mau berbuat apa yang terbaik untuk dirinya untuk kemudian hari. Tidak jelas. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak tahu kemana dia akan pulang setelah meninggalkan alam yang fana ini. Maka ada, kita lihat misalkan ada orang yang mati dibakar terus debunya dibuang di sungai ataupun di laut. Ya kan dia tidak tahu. Tidak tahu kemana dia harus pulang setelah itu. Tapi mereka meyakini bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan lain. Dan kitalah para pendengar yang budiman. Kitalah yang harus menjadi manusia yang cerdas, menjadi manusia yang pintar, bahwa kita mempunyai kehidupan lain setelah kehidupan ini. Kehidupan abadi setelah kehidupan yang fana ini, yaitu kehidupan akhirat yang harus kita jalani tanpa ada ujungnya. Kalau kehidupan dunia ini, dunia yang fana ini, kita manfaatkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, wala yadilu wala yasqa, maka kita tidak akan tersesat saat ini ataupun nanti di kemudian hari, saat ini atau nanti di yaumal kiamah. Dan sebaliknya, apabila alam yang fana ini kita gunakan untuk hura-hura, kita gunakan untuk foya-foya, kita gunakan untuk berbagai macam kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, maka yakinlah kita di dunia ini kita sengsara, di akhirat kita akan masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Sehingga jadilah kita menjadi manusia yang cerdas. Jadilah kita menjadi manusia-manusia yang tahu kemana kita akan pulang. Tahu bekal apa yang sudah kita siapkan untuk berhadapan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian efek yang ketiga tentang perbuatan maksiat ini adalah bahwa kita akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam neraka. Nauzubillah. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tenggelam dalam kesengsaraan abadan abada. Di mana? Di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai gambaran singkat bahwa serendah-rendahnya siksa neraka itu ketika seorang diberikan terumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai terumpah itu, lantas otaknya akan apa? Mendidih ya, akan mendidih. Ini saking panasnya. Kita ukur dengan kekuatan kita saat ini. Kita nyalakan korek api misalkan, kemudian lantas kita korek api yang tadi menyala itu kita bakarkan di kulit kita, bagaimana terasa panasnya itu? Kita mungkin bisa mencucurkan air mata saking panasnya korek api tadi. Ini di akhirat, di neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka yang sangat syadid azabnya dan terendah-rendahnya siksa neraka itu adalah ketika seorang hamba diberikan terumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas terumpah itu dipakai, maka mendidih otaknya, naudzubillah min dzalik. Dan itu terus menerus dan itu tidak akan diakhiri dengan kematian, naudzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang sering berbuat maksiat kepada Allah, sering berbuat ingkar kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, lantas berpaling kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sengsara di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Kita lihat sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih di ayat berikutnya dalam surat Thaha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika yauma tunsa. Berkatalah orang-orang yang tadi dikumpulkan dalam keadaan buta, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu menjadi orang-orang yang bisa melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, maka kalian melupakannya, dan begitu pula pada hari ini aku melupakan kalian. Nauzubillah min dzalik. Kata tunsa, dilupakan, dalam ayat di atas maksudnya adalah dia dibiarkan dalam neraka sebagai balasan yang setimpal bagi dirinya ketika dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya di alam dunia ini. Nauzubillah. Kita tidak mau mendengar kanan dan kiri tentang nasihat-nasihat yang mengarah kepada kebaikan, ketaatan

0: kepada Allah dan Rasulnya. Kita melupakan Allah dan Rasulnya. Kita lari sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka pastilah kita akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Artinya kita akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan azab yang sangat pedih sebagai balasan yang setimpal dengan keingkaran kita kepada Allah di dunia ini. Jadi bahwa balasan itu akan sejenis dengan perbuatannya. Balasan itu akan sejenis dengan perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar radio, dimanapun Anda semua berada, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam fasilitas kepada kita. Dari mulai anggota tubuh kita yang sempurna, ini kita manfaatkan harus untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan diselewengkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita coba terus membenahi diri, kita coba terus memperbaiki diri untuk tetap istiqomah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, agar kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat, agar kita tidak tersesat dan kita tidak celaka dunia dan akhirat. Ini baru dari bagian tubuh kita, belum fasilitas-fasilitas yang lainnya yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita manfaatkan semuanya, kita arahkan semuanya, kita fungsikan semuanya sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang pasti dengan hal itu kita akan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan pagi kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon.

Informasi pagi kali ini mendengar dihantui banjir rob, warga Ambulu Cirebon mengadu ke kantor bupati. Barat ke

Pendengar, puluhan warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati pada Senin kemarin. Masa aksi mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret menangani banjir rob yang selama bertahun-tahun merendam kawasan pesisir tersebut. Dalam aksinya, warga menyampaikan 6 tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Di antaranya percepatan pembangunan tanggul laut atau giant seawall, penetapan status tanggap darurat dan mitigasi bencana, normalisasi saluran irigasi pesisir, kebijakan pembebasan atau alih fungsi lahan, rehabilitasi irigasi lingkungan pemukiman hingga pembebasan pajak untuk tambak terlantar akibat rob. Perwakilan warga yaitu Sanuri mengatakan kondisi banjir rob yang terus terjadi membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian terutama para petani tambak dan juga nelayan. Sebagian besar tambak milik warga rusak dan tidak lagi bisa dimanfaatkan sehingga banyak warga yang tidak memiliki penghasilan. Sanuri menyebutkan banjir rob di Desa Ambulu telah berlangsung hampir 9 tahun, namun kondisi terparah terjadi pada tahun ini karena intensitas genangan semakin sering dan berlangsung lebih lama. Warga berharap pemerintah segera membangun tanggul penahan ombak di sepanjang pesisir untuk mengurangi dampak rob yang terus meluas. Sementara Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan mengatakan pemerintah daerah akan segera meninjau langsung lokasi terdampak di Desa Ambulu sebagai langkah penanganan jangka pendek. Selain itu, Pemkab Cirebon sejak 2025 telah berkoordinasi dengan BNPB terkait penanganan banjir rob di wilayah Pantura, termasuk rencana pembangunan giant seawall yang menjadi program pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Cirebon akan melakukan pemetaan lahan terdampak dan berkoordinasi dengan Bapenda terkait kemungkinan pemberian relaksasi pajak bagi tambak yang sudah tidak produktif akibat rob. Pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan sementara seperti pembangunan tanggul darurat menggunakan alat berat dan pemasangan karung pasir bantuan BNPB. Meski demikian, Jigus menegaskan hingga saat ini belum ada pembebasan terkait relokasi warga terdampak banjir rob di Desa Ambulu.

Baik pendengar yang beriman, itulah tadi informasi dihantui banjir rob warga Ambulu Cirebon mengadu ke kantor bupati. Baik pendengar yang beriman, dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi pagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut. Karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
4: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
5: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
6: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipojeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
3: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
7: Eh, Salman, asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
8: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
7: Dapat info dari mana emang, Salman?
8: Itu dari Radio Simpati FM.
7: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapat tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
8: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
7: Daftar? Gimana caranya?
8: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
7: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
8: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpati FM.
7: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
8: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
7: Oke deh, makasih ya.
8: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
7: Oke lah, siap.
9: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan salawat dan juga salamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Said Supendi. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Dengar yang budiman, di saat ini kita sedang ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jika kita berada di dalam prinsip-prinsip atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang selalu berada di dalam jalan kebenaran. Yang ketiga adalah surah Al-Ahzab ayat 2, ya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Tapi sedikit kita ingin sampaikan satu riwayat dari beberapa riwayah, ya, seorang beberapa ulama, dua orang ulama besar. Pertama Abdurrahman bin Yazid rahimahullah pernah melihat seorang yang sedang melakukan ihram memakai baju berjahit, ya. Padahal di dalam ihram enggak boleh menggunakan pakaian yang berjahit gitu, ya. Lalu fanaharul muhrim, dia melarang atau menghardik orang yang melakukan ihram dengan pakai baju yang berjahit. Fakala laki-laki yang dilarang ini langsung i'tini bi ayatin min kitabillahi azza wa jalla binaz'i thiyabi. Hai Abdurrahman, ya, coba datangkan kepada aku satu ayat dari kitabullah yang memerintahkan aku untuk mencabut bajuku ini. Ya, dia ingin membuktikan, kamu dari mana melarang saya menggunakan ihram menggunakan apa? Baju berjahit. Faqara alaih, maka Abdurrahman bin Yazid membaca ayat ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu. Apa yang Rasul bawa kepada kalian terima, dan apa yang dilarang tinggalkan. Dan Rasul telah melarang orang yang memakai baju waktu ihram memakai baju berjahit. Berarti dalil sangat jelas sekali, tidak perlu lagi diragukan, apa yang dilarang Rasul wajib ditinggalkan. Ismail bin Ubaidillah rahimahullah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, yang bagilana
12: أن نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحفظ القرآن لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. Ya, layak, seharusnya, patut, pantas kalau kita menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu," apa yang saja yang dibawa oleh Rasul, ambil. Berarti hadis pun adalah sesuatu yang sama, yaitu wahyu dari Allah azza wajalla. Ini sumber agama kita. Jadi, subhanallah, agung sekali bahwa ketika sumber kita menyalahi dari kaidah ini, kita berada pada kesesatan. Di dalam ayat Al-Ahzab 33 ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira." Ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa kata-kata wattabi' ma yuha ilaika di dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 2 dan di surah Yunus surah ke-10 ayat 109 di bawahnya itu sama, yaitu wattabi' ma yuha ilaika min rabbika ay min Qur'anin wa sunnah. Jadi wahyu itu ikuti apa yang diwahyukan kepadamu, berarti adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jadi ini sumber beragama kita. Lalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang diriwayatkan oleh para ulama, di sini jelas sekali Abu Daud, Tirmidzi, dia berkata ini hadis hasan sahih, Ibnu Majah serta disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Di sini disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'd addu 'alayha bin nawadid. Nawadid itu jamak dari nadid, gitu, itu adalah gigi geraham yang di pojok-pojok ini. Ini ada empat ini, gitu ya. Ada empat, atas bawah, kanan kiri, gitu kan? Itu berarti ada empat. Empat di pojok yang diharuskan menggigit sesuatu, menandakan betapa harus kuat dan kokoh, ya. Sebab ini gigi yang paling kokoh dan paling kuat. Kalau dia menggigit, wah itu susah bergeraknya dan nyabutnya, gitu ya. Ini menandakan abdu pegang itu, gitu ya. Gigit sangat kuat. Kalau kita bayangkan kita diperintahkan untuk menggigit tali atau menggigit tambang di gigi kita, di geraham empat bagian atas bawah itu, betapa kuatnya gitu ya antara itu. Dan bukan hanya itu, membutuhkan tenaga yang sangat sangat besar. Karena ketika kita menggigit, ditarik-tarik itu nyeri juga itu. Di atas kanan kiri. Emang begitu ketika megang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, memegang Islam dengan benar, ngikuti ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu, nyerinya itu seperti gigi kita ditarik-tarik 4 geraham itu ya, 4 bagian itu. Coba aja kalau ada tambang digigit oleh gigi geraham kita ditarik-tarik sama orang. Wah, itu seperti nyeri gigi gitu ya, bisa panas dingin kita merasakannya. Ini menandakan bahwa harus ada usaha besar yang mengerahkan tenaga yang sangat penting demi keselamatan, gitu ya. Selamatannya apa? Tadi furqah. Yaitu ketika terjadi penyelewengan, Anda akan terbawa oleh penyelewengan yang sangat besar di masa ketika Rasulullah SAW wafat. Nanti masa umatnya adalah masa banyak penyelewengan-penyelewengan, gitu ya. Ikhtilafun kathira, perselisihan atau penyelewengan yang banyak sekali. Kalau kita ikut serta akan tergilas dan kita akan terbawa ke penyelewengan itu besar sekali. Nah, mengikat ini, menggigit ini sangat tinggi, sehingga dijelaskan di dalam banyak penjelasan bahwa ini menandakan betapa berat dan betapa besarnya masalah ini, gitu ya. Saking pentingnya disebutkan dalam poin ini. Jadi hati-hati kepada kita sekalian bahwa kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa' ar-rasyidin dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam menerima berita-berita gaib, gitu ya. Nah, dalam hal ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti diriwayatkan hadis bawahnya oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, ya, diriwayatkan bahwa laqad taraktukum ala mithlil bayda. Di dalam hadis lain alal mahjatil bayda. Ya, sungguh aku tinggalkan kepada kalian di atas sesuatu yang putih karena terangnya jalan itu, gitu ya. Jadi ketika Al-Quran dan As-Sunnah dilambangkan seperti cahaya yang sangat terang benderang, yang malamnya saja seperti siang, ini berarti gak ada yang gelap, gak ada yang samar. Jangan ada gambaran bahwa Mana mungkin kita udah belajar Al-Quran dan Sunnah tapi masih ada aja khilaf di antara kita. Bukan, ini karena masalah kebodohan kita gitu ya. Tetapi inti dari atau sumber itu sendiri adalah laiduha kana hariya, malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti orang itu celaka. Jadi ini yang menandakan bahwa sumber kita adalah Al-Quran dan Sunnah, sumber beragama kita. Lalu disebutkan di dalam selanjutnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keduanya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran wahyu dari Allah, baik arti maupun huruf-hurufnya. Perhatikan sangat baik bedanya ya. Al-Quran wahyu dari Allah, baik arti maupun huruf-hurufnya. Sedangkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arti dan maknanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada kita dengan lafaz Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penerapannya. Jadi lafaznya dari Rasulullah, penerapannya dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah Azza wa Jalla. Keduanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keduanya dijaga. Mari kita baca di dalam ayat ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kepada engkau al-kitab wal hikmah. Perhatikan di situ al-hikmah. Maka kita lihat di tafsirnya Hasan dan Qatadah, di dalam tafsir dikatakan bahwa al-kitab wal Quran. Yang disebut kitab adalah Al-Qur'an, sedangkan yang disebut hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pernyataan dari Al-Hasan dan Qatadah rahimahumullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dzakarallahu al-kitaba wa huwa al-Qur'an wa dzakara al-hikmata fa sami'tu man arda min ahli al-ilmi bil Qur'an yaqulu al-hikmah sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut al-kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an, dan Allah menyebut al-hikmah. Aku telah mendengar orang yang ahli ilmu tentang Al-Qur'an yang terpercaya ya mengatakan bahwa hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat ini. Allah telah menurunkan kepadamu dua, al-kitab dan al-hikmah. Kalau al-hikmah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah, berarti sunnah itu wahyu. Kenapa? Karena kalimatnya wa anzal. Allah menurunkan, bukan mengajarkan, tapi menurunkan. Jadi hikmah juga adalah wahyu. Itu yang disepakati oleh para ulama as-salafus saleh. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jum'ah, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Yani, "wa yu'allimuhum kitaballahi allazi anzala 'alaihi wa yubayyin lahum ta'wila wa ma'ani al-hikmah wa ya'ni al-hikmah as-sunnah allati sannaha Allahu jalla sana'u lil mu'minina 'ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayanihi lahum." Dia Allah mengajarkan kepada mereka kitabullah yang dia turunkan kepadanya. Dan dia telah menjelaskan kepada mereka tafsirnya dan maknanya. Dan juga al-hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah Rasulullah SAW yang telah disunnahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kaum mukminin melalui lisan Rasulullah SAW dan penjelasannya. Jelas di dalam ayat ini bahwa yang disebut al-hikmah adalah sunnah Rasulullah, berarti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Makanya di dalam ayat An-Najm, surah An-Najm ayat 4, in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada semua itu. Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapannya, tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ala inni utitul qur'ana wa mithlah ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang sejenisnya bersama-sama dengannya. Berarti pengikutan kepada keduanya adalah pengikutan kepada kabar dari Allah dan tuntunannya. Jadi kalau kita mau beriman tentang kabar dari Allah dan tuntunan Allah Azza wa Jalla kepada kita, berarti kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya. Yang pertama, tidak ada yang menyaingi dan menandingi. Tiada pertentangan di antara keduanya. Jadi kalau ada pertentangan, kemungkinan ada berapa poin di sini. Kalau terbayang adanya pertentangan, ini banyak dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak mengerti tentang agama, tetapi sombong, angkuh bicara tentang agama. Kalau terbayang adanya pertentangan, hal itu disebabkan oleh, pertama, kesalahpahaman yang bisa disebabkan oleh banyak hal, terutama adalah kejahilan. Salah paham, ya. Otak kita yang ngawur dijadikan standar yang melebihi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Seakan-akan dia lebih ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Atau hadis yang tidak sahih, dibenturkan Al-Quran dan hadis, padahal hadisnya enggak sahih gitu ya. Al-Quran dan hadis telah mencakup seluruh hal keagamaan dalam Islam, maka keduanya telah mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Semua isi Al-Quran dan hadis adalah hak dan tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Jadi ada beberapa poin di sini menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, ya, pengikutan pada keduanya adalah pengikutan kepada kabar dari Allah dan tuntunannya. Jadi kalau kita mau beriman pada kabar dari Allah dan Rasulnya, berarti harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya dalam menjadikan sumber kehidupan, gitu ya. Ketiga, tiada pertentangan di antara keduanya. Jadi enggak mungkin ada pertentangan antara nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan nas-nas yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang keempat, kalau terbayang adanya pertentangan di khayal kita karena bacaan kita, gitu ya. Terbayang adanya pertentangan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kejahilan, salah paham, gitu ya. Ini terbesar nih. Yang kedua, hadisnya yang enggak sahih. Ya, riwayat hadisnya enggak sahih. Dan yang kelima, pembahasan kita. Kalau tadi dua dari empat, yang keempat ya. Sekarang kelima, Al-Qur'an dan hadis mencakup seluruh keagamaan dalam Islam, mencakup masalah akidah, mencakup masalah ibadah, mencakup masalah tazkiyatun nufus, mencakup masalah akhlak, mencakup masalah adab, mencakup masalah sosial kemasyarakatan, itu semua ya masuk dalamnya. Yang keenam, semua isi Al-Quran dan hadis adalah hak dan tidak mengandung kebatilan. Jadi ada 6 poin di sini tentang konsep Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber agama Islam. Wallahu a'lam.
13: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
14: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ayol ikhwah masyarakat muslimin azani Allah wa iyakum. Nabi Zakaria, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau yang sudah tua renta memiliki istri yang mandul dan tua renta juga, yang sudah diklaim bahwa tidak akan punya anak. Tidak bisa punya anak. Ya. Sudah tua, mandul pula. Dan secara ilmu kedokteran ini enggak akan bisa memiliki anak. Ya. Tapi beliau tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria iznada rabbahu. Ingat Nabi Zakaria ketika beliau berdoa kepada Rabbnya. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warisin. Ya Rabb, jangan kau biarkan aku sendirian dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zauja, dan kami jadikan istrinya itu bisa mengandungnya. Ini apalagi yang perlu dibuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan daripada doa ini. Ya, sesuatu yang menurut kita adalah mustahil tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk meraih kemenangan. Sengaja untuk dimenangkan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah, dengan huda dan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kulli. Untuk dimenangkan atas agama lain-lainnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Pada saat hendak perang Badar, ya, di mana pada saat itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 300-an orang, ya, mau berhadapan dengan pasukan besar dari kaum musyrikin yang berjumlah 1000 tentara dengan perlengkapan senjata-senjatanya yang luar biasa. Dan memang mereka berniat mau perang, sedangkan kaum muslimin hanya 300-an, ya, itu pun tidak berniat untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah dijanjikan akan dimenangkan oleh Allah, beliau berdoa kepada Allah. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Allahumma ati ma wa'adtani. Allah, datangkan apa yang engkau telah janjikan kepadaku. Ya. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahlil islam, la tu'bad fil ardi. Jika engkau kalahkan pasukan Islam ini, ya, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Beliau berdoa berulang-ulang kali sampai selendang beliau jatuh, ya, ketika dilihat oleh Abu Bakar, diambil sorban itu diletakkan lagi di pundak beliau. Maka Abu Bakar mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah, sudah cukup, engkau sudah banyak berdoa kepadanya dan Allah pasti akan memenuhi janjimu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasukan yang kecil ini bisa mengalahkan pasukan yang besar itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin." Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Jika para al-anbiya war rasul, jika para nabi dan rasul yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah ketika mereka menghadapi kondisi apapun, maka bagaimana lagi dengan kita? Harusnya kita lebih banyak lagi berdoa, ya. Jangan lupakan itu, berdoa terus dengan penuh keyakinan, insyaallah taala Allah akan kabulkan doa-doa kita semua. Orang kafir pun, ya, orang musyrikin pun, ketika mereka berdoa dengan tulus kepada Allah, dengan ikhlas kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Ya, masih ingat ketika kaum musyrikin berada di tengah lautan, berada di kapal-kapal, ya, kemudian badai datang menimpa mereka, ya. Ketika itu mereka yakin bahwa berhala-berhala pada saat itu sudah tidak berguna lagi pada saat itu. Tidak bisa menolong mereka. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Agar apa? Agar Allah menyelamatkan mereka. Ya. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika orang-orang musyrik itu naik ke kapal, ya, di lautan, mereka berdoa kepada Allah, ya, dengan ikhlas, dengan tulus, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ya, dari bencana ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ya, mereka kembali berbuat syirik lagi. Ya. Ketika mereka meminta dengan ikhlas, Allah kabulkan permintaannya. Bayangkan jika orang musyrikin saja ketika mereka ikhlas tulus kepada Allah saat berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid, tentu akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azan yallahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah selain daripada berdoa. Wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur seseorang itu, ya, selain dari perbuatan yang baik. Ya. Jadi berdoa, ya, itu bisa menolak, mengganti qadar, ya. Tentu ini tidak merubah qadar yang azali di Lauhul Mahfuz, ya, karena itu tidak akan berubah sama sekali, ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tetapi qadar itu ada dua, ya, ada qadar yang tetap, ada qadar yang diikat dengan sebab. Contohnya, ketika seseorang berdoa, maka dia akan sembuh. Ketika seseorang tidak berdoa, dia tidak akan sembuh. Ketika seseorang berdoa, ya, ketika seseorang silaturahim misalkan, ya, maka umurnya sekian. Ketika seseorang tidak silaturahim, ya, maka umurnya sekian, ya. Jadi ada qadar yang diikat dengan sebab, ya. Sebabnya pun tentunya sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau seseorang tidak silaturahim misalnya, itu umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia silaturahim ditambah 5 tahun lah. Jadi 65 tahun, ya. Ini misalnya seperti itu. Sama dengan berdoa. Ya. Berdoa bisa merubah yang namanya qadar, tapi berdoanya kita pun bagian daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu, ya, di waktu kapan kita berdoa kepada Allah, di hari apa kita berdoa kepada Allah. Kita hanya diperintahkan, ya, diperbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwa azanillahu wa iyyakum. Yang terakhir, ya, jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa kita. Allah itu maha kaya sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Kekayaan yang meliputi semua yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Ya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dan maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwah, ya, itu tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya manusia dan jin sejak dari awal sampai akhir, qamu fi sa'idin wahidin, ya, berdiri di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu, aku akan berikan kepada mereka, kulla insanin mas'alatu. Semua pemberiannya disesuaikan dengan apa yang mereka minta. Mana kosodari kami ma indi. Semua itu tidak mengurangi apa yang ada padaku. Illa kama yan kusul mikhyat ida udbihal bahar. Ya, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang sama sekali. Ya. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala ketika diminta oleh hamba-hambanya. Coba kita bayangkan. Ketika kaum muslimin, ya, berkumpul di Padang Arafah misalnya. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Arab, ada yang bukan dari Arab. Setiap satu orang mereka berdoa dengan bahasanya masing-masing. Ada yang berdoa dengan bahasa Arab, ada yang berdoa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun bercabang lagi. Ada Sunda, ada Jawa, ada Medan, ada macam-macam, ya. Ada bahasa Inggris, ada yang Jerman, ada yang Perancis, macam-macam berdoa, ya. Masing-masing kebutuhannya pun berbeda-beda. Yang berdosa ingin diampuni, yang fakir ingin kaya, yang sakit ingin sembuh, yang dizalimi ingin ditolong, yang gundah gulana ingin tenang, yang jahil ingin ilmu, yang minta hidayah, yang minta pasangan, yang minta anak, yang minta rumah, semua minta di waktu itu. apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan semuanya. Allah mengampuni dosa, Allah memberi kecukupan, Allah menolong yang dizalimi, Allah yang menyembuhkan, Allah memberi pasangan, Allah memberi anak, Allah memberi rumah, Allah beri semua itu. Semua yang diminta Allah beri itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadullahi mal'a." Tangan Allah Subhanahu wa taala itu selalu penuh. La taghiduha nafaqatun sahau laila wan nahar. Kekayaannya tidak pernah berkurang meskipun Allah selalu memberi malam dan siang kepada makhluknya. Wa qala araaitum ma anfaqa munzu khalaqas samaa'a wal ard fa innahu la yajid ma fi yadihi. Coba kalian perhatikan. Sudah berapa banyak pemberian Allah kepada makhluknya sejak diciptakan langit dan bumi. Itu semua sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Ini menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, terus berdoa, berdoa, berdoa, ya. Selain itu adalah ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.

0: Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki merendahkan kaum laki-laki yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela diri kalian sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Salahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Baiklah kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang pembahasan yang sangat menarik, ya, tentang wali Allah versus wali setan, wali Allah dan wali setan. Kita kan setiap saat dengar, bahkan sering kali orang menjuluki fulan wali, wali Allah maksudnya. Fulan itu wali. Kenapa kok disebut wali? Bagaimana tidak disebut wali? Orang dia bisa menghilang. Dia itu kalau sholat, ya, bukan di masjid, tapi di Mekah. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa kebal dibacok. Dia bisa begini dan begitu. Hal-hal yang dianggap luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini seringkali menjadikan orang menganggap seseorang itu wali, ya. Mungkin benar, mungkin tidak. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan bahas siapakah sebenarnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati, dan siapakah sebenarnya wali-wali setan itu. Jadi di dunia ini cuma ada dua wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wali orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman itu walinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan para wali-walinya, orang-orang yang beriman, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah, dari kemaksiatan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang yang kafir itu wali-wali mereka adalah taghut. Tidak lain dan tidak bukan, dedengkotnya adalah iblis atau setan. Ya. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, orang-orang zindik. Apa yang mereka kerjakan? Yukhrijuhum, mereka mengeluarkan minan nuri ila dzulumat, dari cahaya menuju kegelapan, dari Islam menuju kekufuran, dari tauhid menuju kesyirikan. Sangat bertolak belakang antara wali Allah dengan wali setan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wali itu sebenarnya artinya apa sih? Kita sering dengar kata wali begitu ya. Wali itu secara bahasa artinya adalah al-qurbu wan nasru. Yaitu dekat ya, wadunu ya, kemudian dekat ya, dan menolong, mencintai. Orang yang dekat dengan anak yatim seringkali disebut dengan waliul yatim. Dekat dalam artian yang mengurusi dia, yang menanggung dia ya, yang mengatur segala urusan dia, namanya waliul yatim. Walinya anak yatim karena dekat ya. Kemudian kalau kita menyaksikan akad pernikahan, seringkali ya, pak penghulu bertanya siapakah walinya, waliul mar'ah, orang yang paling dekat dengan wanita tersebut secara kekerabatan ya. Dalam hal ini adalah laki-laki, yaitu bapaknya, kakeknya, pamannya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Nah, ini apa artinya wali? Wali ini disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam As-Sihah, al-wali dhiddul adu. Wali itu lawan dari musuh. Ya, wali itu lawan dari musuh ya. Kemudian tidak berpanjang lebar, siapakah sebenarnya wali Allah itu ya. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan sehingga kita tidak salah dalam menghukumi siapakah sebenarnya wali Allah itu. Siapakah sejatinya wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak takut mereka, begitu juga tidak bersedih hati. Tidak takut dengan apa nasib mereka di akhirat kelak, karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersedih hati dengan apa yang lewat dari mereka di perkara dunia. Siapakah mereka aulia Allah, wali-wali Allah itu? Dijelaskan di ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini jelas sekali. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beriman ya. Syaratnya harus ada iman. Kalau ada orang yang bisa terbang, ada orang bisa berjalan di atas air, ada orang yang kebal dibacok, ada orang yang bisa menghilang tapi tidak beriman, laisa min awliya illah, tidak termasuk dari wali Allah. Jelas itu. Walaupun dia bisa terbang, iya, walaupun bisa terbang, karena burung juga bisa terbang kan, banyak yang bisa terbang, tidak setiap yang bisa terbang itu luar biasa. Makanya tidak usah heran ya. Kemudian dia bisa berjalan di atas air, lebih dari itu, ikan bisa nyelam di atas air, di atas lagi ya, di bawah air ya, bukan hanya sekedar di atas, tapi tidak disebut wali. Syaratnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bertakwa? Disebutkan ya, bahwa bertakwa itu al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ada wali Allah, mengaku wali Allah. Bahkan saya pernah menemui seseorang ya, mengaku wali Allah, dia punya stempel. Stempel. Tulisannya waliullah tam. Wali Allah yang sempurna. Jadi kalau pengen mendapatkan pengakuan wali, ya harus dapat stempel dari dia. Tulisannya waliullah tam, waliullah yang sempurna, masya Allah. Sholatnya bagaimana? Kacau. Ya pengakuan, pengakuan. Ya semua orang bisa aja mengaku wali ya. Tapi wali Allah itu jelas kok. Alladzina amanu, orang yang beriman. Ya, tentu iman ini diikuti dengan amal soleh. Ya. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Al-khauf minal jali, takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beramal bitanzil, dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Wal qanaah bil qalil, ya. Menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun terkadang terasa atau dirasa oleh kita sedikit pemberian tersebut, tapi itu pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'dad liyaumir rahil, persiapan untuk bekal setelah kematian. Kita di dunia ini kaum

0: Taala. Jadi auliyaur rahman ya, minha al-ilmu wal ma'rifah wassalah wa taqwa. Tergabung di dalam orang-orang tersebut ada ilmu, pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketakwaan dan kebaikan. Ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali-wali setan, ya, setan juga punya wali. Jadi setan itu juga punya wali. Mereka tidak lain tidak bukan adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, iblis itu wali setan. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, itu adalah mereka wali-wali setan yang kita diperintahkan untuk tidak mengambil pemimpin-pemimpin dari wali-wali setan.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah azza wa jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insyaallah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagian waris untuk suami atau istri mayit. Ya, di ayat berikutnya ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami itu mendapatkan setengah dari harta mayit, ya, jika mereka tidak punya anak. Ya, suami akan mendapatkan setengah harta istrinya yang meninggal kalau si mayit tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka, istri kalian, punya walad, punya anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, suami kemungkinannya 2, antara setengah atau seperempat. Gak ada kemungkinan yang lain.

ya, antara setengah atau seperempat harta si mayit. Nah, suami mayit akan mendapatkan setengah, syaratnya satu, yaitu si mayit tidak punya anak. Ya, dia akan turun menjadi seperempat kalau si mayit punya anak. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, yang pasti dia punya anak saja. Gitu ya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya. Si fulan menikahi si fulanah. Janda punya anak dua misalkan. Baru sebulan menikah ternyata istrinya meninggal. Maka si fulan ini dapat berapa? Seperempat. Ya, kenapa? Karena si fulanah punya anak walaupun bukan darinya, gitu maksudnya. Ya. Jadi baik darinya ataupun dari yang lainnya, suami ini mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, maka dia setengah. Nah, selesai. Pembagian jatah suami ya sederhana sekali. Ya, dilihat saja punya anak apa enggak nih si mayit nih, gitu ya. Mimba diwasiatin yusi nabiha udain. Nah, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagikan waris untuk para istri, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka para istri akan mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Wahai para suami, ya. Kalian meninggalkan istri, maka istri mendapatkan seperempat kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka turun dari seperempat menjadi seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Ya. Nah, maka istri itu kemungkinannya dua, sebagaimana suami tadi kemungkinannya dua. Kalau suami mayit kemungkinannya setengah atau seperempat. Kalau istri mayit kemungkinannya seperempat atau seperdelapan. Syaratnya pun sama. Ya, istri akan mendapatkan seperempat ketika si mayit tidak punya anak. Dan istri akan mendapatkan seperdelapan kalau si mayit punya anak. Ya. Baik istrinya satu ataupun lebih, maka mereka dapat seperempat atau seperdelapan. Bukan masing-masing mereka seperempat atau masing-masing seperdelapan. Ya, seorang meninggal dunia, punya istrinya tiga, gitu ya. Punya anak si mayit ini. Maka ketiga istri ini mendapatkan seperdelapan karena si mayit punya anak. Nanti seperdelapan ini dibagi tiga, gitu ya. Bukan masing-masing seperdelapan. Mimba diwasiatin tusu nabiha audain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Nah, kemudian Allah beralih membagikan waris untuk saudara dan saudari seibu. Ini sepakat para ahli tafsir untuk saudara yang dimaksud di ayat 12 adalah saudara atau saudari seibu. Nanti atau saudara atau saudari kandung atau sebapak itu dibahas di surah An-Nisa ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Kalau di sini di ayat 12 ini untuk saudara atau saudari seibu. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seseorang meninggal dunia secara kalalah. Kalalah ini si mayit tidak punya usul, tidak punya furu. Usul itu berarti ayah, kakek, ya, itu usul namanya. Kalau furu berarti keturunan mayit, tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Ya, saudara di sini maksudnya saudara seibu. Nah, saudara seibu, saudara atau saudari masing-masing mereka mendapatkan seperenam ketika si mayit meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Ya. Satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Nah, ini mereka mendapatkan seperenam. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis tsuluts. Kalau saudara atau saudari seibu ini lebih dari satu, dua ke atas atau campuran, satu saudara dan satu saudari seibu, maka
mereka naik dari 1/6 menjadi 1/3. Jadi gampang, kalau untuk saudara atau saudari seibu, antara 1/3 atau 1/6, hampir sama dengan ibu. Ya, syaratnya cuman apakah mereka tunggal ataukah lebih dari satu. Kalau saudara atau saudari seibu itu hanya satu, maka dia 1/6, karena cuman sendiri. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 saudara-saudari seibu, baik campuran atau saudara saja atau saudari saja, maka naik menjadi 1/3. Ya, syaratnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya kakek. Sebab kalau punya ayah, maka ayah ini menghilangkan seluruh saudara mayit. Atau si mayit punya putra atau punya putri, itu sepakat. Saudara-saudari seibu itu terhalang oleh putra atau putri mayit. Gitu ya. Seibu, yang seibu. Terhalang oleh putra atau putri mayit. Maka syaratnya harus kalalah untuk saudara atau saudara seibu agar mendapatkan waris. Ya. Nah, ini pembagian waris untuk saudara dan saudari seibu. Untuk saudara dan saudari kandung, kita langsung ke surah An-Nisa ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunak," mereka meminta fatwa kepadamu wahai Rasulullah tentang kalalah. "Qulillahu yuftikum fil kalalah." Katakanlah Allah yang akan langsung memberikan fatwa tentang kalalah. Jadi pembagian waris ini langsung Allah yang menentukan angkanya, bukan Rasul. Ya, Allah yang langsung menentukan angkanya. Ini mru'un halaka alaysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, juga tidak punya bapak, kalalah ini soalnya. Dan dia punya saudari, maka saudari ini mendapatkan nisfu ma tarak, setengah. Jadi kalau saudari kandung atau saudari sebapak itu setengah, bukan 1/3 atau 1/6. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan dia kalau saudarinya itu adalah saudara kandung atau saudara sebapak laki-laki, maka dia mendapatkan asabah. Jadi kalau saudari itu ashabul furud setengah, kalau saudara dia asabah. Ya, dia mendapatkan sisa, tidak ditentukan setengahnya. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau saudari itu lebih dari satu, dua saudari kandung, tiga saudari kandung, empat saudari kandung, dan tidak ada saudaranya, maka saudari ini naik dari setengah menjadi 2/3. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unsayain. Kalau si mayit punya saudara dan saudari kandung, ini campuran berarti ada saudara dan ada saudari kandung, maka mereka mendapatkan asabah dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali lipat daripada perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah terangkan hal ini agar kalian tidak tersesat wahai manusia, dan Allah Maha tahu terhadap sesuatu. Wallahu alam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris, dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari as-sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada, hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuah itu tingkatan anak, ada ubuah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah, saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah, saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan asobah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan asobah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.